0: 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botani kalau infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit pembakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BWD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala

0: nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya, tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
1: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari

0: Dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
2: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: I just wanna say I love you too potret ya. Satu lagu yang menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami temani aktivitas Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan tentunya informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk wilayah kota dan kabupaten Bandung hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan di wilayah kota Bandung pendengar pelayanan SIM keliling hari ini ada di dua lokasi yaitu di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Bandung pelayanan SIM keliling ini ada di dua lokasi yaitu di Demetik Mall Majalaya dan Bank HIK Cileunyi. Kemudian juga pelaksanaan SIM keliling seperti biasa, Anda harus membawa SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya. Kemudian sertakan KTP atau surat keterangan pengganti EKTP. Dan pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung ini pendengar hanya melayani perpanjangan SIM A dan C saja. Baiknya pelayanan perpanjangan SIM dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Apabila SIM yang masih melebihi masa berlakunya, SIM Anda melebihi masa berlakunya, silakan diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan EKTP dan mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru pendengar. Sertakan juga surat keterangan kepolisian, keterangan sehat dari kepolisian sesuai dengan peraturan kepolisian tentang tahun nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
1: Bandung pagi ini.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mendalami kasus penebangan pohon secara ilegal yang diduga berkaitan dengan pembangunan lapang padel di kawasan Jalan Riau. Satpol PP Kota Bandung Bambang Soekardi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti tegas pelanggaran ini, dan tentunya dijelaskan juga bahwa pelanggaran ini terjadi karena diameter pohon yang ditebang melebihi ketentuan 10 cm dengan jumlah sekitar 10 pohon yang ditebang di lokasi tersebut. Konsekuensi dendanya pun ini tidak main-main. Pendengar, kasus ini juga sebelumnya sempat viral begitu usai Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung ke lokasi dan menunjukkan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Bambang membenarkan momen tersebut memicu perhatian publik yang luas. Jadi Bambang menegaskan pihaknya sebenarnya sudah pernah memanggil pihak pengelola sebelum insiden tersebut mencuat ke publik, dan menurut Bambang penebangan pohon secara ilegal yang terus berlanjut meski sudah ditindak sebelumnya menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pihak pengelola. Dan disebut juga kasus ini turut melibatkan lebih dari 9 pohon yang ditebang di area sekitar lokasi, dan sejumlah kasus serupa juga di titik lain turut menjadi catatan Satpol PP untuk ditindaklanjuti. Dan sebagai bagian dari sanksi, pendengar, pihak yang terbukti melanggar ini wajib melakukan penanaman pohon pengganti sesuai dengan ketentuan dengan koordinasi bersama Dinas Pertamanan dan Pemakaman DPKP Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Kembali ada penyesuaian harga terbaru bahan bakar minyak atau BBM yang mulai berlaku efektif per 1 Agustus kemarin, pendengar. Dan penyesuaian harga BBM Pertamina pada periode mulai 1 Agustus 2026 ini berlaku untuk SPBU wilayah dengan PBBKB 5% seperti di Jawa Barat, DKI, dan sekitarnya. Kabar baiknya, dalam penyesuaian harga kali ini ada sejumlah jenis BBM yang mengalami penurunan, pendengar, khususnya pada kelompok bahan bakar non-subsidi jenis bensin. Dalam penyesuaian per 1 Agustus 2026 ini tidak ada produk Pertamina yang mengalami kenaikan harga. Jadi untuk Pertamax RON 95 ini turun, pendengar, dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter, atau mungkin hemat Rp300 per liternya. Dan untuk Pertamax Green 95 yang harganya di Rp17.000 turun menjadi Rp16.600, ada hemat Rp400 per liternya, begitu. Dan tentunya, pendengar, kenaikan sebagai catatan juga bahwa penurunan harga di awal Agustus ini menjadi momen pertama kalinya jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 mengalami penurunan harga sejak sempat naik pada 10 Juli 2026 lalu.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, pendengar, kita tahu bahwa pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Satpol PP Kota Bandung sedang menertibkan pedagang kaki lima dan beberapa titik target yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung untuk penertiban PKL. Tapi kita juga ingin mengetahui di titik mana saja Satpol PP Kota Bandung lakukan penertiban PKL di awal bulan Agustus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan pagi hari ini Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung Muhammad Hari Kris Maryadi SH MM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Hari, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kabid pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah. Beberapa ruas wilayah atau beberapa titik di Kota Bandung ini kembali menjadi target Satpol PP untuk melakukan penertiban PKL. Ini di wilayah mana saja begitu, dan kembali dilakukannya penertiban di tiga titik ini untuk ketertiban masyarakat, atau memang kembali menjamur lagi pasca ditertibkan beberapa waktu lalu, Pak Kabid?
2: Iya, jadi beberapa area yang sudah jadi apa yang direncanakan begitu ya untuk dilakukan penertiban itu, di kami kembali ingin mengupayakan bahwa pemerintah kota ingin mengembalikan fungsi, ya, fungsi trotoar yang dikembalikan, kemudian drainasenya dikembalikan pada fungsinya sehingga lebih optimal begitu, Bu. Ya, jadi area yang sedang itu di area Jalan Tengku Umar, kemudian di Jalan Hasanuddin. Mungkin pendengar juga sudah mungkin melihat ya, di area itu ada yang sudah dilakukan penertiban secara mandiri oleh pemilik dari bangunannya. Kalau yang agak besar-besar nanti kami akan lakukan di awal bulan ini insya Allah, begitu.
0: Jalan Tengku Umar, Hasanuddin, dan wilayah mana lagi nih Pak?
2: Ada lagi di Jalan Raja Wali Timur, Bu. Itu sekaitan dengan ingin mengembalikan pada fungsi trotoar dan drainasenya. Jadi kami melihat bahwa di situ banyak aduan masyarakat juga bahwa drainasenya tertutup oleh bangunan liar, ya, begitu. Jadi kami kembalikan pada fungsinya.
0: Begitu. Dan mengingat apalagi di wilayah Jalan Raja Wali Timur ini sudah bahkan mungkin bukan lagi bangunan sementara, mungkin ini semi permanen, bahkan mungkin sudah ada yang dibangun begitu ya, seperti duduk jendela ini. Kendala tersendiri yang dirasa oleh teman-teman dari Satpol PP ketika kembali menertibkan dan memfungsikan kembali fasilitas umum ini, apa kendala yang dirasa, Pak Kabid?
2: Ya, kalau kendala memang karena dia dibangunnya sudah permanen ya, Bu, ya, gitu. Jadi kami menggunakan alat berat untuk membongkar itu. Gitu. Jadi ada pekerasan di atas saluran air, kemudian ada juga bangunan di atas trotoar, bahkan sudah bukan semi permanen lagi, udah permanen aja gitu.
0: Dan artinya ketika memang dilakukan sudah ada pembangunan permanen ini, sudah ada pembiaran cukup lama kah, tidak termonitor kah sampai berdiri bangunan itu ya, berdiri bangunan,
2: iya,
0: gitu
2: Pak Kabid. Artinya bahwa kalau dibilang semi permanen itu kan biasanya cuman kayu-kayu aja ya, gitu. Ini kan, tapi ini memang ada yang sudah dengan sengaja si trotoarnya ada yang ditutup begitu ya, di keramik lah. Waktu itu kami pernah lihat kemarin di keramik. Iya. Ya.
0: Karena di wilayah.
2: Jadi kami terpaksa harus bongkar.
0: Ada.
2: Ya, memang ini juga. Memang harus ada kolaborasi dengan semua pihak ya, dengan kewilayahan, kemudian dengan kami juga, begitu, sama-sama juga, Bu, supaya kita bisa saling memonitor, begitu ya. Jadi semua juga sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan tugas peran dan fungsinya, itu bisa sama-sama juga, sehingga kolaboratif aja antara kami dengan kewilayahan dan teman-teman dari OPD yang lain.
0: Sebetulnya secara regulasi Pak Kabid, ketika memang ada perizinan untuk masyarakat berdagang di situlah dengan bangunan yang tidak permanen, dalam hal ini mungkin kalau pakai gerobak dibawa lagi gerobaknya ke rumah gitu ya, tidak. Dan tapi bahkan muncul ada yang bukan semi permanen lagi tapi permanen, pasang keramik lah, bikin rumah lah di situ dan lain hal sebagainya. Apakah ini ada regulasi sendiri? Kemudian jika memang melanggar regulasi yang ada, apakah ada sanksi tersendiri? Dan ini merembet ke kewilayahan, dari mana izin muncul kuriak itu tadi?
2: Iya, memang tidak. Ya, kami pastikan bahwa itu tidak berizin. Mm-hmm. Karena peruntukan ruangnya pun juga sudah tidak diperuntukkan untuk itu ya, Bu ya.
0: Betul.
2: Nah, sehingga memang kita lakukan biasanya langsung ada penghimbauan. Minta bongkar sendiri. Tapi kalau tidak dilakukan, maka kita melakukan pembongkaran paksa. Selesai.
0: Sejauh ini ada gesekan yang terjadi kah dengan warga sekitar yang memang, karena kalau berbicara tentang bangunan permanen gitu, ini kan bukan biaya yang sedikit juga, ada permintaan ganti rugi atau memang diberikan ganti untung begitu atau seperti apa nih Pak?
2: Kami sepanjang dia berada di kawasan area publik ya Bu, itu kami tidak melakukan relokasi maupun kompensasi, karena itu kan pelanggaran perda.
0: Betul.
2: Gitu. Kalau kami ya, di Kota Bandung tidak ada kebijakan seperti itu dari pimpinan kami Pak Wali Kota.
0: Nah, artinya jika jelas melakukan melanggar aturan ini jelas tidak ada kompensasi. Gesekan terjadikah ketika memang ada yang bertanya gimana nih saya kan udah bangun ini dan lain hal sebagainya, izinnya dari anu dari anu dari anu gitu.
2: Iya, memang kan kalau perizinan itu kan harusnya seyogianya dikeluarkan dan didapatkan dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin ya Bu. Nah kalau memang mohon maaf nih, dari yang tidak berwenang, otomatis kan juga harus kita pastikan bahwa itu tidak berizin. Sampai kapanpun juga tidak akan keluar izinnya. Gitu. Jadi kami melakukan penertiban itu karena memang patut diduga tidak berizin. Dan kalaupun ada izin, itu tidak dikeluarkan oleh organ yang berwenang mengeluarkan izin. Udah, gitu.
0: Jadi tidak ada tawar menawar perihal perizinan pembangunan ini. Artinya ini sudah berlangsungkah? Dimulai awal bulan ini beberapa titik penertiban sudah dilakukankah Pak Kabid?
2: Iya, sudah kami sampaikan tadi. Kami melakukan sesuai dengan SOP ya, dari surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan liar. Kemudian kami lakukan surat peringatan 1 sampai 3. Itu kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 10 hari, 14 hari lah. Nah kemudian kalau memang mereka dengan kesadaran sendiri membongkar, ya terima kasih. Tapi kalau tidak, sampai dengan batas waktu yang kami berikan, maka dilakukan pembongkaran paksa. Itu aja.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Kabid, ada informasi atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Ya, kami selalu berhimbau bahwa kita selalu tertib pada aturan. Kalaupun memang ada izin, itu pasti izinnya adalah dilakukan dan dikeluarkan oleh organ yang berwenang untuk melakukan itu, gitu ya.
0: Baik Pak Kabid, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan
2: berbincang
0: bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Pak Kabid.
2: Mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung Muhammad Hari Kris Mariadi SH MM.
1: Bandung pagi ini.

0: Gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.
4: Bandung pagi ini.

Senin 3 Agustus 2026. Informasi pertama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan sejumlah komitmen dan langkah strategis pemerintah Kota Bandung terkait pengelolaan sampah berkelanjutan serta pengembangan investasi di sektor kedirgantaraan. Dalam pengelolaannya, pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen membenahi sistem pengangkutan dan pemilahan sampah. Mereka telah menandatangani persetujuan pengadaan armada kendaraan transportasi khusus sampah serta menyiapkan lahan khusus untuk proses pemilahan. Langkah ini dilakukan untuk mengelola volume sampah yang mencapai 800 ton per hari. Spesifikasi armada yang disiapkan pun dipastikan andal seperti memiliki performa kuat saat menanjak serta sistem pengereman yang mumpuni untuk daerah perbukitan. Informasi lainnya, mulai Agustus 2026 Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung akan kembali beroperasi melayani penerbangan komersial rute domestik, dalam negeri dan internasional luar negeri. Bandara Husein Sastra Negara Bandung ini akan membuka rute penerbangan domestik maupun mancanegara yang dilayani oleh sejumlah maskapai dengan menggunakan pesawat jet tipe Boeing maupun pesawat jenis baling-baling. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut optimis reaktivasi Bandara Husein Bandung. Ia meyakini langkah ini akan membuat wisatawan mancanegara, khususnya dari tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, kembali membanjiri Bandung. Informasi terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengevaluasi operasional angkutan kota yang dinilai sudah tidak layak jalan, terutama armada antar kabupaten dan antar kota yang sudah berusia tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik. Kebijakan ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela acara groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project di kawasan Terminal Lewi Panjang Kota Bandung 22 Juli lalu. Ia pun menegaskan agar Dinas Perhubungan Jawa Barat tidak lagi memberikan perpanjangan izin operasional maupun trayek bagi angkot yang kondisinya sudah tidak memenuhi syarat.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat ini menjadi yang pertama, termasuk juga wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Dan ini merupakan sekolah gratis terintegrasi program pemerintah pusat dari jenjang SMP ke SMA. Dan tentunya pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya, juga sudah menandatangani hibah tanah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Mungkinkah bagaimana menanggapi hal tersebut? Pro 1 RRI Bandung sudah terhubung bersama salah seorang praktisi pendidikan, Bapak Idris Avandi.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik, Pak Idris. Awis tepang. Sehat ya, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Ada kebijakan ya. Ada kebijakan berkaitan dengan sekolah nasional terintegrasi, dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang menyediakan lahan. Menanggapi hal ini terlebih dahulu, Pak Idris.
2: Ya, terima kasih. Ya, sekolah nasional terintegrasi memang ini adalah sebagai bagian daripada upaya peningkatan mutu dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026 ya, tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui SMP. Nah, sebenarnya pemerintah pusat menawarkan ya kepada setiap daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat ya untuk mengajukan keberadaan SMP di daerahnya. Tetapi memang karena ada keterbatasan lahan ya, dan memang ada persyaratan harus 30 hektar, sehingga tidak setiap daerah bisa mengajukan. Dan kebetulan Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan mampu menyediakan hal tersebut. Dan saya kira ini kita perlu memberikan sambutan ya, terkait dengan kesanggupan atau kesediaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena tidak setiap pemda bisa menyediakan hal tersebut. Nah, ini sebenarnya di Jawa Barat sudah ada dua lokasi ya yang sudah membuka SMP ini, yaitu di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Cianjur. Nah, kebetulan kalau di Kabupaten Bogor dari Kabupaten Cianjur ini memanfaatkan fasilitas yang memang sebelumnya sudah ada atau dimiliki oleh Kemendikdasmen. Nah, sementara untuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memang berdasarkan info terbaru ini masih dalam tahap persiapan dan pembangunan, dan rencananya baru tahun depan ini mau dibuka ini ya untuk pendaftaran murid di SMP ini. Gitu dulu.
0: Ya, tentunya kalau misalnya jika memang ada beberapa wilayah yang memang bersedia, persyaratannya ini adalah lahan 30 hektar. Kalau di Kota Bandung sepertinya akan sulit di laksanakan begitu, Pak Idris.
2: Iya, betul. Karena faktor utama atau kendala pemerintah daerah untuk bisa menyediakan SMP ini adalah lahan, kesediaan lahan. Ya, meskipun ada mungkin kementerian lain atau lembaga lain yang memiliki lembaga atau lahan yang bisa dimanfaatkan, kan birokrasinya kadang tidak mudah, koordinasi juga tidak mudah gitu, sehingga dalam jangka pendek pembiasmen akhirnya mencari peluang, mencari tempat, mencari sarana yang bisa dimanfaatkan ya, seperti di Kabupaten Bogor itu kan memanfaatkan gedung BBGTK ya, Balai Besar Pendidikan Guru dan Tenaga Pendidikan ya, yang sudah ada itu. Terus di Cianjur juga ada gedung ya apa peningkatan guru vokasi ya, pertanian di situ ya. Nah, sedangkan daerah-daerah lainnya tidak ada gitu, ya, sehingga memang akan cukup sulit gitu menyediakan lahan yang jumlahnya sekitar 30 hektar gitu.
0: Ya. Di Bandung mah agak, aduh, agak pesimis ya karena di Kota Bandung sempit sekali gitu, Kota Bandung sudah green sekali.
2: Iya betul ya. Sekolah yang ada juga kan harus naik ke atas itu.
0: Sekolah yang ada juga betul harus naik ke atas ya, karena sudah begitu gerbang sekolah tuh sekarang, sekolah-sekolah tuh begitu gerbang sekolah langsung jalan besar, jalan besar, dan ini riskan sekali. Tapi kalau berbicara tentang sekolah nasional terintegrasi ya, sendiri ini sebetulnya diperuntukkan untuk siapa, Pak?
2: Ya diperuntukkan untuk semua ya, gitu kan, semua peserta didik sesuai dengan konsep atau jargon yang sekarang disampaikan oleh Kemendikbudsman, itu pendidikan bermutu untuk semua gitu kan. Dan ini bisa menjadi suatu piloting ya terkait dengan sekolah yang unggul berdasarkan standar nasional pendidikan dan juga berorientasi global. Karena kalau kita lihat di sarana-prasarana yang rencananya akan dibuat di SNT ini kan luar biasa gitu kan. Ada konsep ramah lingkungan, ya ada green school, smart classroom, world class laboratories ya, laboratorium kelas dunia, terus dilengkapi dengan perpustakaan dan komunitas belajar, jurnal internasional gitu kan. Terus ada tempat untuk meningkatkan atau mengembangkan minat dan bakat, seni dan lain sebagainya. Terus juga ada sport center-nya, ada tempat peringatan mutu gurunya gitu kan. Ini ya kalau saya perhatikan atau saya lihat ya sebagai bentuk sekolah unggulan gitu ya, yang dimiliki oleh Kemendikbudsman gitu. Dan ini yang menjadi sasaran utamanya sekarang itu kan untuk murid kelas 7 dan kelas 10. Karena nantinya akan terintegrasi ya dari SMP ke SMA. Dan tentunya untuk penyediaan muridnya, untuk pendaftaran muridnya, Kemendikbudsman atau pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, hal ini dinas pendidikan ya. Jadi anak-anak yang dinilai memiliki talenta ya, memiliki potensi yang bisa dikembangkan, itu bisa diarahkan untuk mendaftar ke sekolah nasional terintegrasi ini begitu.
0: Baik, tentunya juga banyak hal, banyak harapan, termasuk juga mungkin dari tenaga pendidik jika memang sekolah ini sudah aktif begitu, sudah beroperasi. Apa yang menjadi tantangan tersendiri jika memang sekolah ini sudah mulai dilaksanakan, kemudian apa yang menjadi harapan tenaga pendidik dalam hal ini ketika memang sekolah ini mulai diaktifkan?
2: Iya, tentunya tetapi sekolah yang baru didirikan tahun ini ya, tantangannya cukup banyak ya. Dan diantaranya adalah masalah sarana ya, prasarana yang harus dilengkapi, terus juga ketersediaan guru berkualitas ya, karena kan pemerintah ini harus melakukan rekrutmen atau seleksi guru yang memenuhi standar atau kualifikasi yang ditentukan ya, dan dalam jangka pendek tentunya akan menjadi satu kesulitan kalau misalnya melakukan seleksi dari nol. Saya kira langkah pragmatis atau langkah taktis yang bisa dilakukan yaitu misalnya bermitra dengan pemerintah daerah ya, atau juga perguruan tinggi LPTK yang bisa memberikan rekomendasi kira-kira nih guru yang berkualitas atau berkualifikasi mengajar di SMP seperti apa ya, atau juga Kemendikbudsman membuka merekrutmen secara terbuka ya bagi guru yang misalnya berminat untuk pindah mengajar di SMP, misalnya bisa mendaftar melalui mekanisme yang telah ditentukan. Saya kira itu ya dari konteks SDM ini ya, yang dimulai dari kepala sekolahnya kan ya, terus administrasi sampai kepada guru ya sebagai jantung pembelajaran di SMP ini. Terus juga mungkin ada image terkait dengan sekolah elit ya, pemerintah itu ya. Jadi akhirnya nanti muncul sekolah favorit gitu ya, dan akhirnya nanti akan terjadi konsentrasi siswa ya mengarah ke sekolah tersebut ya, dan bisa berdampak terhadap sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya ya, jadi muncul lagi kesenjangan ya antar sekolah. Itu saya kira ya. Terus juga terkait dengan penganggaran, karena untuk membangun sebuah sekolah yang dengan beragam fasilitas yang berorientasi pada standar nasional dan juga bahkan kepada global, saya kira memang ini memerlukan investasi anggaran yang tidak sedikit ya. Ya, dan ini memang perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya. Mengingat paket SNT ini kalau saya baca ya itu sampai 2029 target sebanyak 500 ini di seluruh Indonesia. Ya, saya kira ini menjadi satu tantangan dan juga satu peluang yang sebenarnya bisa menjadi saran untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia gitu.
0: Baik, tentunya hal ini juga tidak akan terwujud jika memang semua pihak tidak bersinergi begitu Pak Idris ya.
2: Betul sekali.
0: Baik. Terakhir ada pesan atau informasi dan himbauan yang ingin disampaikan juga kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga warga masyarakat di Jawa Barat berkaitan dengan hal ini Pak Idris.
2: Ya, baik. Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini adalah sebuah program strategis pemerintah ya, yang tujuannya untuk meningkatkan mutu ya, meningkatkan akses dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Ini adalah peluang yang sangat bagus ya untuk orang tua ya, pemerintah daerah untuk bisa menyalurkan anak-anak yang berpotensi ini ke sekolah ini. Jadi saya kira bagi daerah-daerah yang memang di daerah tersebut sudah ada SNT seperti di Bogor dan di Cianjur ya, itu bisa mendaftar dan infonya memang SMB-nya sudah berjalan gitu ya. Nah, terus untuk daerah yang persiapan ya seperti di Kabupaten Tasik ya, mungkin nanti orang tua yang berada di sekitar Kabupaten Tasik dan sekitarnya itu juga bisa memproyeksikan nanti ya untuk mendaftar ke sana. Jadi mari kita coba manfaatkan ya sarana atau fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah ini ya, sambil mungkin menunggu penataan-penataan sehingga sekolah ini memang benar-benar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Begitu saya kira.
0: Baik, Pak Idris, hatur nuhun pisan untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini juga bisa kembali meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak penerus pewaris bangsa ke depan menuju Indonesia Emas di 2045. Hatur nuhun Pak Idris untuk waktunya, sehat selalu tentunya dan terima kasih selalu berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas Pak Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
0: Perbincangan kami pendengar bersama pakar pendidikan, praktisi pendidikan Idris Afandi.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi mendengar program Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani memandu program Halo RRI untuk Anda bisa menyampaikan aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan melalui kami di 08112209760 dengan cara mengirimkan pesan suara. Kami akan tampung aduan dan keluhan Anda untuk disampaikan dan kami bantu untuk mendapatkan dan mencari solusinya atas permasalahan yang Anda adukan kepada kami. Seperti aduan warga kota di luar kota Bandung, pendengar yang akan bekerja di Bandung kebingungan dengan transportasi di kota Bandung yang mengalami perubahan. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia Esos, MSI.
2: Bandung pagi ini.
0: Pak Asep, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Asep pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Asep, izin ada warga ya, warga di luar kota Bandung yang bekerja di kota Bandung, yang akan bekerja di kota Bandung kebingungan dengan transportasi kota Bandung. Biasanya diturunkan di Terminal Cicaheum, naik bis dia diturunkan di Terminal Leuwih Panjang. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Pak Kabid berkenan menyimak kami sampaikan aduannya terlebih dahulu.
4: Halo RRI, saya Rizky, warga Garut yang baru-baru ini mendapat pekerjaan di kota Bandung. Saya kebingungan dengan transportasi umum yang ada di kota Bandung. Biasa ke Terminal Cicaheum, sekarang dipindahkan ke Terminal Leuwih Panjang. Mohon informasi BRT yang di Terminal Cicaheum ada jurusan apa saja, berapa bayarnya, dan kapan pelaksanaannya. Terima kasih.
0: Hatur nuhun, Kang Rizky, begitu ya, berkaitan dengan BRT ini Pak Kabid, silakan ditanggapi ya terlebih dahulu.
3: Baik, terkait Terminal Cicaheum, itu ada perubahan yang sebelumnya terminal tipe kelas A ya, itu melayani AKDP, AKAP, dipindahkan ke Leuwih Panjang karena di Terminal Cicaheum akan dibangun depo BRT. Ini sudah dilakukan sosialisasi. Dan insya Allah bulan Agustus ini akan berikan kompensasi, setelah itu akan ditutup Terminal Cicaheum untuk dibangun BRT. Untuk angkutan dari Cicaheum, ini baru rencana BRT itu karena yang sekarang beroperasi baru by the service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Leuwih Panjang Dipati Ukur Dago, terus Leuwih Panjang Majalaya, Balai Indah BC, Alun-Alun Bandung, Kota Baru Parahyangan, Dipati Ukur Jatinangor, dan Soreang Leuwih Panjang Tegalega. Dan untuk BRT, rencana akan dibangun di Cicaheum itu ada 3 rute, Cicaheum Kalapa Pia Binong, Cicaheum Cimahi, dan Cicaheum Sarijadi. Sedangkan bis kota yang existing sekarang masih beroperasi di Cicaheum, yaitu ada Cicaheum Cibareum, Cicaheum Sarijadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh di Subkota Bandung. Mungkin demikian.
0: Kemudian juga kapan akan BRT-nya sendiri ini kapan akan
3: BRT akan beroperasi setelah pembangunan infrastrukturnya selesai, Bu. Jadi saat ini sedang dibangun halte off corridor ya. Terus halte on corridor termasuk jalur in corridornya atau dedicated lane, termasuk pembangunan depo yang saat ini sedang dibangun tuh di Leuwih Panjang. Dan insya Allah tahun ini juga di Cicaheum akan dibangun depo BRT-nya.
0: Iya, ini target penyelesaiannya kapan nih? Apakah tahun ini bisa beroperasi?
3: Tahun 2027 targetnya.
0: Targetnya 2027
3: fisiknya
0: masih?
3: Ya, masyarakat itu 2027 selesai. Mm-hmm.
0: Jadi masyarakat bisa menikmati layanan angkut trans moda transportasi BRT ini ya di tahun 2027 mendatang begitu ya Pak?
3: Iya.
0: Kabit ya. Tentunya juga hal-hal apa yang perlu, apakah bagaimana nih? Apakah sistemnya sama masyarakat dengan cashless dan lain hal sebagainya? Ya. Atau seperti apa nih Pak?
3: Untuk sistem seperti sekarang pembayaran menggunakan cashless, tarifnya 4.900 ya. Dan tarifnya terintegrasi dengan angkutan feeder yang sudah ada tuh, angkot feeder antara MJT yaitu feeder Simpang Kircon Pasar Baru ABC dan Cicadas Elang. Itu apabila 90 menit dalam waktu 90 menit berpindah moda itu tarifnya tetap 4.900.
0: Mm-hmm. Berpindah moda pun ini tarifnya 4.900.
3: Ya.
0: Ramahkah untuk BRT ke depan, ramahkah untuk penyandang disabilitas?
3: Ya ini biar itu menyetarakan disabilitas, terus untuk kesetaraan gender juga, dan desain bisnya dan infrastrukturnya inklusif, jadi bisa digunakan oleh difabel dan inklusi sosial ya.
0: Baik, terakhir Pak Kabid, ada mungkin informasi atau himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan hal ini?

0: Masyarakat di luar kota Bandung yang menyampaikan keluhannya di Halo RRI Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Pak Kabid, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SOS MSI.
2: Bandung pagi ini.

Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Kembali juga masuk aduan warga di Kabupaten Subang yang mengalami krisis air karena air dari saluran irigasi menyusut drastis. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung. Kami sedang berusaha menghubungi Ketua FK Tagana Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin, yang saat ini masih belum terhubung melalui saluran telepon.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
2: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami sudah terhubung pendengar bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Subang yang akan menanggapi salah satu aduan warga di Kabupaten Subang yang mengalami krisis air karena air dari saluran irigasi menyusut drastis. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Jajang, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Salam tangguh, kabar baik.
2: Tangguh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Jajang pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Baik, Pak Jajang, ada aduan warga kota warga di Kabupaten Subang yang menyampaikan aduannya kepada Pro 1 RRI Bandung dalam Halo RRI berkaitan dengan minimnya krisis air yang terjadi dan air dari saluran irigasi ini menyusut drastis. Izin untuk terlebih dahulu kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak Pak Jajang, kami sampaikan aduannya.
3: Halo, siap. Saya Sunan, warga Kabupaten Subang yang mencari uang dengan bertani dan sangat membutuhkan air yang baik untuk kehidupan sehari-hari dan juga mengairi sawah. Krisis air terjadi setiap tahun setiap memasuki musim kemarau. Mohon bantuan dari dinas terkait untuk memberi solusi dan peduli dengan keadaan kami. Terima kasih.
0: Hatur nuhun Kang Suna yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan air di wilayah irigasi, di saluran irigasi menyusut drastis. Silakan ditanggapi Pak Jajang.
2: Ya, ini alhamdulillah ya, meskipun mungkin sekarang musim kemarau ya seperti itulah yang ada di Kabupaten Subang. Jadi betul sekali yang tadi menjadi aduan, tapi kami dari sini dari pemerintah daerah ya termasuk kami dari Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang yaitu untuk bisa mengantisipasi masa seperti itu. Tapi ini kemarau pada tahun ini yaitu yang berlangsung mungkin sangat lama sekitar mungkin dari bulan Mei, mulai bulan Mei itu di Subang sampai bulan Oktober. Ini sudah menjadi prediksi dari BMKG dan BRIN. Nah, untuk puncaknya itu sekitar bulan Agustus sekarang. Puncak dari musim kemarau. Ini yang terjadi di Kabupaten Subang, yang tadi dikatakan yang ada aduan, itu betul sekali. Sekarang itu sudah beberapa desa, beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Subang itu sudah mengalami dengan luar biasa. Apa? Ya, sudah ya tanahnya retak-retak lah gitu. Tanahnya retak-retak. Jadi ini ya urgen dari pemerintah daerah untuk bagaimana cara solusinya. Nah, di sini kami dari pemerintah daerah sudah membuat aduan berbagai instansi untuk mengantisipasi mencari solusi yang terbaik buat masyarakat. Hal seperti itu kemarin dari BWWS, kita kerjasama dengan BWWS, koordinasi dengan dengan pemerintah daerah termasuk dari TNI Polri, yaitu dari BWWS kemarin sudah membuat pengeboran air yang menggunakan satelit di daerah Pantura, di Pantai Utara, ya karena apa yang urgen masalah tanaman padi kekeringan itu daerah Pantura. Termasuk dari TNI, TNI AD, dan dari kepolisian. Sekarang itu ya kami di sini termasuk pemerintah daerah berjibaku bagaimana caranya masyarakat bisa menyelamatkan padi, tanaman yang lainnya dari kekeringan. Begitu.
0: Baik, tentunya juga ada hal-hal yang memang perlu diantisipasi oleh warga masyarakat sekitar. Tapi kalau berbicara tentang wilayah yang memang minim atau mungkin rentan terjadi kekeringan di wilayah Subang sendiri, ini wilayah mana saja, Pak Jajang?
2: Untuk masalah sawah, kekeringan sawah itu daerah Pantura, itu hampir semua kecamatan di daerah Pantura itu terjadi kekeringan. Jadi sawahnya sudah ditanam, itu sekarang itu tanahnya sudah retak-retak karena tidak ada air. Kenapa? Karena air yang kita dialiri dari Tarum Timur yang sumbernya dari Jatiluhur itu sudah menyusut. sudah menyusut, jadi sudah berkurang jauh sekali berkurangnya aliran dari Tarum Timur itu tersebut. Karena apa? Karena yang ada di Kabupaten Subang itu ya sumbernya itu menggunakan itu. Nah, untuk masalah air bersih, kekurangan air bersih untuk penduduk justru terjadi di daerah Subang Selatan atau daerah pegunungan. Ini aneh sekali lah. Aneh sekali kalau daerah pegunungan biasanya kan banyak air. Tapi ini terjadi di Kabupaten Subang itu yang kekurangan air bersih itu di daerah selatan, daerah pegunungan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin di sini ya solusi pemerintah yang bisa sudah menyiapkan unit tangki untuk bisa mengantisipasi. Sekarang urgennya urgen untuk kemanusiaannya, untuk air bersihnya kita siapkan, termasuk dari PMI, dari Damkar, dan dari BPBD. Begitu.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Jajang, ada informasi atau mungkin himbauan yang bisa disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Nah, untuk ya himbauan kepada masyarakat, pertama untuk yang daerah Pantura karena ini ya sudah menjadi urgen, darurat sekali untuk kekeringan, karena sudah berapa ratus hektar yang sudah terjadi kekeringan, mungkin itu bisa gagal panen. Tapi kita ya usahakan pemerintah untuk bisa jangan sampai gagal panen. Untuk itu kita kasihan kepada para petani yang lain, karena mereka ya sangat perlu sekali untuk air pengairan sawahnya atau tanaman padinya. Dan untuk termasuk daerah selatan, daerah pegunungan, sama seperti itu. Karena sekarang itu, karena yaitu urgen sekali untuk masalah pengairan untuk air minum, air bersih. Untuk itu jangan sekali-sekali menghambur-hamburkan untuk masalah air bersih. Termasuk bahaya bencana kebakaran. Jadi jangan sampai masyarakat di Kabupaten Subang ini jangan sampai mungkin membuang puntung sembarangan atau membakar sampah tidak dijaga. Jadi kalaupun itu akan membakar, itu harus dipantau terus. Jangan sampai terjadi ya kebakaran-kebakaran hutan atau kebakaran yang terjadi di beberapa daerah itu sekarang itu sering terjadi, hampir setiap hari kebakaran di bangunan atau di rumah tempat tinggal masyarakat. Inilah mungkin masyarakat harus menjaga, waspada dan siaga. Karena apa? Karena sekarang itu ya puncaknya musim kemarau di tahun ini yang kemarauannya panjang lah begitu. Demikian.
0: Baik, Pak Jajang, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Hatur nuhun juga sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat yang masuk ke Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Pak Jajang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan salam tangguh. Perbincangan kami pendengar bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin.
1: Bandung pagi ini.

0: Mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Beralih kepada pelayanan publik, pendengar, bagaimana peran ombudsman untuk mengawal pelayanan penerangan jalan demi keselamatan dan keamanan masyarakat dengan mengupas topik jalan terang masyarakat tenang. Pro 1 sudah terhubung bersama asisten muda 1 pemeriksaan laporan masyarakat Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat, Marzuko Septianto, SPDMSI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Marzuko, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Kabar baik pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, damang, Bu.
6: Alhamdulillah, walaupun selesai apel masih kepanasan gitu ya, sisa-sisanya masih ada.
7: Siap.
6: Tapi kalau berbicara tentang topik yang akan dikupas di kali ini cukup menarik, bagaimana membuat masyarakat nyaman, merasa tenang dengan jalan terang. Ini seperti apa, mungkin ada paparan terlebih dahulu yang akan disampaikan Pak Marzuko, silakan.
7: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam program ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Jadi tema yang kita angkat hari ini memang cukup menarik dan dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Jalan terang, masyarakat tenang. Mungkin sebagian dari kita pernah melewati jalan yang gelap nih karena lampu penerangan tidak menyala. Ada yang menganggap ini hal yang kecil, persoalan kecil. Padahal jika kita renungkan lebih dalam, lampu penerangan bukan sekedar fasilitas pelengkap. Ini kaitannya dengan keselamatan penggunaan jalan, rasa aman masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, dan juga ini wujud dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita tahu ya bahwa kalau kita mengacu pada data di kepolisian daerah Provinsi Jawa Barat, sepanjang tahun 2025, kurang lebih sudah terjadi 9.000 kecelakaan lalu lintas dan lebih dari 2.100 korban yang meninggal. Ini bukan angka yang sedikit, artinya ini menunjukkan bahwa setiap hari di hadapan kita ada kejadian puluhan kecelakaan di berbagai wilayah Jawa Barat setiap harinya. Penyebabnya tentu sangat beragam ya, bisa karena faktor ekonomi, faktor manusia, kondisi kendaraan, maupun kondisi fasilitas keselamatan jalan, yang ini termasuk penerangan jalan yang mungkin belum memadai. Mungkin ini yang perlu menjadi perhatian kita. Begitu ya, Mbak.
6: Tentunya ketika memang sudah, kalau berkaitan dengan aduan masyarakat sendiri, sudah adakah aduan masyarakat yang sampai aduannya kepada Ombudsman berkaitan dengan hal ini?
7: Betul, Bu Widi, bahwa kita saat ini juga sudah menangani ya laporan masyarakat terkait dengan hal ini. Khususnya terkait dengan infrastruktur jalan berupa penerangan jalan. Saya minta izin untuk menyampaikan sebuah contoh pemeriksaan yang pernah ditangani oleh Ombudsman. Mm-hmm. Tentu ini kita tidak menyebutkan pelapornya, bahwa memang ada warga yang menyampaikan laporan bahwa ada sejumlah lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di satu ruas jalan utama Kota Bandung. Kondisi ini sudah berjalan cukup lama, sehingga masyarakat khawatir akan adanya kecelakaan dan hal-hal yang mengganggu keselamatan pengguna jalan, begitu ya, aspek kriminalitas dan sebagainya. Dan ini kita sudah lakukan pemeriksaan, Bu Idi. Mm-hmm. Dalam hasil pemeriksaan ini ternyata diketahui bahwa ruas jalan itu merupakan jalan nasional, sehingga kewenangan pengelolaan fasilitas keselamatan jalan berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, bukan di pemerintah kota. Ini menjadi temuan penting ya. Seringkali masyarakat menganggap bahwa seluruh jalan di wilayah kota otomatis menjadi tanggung jawab kota misalkan. Padahal tidak demikian. Di Indonesia ini kan ada pembagian kewenangan ya, jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, hingga jalan desa. Konsekuensinya, kalau terjadi seperti ini, masing-masing instansi itu bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan ya. Fasilitas jalan pun juga berbeda-beda begitu. Nah, disinilah pentingnya proses pemeriksaan ombudsman. Dalam proses tersebut, kita mendorong instansi untuk memberikan komitmennya, seperti melakukan pemetaan administrasi aset, misalkan penerangan jalan, kemudian melakukan survei lapangan, mengidentifikasi titik-titik lampu yang rusak, dan juga menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kota. Ini yang kemudian kita dorong kepada instansi-instansi untuk melakukan perbaikan dalam proses pemeliharaan jalan. Begitu.
6: Baik. Tentunya juga hal ini membutuhkan peran serta masyarakat, bagaimana mungkin masyarakat bisa menyampaikan aduannya dengan melalui jalur yang sudah ada begitu ya.
7: Betul.
6: Terakhir mungkin Pak Marzuko, ada informasi atau himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
7: Ya, jadi pada intinya tidak semua persoalan pelayanan publik memang langsung harus melalui ombudsman. Jadi masyarakat kalau misalkan melihat lampu jalan mati, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara yang sesuai dengan kewenangannya tentu ya. Namun apabila tidak ditanggapi, tidak direspon, atau mungkin dipingpong oleh instansi, maka masyarakat bisa menyampaikan laporan itu kepada ombudsman. Dan pelaporannya ini tidak dipungut biaya apapun, sehingga masyarakat cukup menyampaikan laporan kepada ombudsman dengan menjelaskan kronologi kejadiannya, menyebut instansinya yang akan dilaporkan, kemudian memberikan bukti apabila ada. Semua informasi itu disampaikan kepada kami. Nah, kami juga perlu menyampaikan bahwa pembangunan pelayanan publik yang baik itu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Ini perlu partisipasi aktif masyarakat. Sehingga ketika masyarakat melaporkan adanya lampu jalan misalkan yang tidak berfungsi, ini sesungguhnya masyarakat sedang ikut menjaga keselamatan sesama pengguna jalan. Masyarakat sedang berkontribusi agar masyarakat yang lain ini merasa lebih aman. Begitu. Jadi untuk penutup, pada akhirnya kita memahami bahwa ini bukan hanya soal persoalan lampu ya yang menyala, tetapi ini adalah proses yang perlu kita awasi bersama agar keselamatan pengguna jalan bisa terjamin, memunculkan rasa aman masyarakat, ada kepastian pelayanan publik yang betul-betul sebagai wujud bahwa negara hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara. Ombudsman akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan tidak memihak agar setiap penyelenggaraan pelayanan publik bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabel untuk kepentingan umum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Bu.
6: Baik, Pak Marzuko, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI kali ini berkaitan dengan pelayanan penerangan jalan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat. Hatur nuhun, terima kasih waktunya sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Pak Marzuko, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Hatur nuhun pisan, selamat pagi.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Muda 1 Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia Marzuko Septianto SPD MSI dalam program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Rizky di wilayah Kota Bandung, juga aduan yang masuk dari Kang Suna di wilayah Kabupaten Subang yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan saluran irigasi yang menyusut drastis di wilayah Kabupaten Subang. Terima kasih juga untuk Anda selalu menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz. Saya Widya Perdadi mengakhiri program Halo RRI kali ini sekaligus undur pamit dan tetap bersama kami karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Vera Arlita akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Saya Widya Perdadi undur pamit, selamat siang.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang pendengar, apa kabar? Lama loh saya gak nyapa Anda pendengar. Alhamdulillah ya, sekarang aku Vera Arlita bisa kembali menyapa Anda di Bandung siang ini. Kita akan awali Bandung siang ini dengan program kesetaraan gender dan inklusi. Karena ini udah masuk bulan Agustus, masih di awal-awal bulan, tapi hawa-hawa hari ulang tahun kemerdekaannya sudah sangat terasa. Karena di mana setiap rumah atau gedung-gedung instansi sudah mulai memasang bendera merah putih gitu ya, di depan-depan gedung ataupun juga rumahnya. Terus mungkin ibu-ibu ya di komplek ataupun juga ibu-ibu di kampung, di desa ya, di lingkungan sekitar udah juga siap, bapak-bapaknya juga, untuk kira-kira merangkai acara apa aja demi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang jelas ngomong-ngomongin merdeka nih, topik kita pagi hari ini juga terkait sebetulnya apa sih makna kemerdekaan kalau bagi keluarga. Nah, bersama Sabtosi Ismiati SHMH, beliau selaku dosen LL Dikti DPKFH Unpas Bandung sekaligus komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKOW Jabar. Tapi sebelum saya berbincang dengan beliau terlebih dahulu, Anda juga bisa turut berinteraksi bersama kami pendengar. Jika Anda punya pendapat sendiri ya tentang makna kemerdekaan bagi keluarga, atau mungkin ada pertanyaan ya, boleh dikirim dari sekarang ke nomor 08 11 220 9760. Telepon juga bisa di 727 5551. Saya kasih satu lagu dulu gimana? Habis lagu ini ya, kita ngobrol bersama narasumber kita di Bandung siang ini, edisi pengarus utamaan gender dan inklusi.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Bandung Siang ini edisi pengarus utamaan gender dan inklusi. Bang, ingat kita sudah masuk ke bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka topik kita siang hari ini juga tentang makna kemerdekaan bagi keluarga. Wah, wah, wah, ini maksudnya kemana? Ya, kira-kira apakah keluarga kita sudah bisa dikatakan keluarga yang merdeka? Unsur apa aja sih yang memenuhi gitu ya kemerdekaan dalam keluarga, atau mungkin yang harus diterapkan gitu ya supaya keluarga-keluarga kita berkualitas dan merdeka. Daripada saya ngawur, mendingan kita langsung sapa narasumber kita siang hari ini. Sudah terhubung dosen LL Dikti DPK Fakultas Hukum Unpas Bandung sekaligus komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKOW Jabar, Saptosi Ismiati SHMH. Di ujung telepon kita, Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung Siang Ini.
0: Assalamualaikum Bu Saptosi.
2: Waalaikumsalam Jeng Vera yang cantik. Ada sehat, semangat. Wah, suaranya
0: hebat. Alhamdulillah, gimana Ibu juga semangat. Sehat?
2: Ibu, Alhamdulillah.
0: Bu, ini kita ambil topik benar-benar relate sekali ya dengan bulan kemerdekaan nih. Ini tiba-tiba kita ambil makna kemerdekaan bagi keluarga. Apa sih Bu, keluarga yang merdeka tuh yang kayak gimana sih?
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng Vera dan semua kru TVRI yang memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk semua pendengar RRI Pro 1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, sebelumnya kita merdeka dulu dong. Kita sudah memasuki Agustus, berarti Agustus itu merah, merdeka.
0: Iyalah
2: hati kita.
0: Betul.
2: Gitu kan? Karena Ceng Vera tadi mendadak banget, jadi aduh saya lagi juga banyak kerja, ini gimana ini? Ya udah. Merdeka saja gitu. Kalau kita harus merdeka. Kalau kita bicara merdeka, merdeka itu adalah kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu adalah bagian hak asasi manusia yang sangat kodrati, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, setelah kita hidup. Setelah hak hidup adalah hak yang kodrati. Hidup itu pemberian Tuhan, pemberian Allah. Maka setelah orang hidup tanpa merdeka, maka hak-hak yang lain akan tidak dapat dinikmati dengan baik. Gitu. Ya, intinya di sana. Ya, komitmen kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, kita kembali ke sana kayaknya kayak gimana gitu ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini jelas, komitmen ini jelas. Bukan hanya negara menyatakan merdeka. Menyatakan merdeka, negara sudah merdeka. Tetapi istilah kemerdekaan ini, istilah merdeka di dalam suatu negara ini harus terimplementatif di semua aspek kehidupan seluruh rakyat yang ada di dalam suatu negara tersebut.
0: Tidak kecuali dalam keluarga gitu ya Bu?
2: Iya, ya, kalau kita bicara negara kan skup terkecil di dalam suatu negara itu kan keluarga.

0: Jadi keluarga itu adalah bagian yang terkecil dari suatu negara. Ketika keluarga itu baik, maka negara juga akan baik.
1: Wow.
0: Karena negara ini terdiri dari keluarga-keluarga.
1: Nah, kita kan ingin menciptakan keluarga yang baik dan keluarga yang merdeka nih, gitu. Karena kalau di seluruh keluarga di Indonesia sudah menganut begitu ya, dan memegang teguh prinsip kemerdekaan di dalam keluarga, artinya kan kemerdekaan ini bukan hanya sekedar cita-cita saja, gitu ya. Gimana, Bu, mewujudkan keluarga yang merdeka itu? Gimana, Bu Saptasi?
0: Nah, betul. Ini dasarnya tadi ya. Ya, kalau dalam di Indonesia judulnya di dalam konstitusi ya, dasar hukumnya. Di dalam piagam PBB dinyatakan setiap manusia, setiap negara di dunia itu harus merdeka, setiap manusia harus merdeka, intinya gitu. Di kita tadi dalam konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian di sini di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita itu, di dalam bab 10 itu ada khusus yang terkait dengan hak-hak tadi. Tadi saya sampaikan kemerdekaan itu adalah bagian hak asasi manusia, hak hidup, kemerdekaan, kemudian setelah itu akan mendapatkan hak-hak yang lain. Ya, di dalam konstitusi kita, di dalam bab 10A itu ada dua pasal, 28A sampai 28J, yang satunya I itu kewajiban, karena ketika kita bicara hak juga ada kewajiban. Jadi ada apa itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa menuntut hak saja, tapi ada kewajiban bagi manusia ya. Ya, di situ jelas bahwa semua itu hak asasi manusia. Jadi ketika orang hidup merdeka, kemudian individunya tadi merdeka, termasuk kata Jeng Vera tadi, di dalam keluarga itu saling merdeka, maka hak-hak, seperangkat hak-hak yang macam-macam haknya itu tadi, hak berkeluarga, hak berpolitik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, lengkap semua, itu akan terpenuhi dengan baik. Nah, ketika keluarga itu menanamkan, ya, sekali lagi, ketika semua orang paham dan kemudian akan membentuk suatu keluarga, dan mereka berdua memahami mengenai hak-hak ini tadi, hak-hak kemerdekaan ini tadi, maka saya yakin mereka nanti akan membentuk satu keluarga yang masing-masing saling menghormati, saling menghargai, saling melindungi hak-hak masing-masing sesuai dengan kewajiban masing-masing.
1: Nah, kalau gitu kasih contohnya, Bu. Karena kadang kita kalau nggak dikasih contoh nggak ada gambaran nih gitu. Yang dimaksud jangan sampai maksudnya gini, kita nggak sadar bahwa oh ternyata kita kurang memberikan hak itu ya kepada anggota keluarga yang lain. Misalnya nih, oh ternyata bahwa ada anggota keluarga kita yang merasa tidak merdeka karena misalnya kita begini, begini, begini. Nah, supaya ada contoh kasusnya nih, kita biar bisa sama-sama evaluasi dan sadar, oh kita tuh ternyata harus menjaga hak-hak. Itu hak-hak yang mana aja kalau misalnya di dalam lingkup terkecil keluarga gitu, Bu?
0: Oke, bagus ya. Pertanyaan yang bagus, arah yang bagus. Jadi apabila kita jebarkan ke dalam kehidupan dalam rumah tangga, nah, bagaimana itu setiap orang, karena di dalam keluarga kalau kita lihat keluarga itu apa sih? Ruang lingkup dalam keluarga, kalau kita saya melihat di dalam undang-undang PKDRT, undang-undang 23 2003, itu ruang lingkup keluarga itu terdiri dari siapa saja sih? Dari suami, istri, anak, bahkan kalau keluarga Indonesia itu termasuk di dalamnya orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud suami, istri, anak tadi. Jadi keluarga biasanya ikut masuk ke dalam wilayah keluarga di situ, yaitu orang-orang yang ada hubungannya darah, hubungannya darah, bisa ponakannya, bisa tantenya atau neneknya dan sebagainya. Ya, termasuk di dalam keluarga itu siapa ya? Pembantu rumah tangga atau ART dalam rumah tangga itu termasuk keluarga. Ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan makna kemerdekaan bagi keluarga, maka setiap orang atau setiap individu yang ada dalam rumah tangga tadi, yang tinggal di dalam rumah tangga tadi, ya, ini harus mempunyai rasa, ya, harus mempunyai rasa dan bisa merasakan adanya kebebasan. Sekali lagi, harus mempunyai rasa dan bisa merasakan adanya suatu kebebasan.
1: Bebas apa, Bu? Sekuatu. Nah, nih jangan sampai misalnya kalau anak-anak kan ngerasa apa-apa ingin dibebasin, sementara kita orang tua kan penuh aturan.
0: Ya. Oke. Okay,
1: nah, bebas okay. Yang seperti apa tuh, Bu?
0: Saya lebih luas dulu ya, yang luas dulu. Jadi jadi setiap individu yang ada di dalam rumah tangga itu harus punya rasa dulu ya, dan merasakan adanya suatu kebebasan, adanya keleluasan, adanya keamanan, adanya ketenangan di dalam menjalankan dan melaksanakan hak-haknya, hak dan kewajibannya ya. Kalau kita saya tadi katakan bahwa ketika bicara hak ya ada kejutan, jadi hak dan kewajibannya itu didasarkan dengan rasa aman, dengan tenang. Jadi masing-masing tanpa adanya rasa ketakutan, adanya rasa was-was ataupun rasa tekanan ya, yang membuat anggota keluarga tersebut merasa tertekan, baik secara kejiwaannya maupun secara fisiknya. Nah, kalau kita bicara mengenai hak-hak, suami punya hak sendiri, punya kewajiban sendiri. Beda kewajibannya antara suami dengan istri. Istri punya hak. Ya. Juga mempunyai kewajiban, bentuknya berbeda-beda, itu diatur. Kalau rumah tangga berarti diatur di dalam Undang-Undang nomor 174 yang sudah revisi menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan. Jadi haknya suami itu apa, kewajiban suami itu apa, hak istri apa, kewajiban istri itu apa, kemudian hak anak itu apa, itu ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Gitu. Kalau itu keluarga berarti dalam Undang-Undang Perkawinan di situ. Jadi mereka itu harus mempunyai bahasa Jawa saya rosto pangrosto, atau
1: tuh,
0: mereka tuh masing-masing bisa mawas diri, adanya toleransi, adanya saling menghormati, rasa memanusiakan masing-masing itu harus ada di dalam mencapai melaksanakan hak dan kewajibannya tadi. Jadi ketenangan di situ akan tercapai gitu.
1: Berarti ya? Prinsipnya sama aja seperti nilai-nilai sosial di masyarakat gitu ya. Itu kita terapkan di lingkup terkecil keluarga gitu ya. Bu Saptosi ya.
0: Iya. Yes. Kalau kita bicara mengenai hak dan kewajiban gini. Hak dan kewajiban itu sebenarnya bagian hak asasi manusia. Saya selalu mengaitkan hak asasi manusia. Bagian dari hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia yang bagian dari hak asasi manusia yang universal, yang umum. Tetapi di dalam pelaksanaan, di dalam perlindungannya, di dalam pemenuhannya, termasuk penuntutan, masing-masing negara itu mempunyai dasar sendiri-sendiri. Oke, saya kembalikan ke yang lebih sederhana tadi. Nah, kalau Indonesia hak asasi manusia kan karena universal. Dasarnya ada di mana? Ada di dalam way of life kita, ada di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu jiwa dasar di dalam pemenuhan, di dalam membuat untuk memenuhi hak-hak asasi yang ada di Indonesia. Jangan samakan, jangan gini ya. Orang Indonesia jangan menyamakan aku menuntut hak seperti bangsa Eropa. Oh, tidak bisa. Masing-masing mempunyai dasar, gitu. Ya, masing-masing punya dasar untuk dasar kita apa?
1: Pancasila.
0: Pancasila itu apa? Pertama, ayo ketuhanan. Nah, karena di dalam Pancasila itu sebagai aturan untuk hukum positif, pembuatan aturan-aturan yang tertulis yang ada sanksinya ini, dan sebagai aturan dasar juga sebagai aturan dasar hukum kebiasaan, gitu loh. Nah, ini harus kita pahami.
1: Baik. Karena negara kita udah jelas banget ada batasannya, ada normalnya, ada undang-undangnya. Bahkan dasar negara kita jelas ada Pancasila.
0: Hak asasi manusia itu bukan sewenang-wenang, bukan tak terbatas, tapi terbatas. Karena hak asasi individu seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Aku mempunyai hak, kamu juga mempunyai.
1: Ayo kita saling memahami. Toleransi
0: saling
1: juga.
0: Oke.
1: Ini udah banyak pertanyaan dari pendengar kita, Bu Saptosi, tapi kita jeda sejenak ya. Kita kasih dulu lagu di depan. Nanti kita akan kembali lagi bersama Bu Saptosi Ismiati SHMH pendengar. Untuk Anda yang belum berkirim pesan, pertanyaan ataupun juga masukan boleh di 0811-220-9760. Kita masih akan bersama Anda di Badung Siang ini edisi Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Bandung Siang Ini.
3: Kembali bersama kami di Bandung Siang Ini, edisi pengarus utamaan gender dan inklusi. Saya Vera Ardhita, masih bersama Anda, dan kita juga tentunya masih bersama narasumber kita selaku dosen LL.Dikti DPK Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sekaligus Komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKW Jabar, Saptosi Ismiati SHMH. Bu Saptosi. Halo. Halo Ibu.
4: Halo.
3: Iya. Bu, ini udah ada cukup banyak nih, sekitar 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan dari pendengar kita. Jadi kayaknya kita harus gaspol untuk jawab satu per satu supaya bisa kejawab semuanya. Ya langsung aja, nomor 1 Kang Andri di Cimahi. Ibu, kalau dalam keluarga masih ada orang tua yang suka memaksakan kehendak kepada anak, apakah itu termasuk belum memaknai kemerdekaan di lingkungan keluarga?
4: Ya.
3: Nah.
4: Siapa ini? Pak Andri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, orang tua itu memiliki hak dan kewajiban yang untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi hak dan kewajiban itu kita juga harus kita batasi, bahwa apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu bagian yang terbaik untuk anak. Itu komitmen secara internasionalnya. Kepentingan anak yang terbaik itu adalah bagian kewajiban seorang kedua orang tua untuk memberikan kepada anaknya. Yang baik itu yang seperti apa? Nah, yang baik itu kita bisa ada undang-undang perlindungan anak kan? Itu sebenarnya bagian untuk memberikan perlindungan bagi anak. Dan orang tua harus tahu itu undang-undang perlindungan anak ya, itu seperti apa, itu harus mempelajari saya kira. Supaya apa? Supaya di dalam mendidik anak, kita tuh tidak sewenang-wenang ya, tidak semaunya sendiri. Aku dulu didik orang tua seperti ini, enggak, udah seperti ini. Tidak, kita ada perkembangan. Perkembangan masyarakat itu selalu berkembang, hukum juga selalu berkembang ya. Jadi dalam hal ini pendidikan anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda.
3: Yeah. Ya.
4: Bukan lebih diakomodir di dalam mendidik anak tadi. Gitu. Sehingga anak tidak merasa tertekan, tidak merasa dipaksa. Padahal itu bagian pendidikan yang terbaik untuk anak.
3: Wah.
4: Saya yakin, tapi orang tua tidak ada yang untuk anaknya menjadi jelek, itu nggak ada. Mesti yang terbaik. Tapi caranya ini
3: baik,
4: harus kita perbaiki. Kita
3: ini sama-sama masih nyambung sama pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuni di Kopo. Teh Vera siang dan Bu Saptosi, katanya ini saya mau agak curhat nih. Saya punya anak usia SMP sekarang yang mulai ingin menentukan pilihan sendiri. Gimana caranya orang tua seperti kita ini tetap jadi pembimbing tanpa terlalu mengatur? Gimana tuh Bu?
4: Ke parenting menjadi anak ya ini.
3: Iya benar. Tapi kan tujuannya menjaga kemerdekaan dalam keluarga. Tapi betul, ya gimana betul. Namanya kita orang tua tuh merasa anak kita mau segede apapun juga kan tetap aja di mata kita anak-anak ya Bu ya.
4: Betul. Jadi gini, kita kalau di dalam pendidikan anak itu kan ada usia-usia, fase-fase ya. Usia 0 sampai 5 itu anak itu diperlakukan seperti apa, sampai 7 lah. Itu diperlakukan seperti apa. Ini tidak bisa anak saat 0 sampai 7 tahun itu dipaksa untuk disiplin, aturan ini harus kamu tuh gimana, ini gini. Oh nggak bisa. Kalau Jawa namanya kemeratu-meratu. Jadi anak itu harus kita perlakukan bahwa dia itu anak yang hebat, gitu. Anak yang baik, jadi pengakuan di perlakuan seperti ratu itu seperti apa sih? Jadi tetapi kalau memang ada kesalahan itu juga tidak dibentak-bentak, tidak dipaksa harus begini begitu, tapi diajarkan dengan kasih sayang. Karena apa? Anak seusia itu apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan, itu akan 99% itu masuk ke dalam otak dia, mereka, dan itu akan menjadi gaya hidup dia selama hidup.
3: Wow.
4: Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati loh, kita baca sama-sama, kita belajar sama-sama. Nah nanti umur 7 sampai dengan 14 itu matanya. Ya, 7 sampai ya sampai mungkin kurang lebih mungkin bisa sampai 10 sampai 14. Itu masanya kita belajarkan di sini. Ini sudah mulai tertanam apa yang kita ajarkan gitu. Yang kita anak. Jadi disiplin sudah mulai. Kalau muslim kalau tidak salat dipukul, tapi pukulnya dengan kasih sayang, maksudnya bukan pukul yang beneran ya. Ketegasan lah dan ketegasan. Nanti ketika fase sampai 14 tahun itu sudah dilalui dengan baik sesuai dengan ada di parenting buku banyak sekali sekarang kita baca kok banyak sekali. Nah itu 14 ke atas itu nanti sudah akan dia akan menjadi akan bisa menentukan itu tadi gitu ya, akan menentukan nanti orang tua tinggal melihat orang tua itu sebagai penggali ya. Kayak orang tua saya mengatakan orang tua itu kayak sopir delman. Jadi kalau kudanya agak miring ditengahkan lagi, miring sana ditengahkan lagi. Jadi pengendali seperti itu tapi dengan kasih sayang. Okay. Tidak kuda itu tidak sabeti terus gitu loh. Yeah. Tidak dicambukin terus supaya kencang, tidak. Tapi yeah, kasih sayang itu selalu ada sampai orang tua sampai anak kapanpun, apalagi dalam masa pendidikan ini. Baik. Insya Allah lah, buku-buku parenting sekarang banyak sekali yang terkait dengan pendidikan anak supaya yeah, kita tidak salah.
3: Oke, okay. Lanjut Bu, ada banyak ini pertanyaannya. Ada Pak Rizky di Cibiru. Bu Sabtosi, sekarang banyak anak lebih nyaman curhat di media sosial daripada kepada orang tuanya. Menurut Ibu pendekatan seperti apa yang efektif untuk anak sekarang? Ini jadi parenting yeah, semua ya Bu ya? Iya.
4: Ini dari keluarga ya. Kitalah mulailah karena gini, media sosial itu tidak bisa dipercaya 100% ya, apalagi yang terkait dengan ilmu ya dan sebagainya itu banyak yang karena di situ di dalam media sosial itu banyak minat dan positifnya juga ada, tapi ketika kita belum kuat untuk memilih atau memfilter, maka kita akan terjerumus. Tetap orang tua menjadi pendidik pertama dan utama untuk kebaikan anak-anak. Ya. Caranya bagaimana? Cucu saya sampai 12 tahun, termasuk yang tinggal di Jerman itu ya, 12 tahun belum boleh megang HP, handphone.
3: Wow,
4: karena negatifnya keren juga banyak, dan sekolahnya juga. Kalau laptop itu juga ada batas-batasan dan apa-apa di laptop gitu. Ini begitu. Cucu saya ada 3 dan semua tidak boleh, belum boleh membawa handphone karena dia belum matang. Yeah. Jadi fase pendidikan itu tadi kalau terjerumus, maaf kemarin saya mendengar ada 120.000 anak-anak yang kecanduan gadget. Yang di rumah sakit dirawat di Jawa Timur. Penelitiannya ayo kita sama-sama meneliti, betul apa tidak ini membahayakan sekali karena bahkan ada yang 5 tahun itu sudah kecanduan yang terkait dengan pornografi.
3: Waduh, ngeri.
4: Ini lagi. Bahkan anak SD ada yang ini bahaya yang
3: baik. Lanjut Ibu, ada Pak Deddy di ujung Berung. Bu, apakah anak juga berhak menyampaikan pendapat saat keluarga mengambil keputusan? Apakah ketika anak dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan ini termasuk langkah-langkah mewujudkan keluarga merdeka, Bu Sabtosi?
4: Iya, itu bagus sekali. Tapi dilihat anaknya usianya berapa dan kasusnya apa dulu yang harus diputuskan apa dulu. Coba gitu. Apa yang harus diputuskan apa dulu? Saya ingat orang tua dulu anaknya 9. Waduh ngeri aja ya. 9. Yeah. Itu kalau mau libur gitu ya, kita mau kemana ke eyang atau kemana gitu, itu kok kalau makan tuh mejanya gede banget itu terus sama bapak saya mengatakan kita ini mau ini. Nah nanti karena mobilnya itu kan mobil dem-deman zaman dulu kecil gitu. Mm-hmm. Ini yang mau ikut siapa? Ini demokrasi. Saya diajarkan demokrasi sejak kecil. Orang tua saya ngajak saya, ngajak kami semua untuk memutuskan suatu hal yang untuk kebersamaan. Tapi nilai yang sederhana, nilai yang sederhana waktu saya kecil. Nah nanti kemudian itu akan anak akan belajar untuk memberikan masukan, dihargai masukannya, ya, dihargai masukan dan dia merasa senang begitu ya. Saya mengatakan contoh misalnya saya punya anak tiga perempuan semua. Waduh, saya sudah berpikir jauh sebelumnya. Ini nanti kalau lamarannya nanti yang kecil dulu gimana, nanti ada ini karena ada adat yang begini begitu. Dan saya mengajarkan kepada kalian bertiga perempuan semua, nanti siapa yang dari kecil saya ajarkan, nanti yang dewasa ya, setelah dewasa ya, nanti yang siapa dulu yang mendapatkan jodoh ya itu yang duluan menikah. Itu saya katakan itu bagian dari demokrasi untuk menentukan, dan saya memutuskan itu yang terbaik. Ternyata betul, tidak urut dari gede sampai kedua ketiga enggak, tapi ternyata dari bawah yang mendapatkan jodoh dulu dan lainnya ikhlas, enggak apa-apa, happy gitu kan. Sudah ditanamkan nilai-nilai kebersamaan untuk kebaikan bersama itu tadi, itu bagus. Tinggal dilihat kasusnya, porsinya itu sudah sesuai dengan usia anak atau belum, begitu. Mungkin saya baik. Kira dari Bapak yang okay. Jembrung, terima kasih.
3: Makasih juga ini yang... ada Bu Maya di Buah Batu, Ibu Sari di Balai Endah. Rata-rata sih kurang lebih sih pertanyaan-pertanyaan mirip-mirip, makanya saya tadi pilih yang sekiranya agak beda-beda ya. Mohon maaf untuk yang tidak terbaca semuanya, kita ambil di langsung kesimpulan aja Bu Saptosi. Gimana untuk mulai mewujudkan keluarga merdeka tadi, bisa dimulai dari mana, singkat saja?
4: Singkatnya, kemerdekaan bukan hanya di kertas saja, bukan hanya secara yuridis normal saja, normanya saja. Jadi sekali lagi, kemerdekaan bukan hanya di kertas, di atas kertas saja, tetapi kemerdekaan itu adalah harus terimplementasi di dalam setiap jiwa, di dalam setiap kehidupan rakyat yang ada di dalam suatu negara tersebut. Selamat merdeka, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salahnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sopti, hatur nuhun, yang selalu semangat membara, mau bulan kemerdekaan mau bukan ya, pokoknya mah Bu Sopti mah merdeka selalu gitu ya. Hatur nuhun sudah berkenan berbincang bersama Prosatu RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Ya, pendengar, perbincangan kami bersama dosen LL Dikti DPK Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung sekaligus Komisaris Yayasan Bina Daya Wanita BKAW Jabar, Saptosi Ismiati SHMH. Saya Feralita masih akan bersama Anda tetap di Bandung siang ini.

0: reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh, dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Jadi kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan AIS ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah, sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kecepat dari routing seluruh angkot di Kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke Pro 3 RRI untuk menghadirkan dinamika olahraga.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor POM SAI 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

5. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30. Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60. Yonatan Yontatan individual male under 50 dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor Pumse resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak, karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Hapkido. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda. Jangan menyesal di kemudian hari.
4: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung siang ini pendengar, edisi 3 Agustus 2026. Satu lagu dari Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Wah, ini debut-debut awalnya Afgan pendengar ya, yang mengantarkan nama Afgan besar hingga hari ini. Sempat agak lama vakum, tapi belakangan ia keluar dengan single Kacamata miliknya Afgan. Walaupun sekarang Agan ini udah gak di kacamata kayaknya ya, katanya sih udah operasi matanya. Single Kacamata Afgan, coba kita lihat ya. Lumayan viral kok ya, kalau kita buka media sosial gitu. Nah, ini single Kacamatanya Afgan sendiri dirilis di akhir tahun kemarin 2025, pendengar, sebagai gerbang pembuka menuju album ketujuhnya Afgan. Oh, dia udah mau album ketujuh ya. Rilisnya single Kacamata sendiri di 10 Oktober. Coba ya kalau Terima Kasih Cinta. Ingat banget ya, ini si video klipnya sama Talita Latif ya. Saat itu single Terima Kasih Cinta Afgan ya. Ini tahun berapa coba pendengar? Kita kayaknya udah tua ya. 2008. Sekarang sudah 2026. Iya. Emang tua kita pendengar. Saya aja kali gitu ya. Ini kurang lama apa lagi nih satu single di depan. Wah, dari intronya aja kayaknya Anda udah cukup pada tahu, cukup pada paham dan mengenal satu lagu dari Once yang satu ini. Ya udah, kita hadirkan Dialova sebelum kita juga sambil menantikan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Bringer, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani, kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.59 nanti. Untuk itu kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan."

0: 97,6 FM Bro 1 RRI Bandung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terdengar kabar duka kembali menerpa dunia hiburan Indonesia. Aktor senior Zainal Abidin atau yang lebih dikenal Diding Boneng meninggal dunia atau berpulang di usia ke-76 tahun. Berita duka ini disampaikan oleh akun Instagram @sanggarperkasa. Pada hari ini Senin 3 Agustus 2026, keluarga besar Sanggar Perkasa dalam postingannya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Opa Ed Diding asli begitu atas nama akun Instagram dari almarhum Boneng. Pendengar, di akun Sanggar Perkasa juga menyampaikan terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, semangat dan inspirasi yang telah Pak Boneng berikan kepada anak-anak di Sanggar Perkasa. Sebagai informasi, pendengar, Diding atau Boneng mulai berkiprah dalam dunia perfilman melalui film Tiga Dara Mencari Cinta. Namanya kemudian dikenal luas setelah membintangi serial televisi Rumah Masa Depan yang tayang pada tahun 1983 hingga 1986. Diding atau Boneng juga sempat memerankan tokoh Mbah Buyut dalam film KKN Desa Penari. Selamat berpulang Pak Boneng alias Pak Diding. Semoga Allah berikan tempat terbaik dan diberikan jalan yang lapang, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh. Kami keluarga besar RRI Bandung tentunya turut berbelasungkawa atas berpulangnya salah satu seniman legendaris Pak Diding Boneng.
1: Bandung siang ini.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya

kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar. Karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk melpasi itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani, kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, ini soal penebangan pohon yang dilakukan oleh sebuah tempat padel di Jalan Riau, Kota Bandung, terus menjadi perbincangan publik. Terbaru informasinya bahwa ternyata sang pengelola sampai menebang 10 pohon yang ada di trotoar di depan bangunan tersebut. Dan kemudian informasinya dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung saat ini tengah mendalami kasus penebangan pohon secara ilegal yang diduga berkaitan dengan pembangunan lapangan padel di kawasan Jalan Riau tersebut. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti tegas pelanggaran ini. Terkait pohon sendiri, katanya secara aturan ini melanggar Perda Kota Bandung nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan juga perlindungan masyarakat. Ada di pasal 17 ayat 1. Bambang juga menjelaskan pendengar bahwa pelanggaran terjadi karena diameter pohon yang ditebang itu melebihi ketentuan 10 cm. Dengan jumlah sekitar 10 pohon yang ditebang di lokasi itu, maka konsekuensi dendanya pun tidak main-main. Tapi kalau dilihat nominalnya kecil banget gitu ya, kalau kita baca komentar-komentar netizen. Jadi satu pohon itu kabarnya estimasinya di 10 juta rupiah. Jadi 10 pohon itu cuma 100 jutaan aja pendengar. Sementara pohonnya aja ditanamnya puluhan tahun gitu ya. Jadi kalau kita melihat komentar-komentar dari netizen sih agak gak puas tuh. Katanya kemurahan gitu ya. Karena selain denda juga harus mengganti apa tuh bibit-bibit pohon ya. Kalau gak salah ya. Ya gitulah. Ya ini juga sementara si bekas-bekas pohon yang ditebangnya tuh disegel. Tulisannya disegel gitu ya, kayak semacam pakai line gitu deh dilingkari. Pendengar, kita lihat nanti penuntasannya seperti apa. Karena kalau udah bicara pohon tuh bicara kehidupan pendengar. Jadi aku tuh lihat berita ini tuh kayak patah hati banget. Aduh, butuh puluhan tahun loh untuk menumbuhkan sebuah pohon besar yang nantinya ngasih oksigen sama kita, ngasih keteduhan sama hidup kita gitu kan. Tiba-tiba ditebang. Jadi mudah-mudahan ini ada sanksi tegas dari pemerintah Kota Bandung untuk pelaku penebangan pohon ilegal.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
3: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Sani. Ini kalau saya sih dulu di masa putih biru ya SMP ya, enggak tahu kalau Anda nih di masa-masa lagu Sani, Bunga Citra Lestari itu sedang apa kala itu. Sudah di masa muda dan berbahaya kah, atau memang saat itu juga udah tuwir ya? Aduh, enggak apa-apa. Alhamdulillah ya, kita masih dikasih umur sampai sekarang pendengar dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus diberkahi juga dengan rezekinya yang cukup, amin. Ada informasi lagi soal sampah. Aduh, Sari Mukti ini kan udah bertahun-tahun yang lalu juga udah teriak ya, karena kapasitasnya yang udah sangat melebihi kemampuan dari Sari Mukti itu sendiri. Tapi informasi terbarunya dari Pertamina, khususnya melalui Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero, Emma Sri Martini, menyebut bahwa kawasan Sari Mukti ini menjadi salah satu fokus utama dari sebuah kerjasama yang melibatkan banyak unsur. Pendengar ya, ini akan menjadi persoalan pelik kita bersama ya, TPA Sari Mukti yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat, karena selain kapasitasnya yang kian menipis, ancaman penutupan hingga dampak lingkungan dari tumpukan sampah yang terus menggunung ini membuat pemerintah daerah juga berulang kali dipaksa mencari jalan keluar jangka panjang. Nah, di tengah persoalan ini, babak barunya adalah PT Pertamina Persero tadi resmi menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah tumpukan sampah di Sari Mukti menjadi sumber energi bersih. Ya, mulai dari hidrogen rendah karbon, biometan, hingga biofuel. Bagi warga Bandung Raya yang selama ini akrab dengan darurat sampah dan penutupan TPA Sari Mukti gitu ya, penutupan sementara, proyek ini membawa secerca harapan baru bahwa persoalan yang selama ini dianggap beban, pendengar, kelak bisa berubah menjadi sumber energi masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan berbagai pihak yang saat ini sedang berupaya bikin Sari Muktinya lebih ringan bebannya, ini dikasih kelancaran. Selagi juga TPA Legok Nangka ini beberapa waktu lalu juga cukup mulai mendapat apa ya, pencerahan juga ya, dengan berbagai tahap-tahap yang mulai dilalui. Mudah-mudahan TPA Legok Nangka juga bisa segera efektif untuk beroperasi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Bandung siang ini. Dan sekarang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita
1: Bandung siang ini.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Bupati Cianjur mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah melapor adanya pungli di tempat wisata. Kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga Kabupaten Bogor menjadi salah satu sari berita penting siang hari ini. Berita selengkapnya dibacakan Vera Arlita. Pendengar, ancaman kekurangan pangan dan krisis air bersih selama musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sumedang. Untuk mencegah warga terdampak, seluruh pemerintah desa diminta bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menegaskan, tidak boleh ada warga yang mengalami kelaparan maupun kesulitan memperoleh air bersih. Apabila kemampuan pemerintah desa terbatas, ia meminta persoalan tersebut segera dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang agar penanganan dapat dilakukan secepatnya. Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, Doni meminta pemerintah desa memanfaatkan layanan darurat 112. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perumda Air Minum maupun Palang Merah Indonesia siap mendistribusikan bantuan air bersih tanpa dipungut biaya setelah mendapat verifikasi dari kepala desa. Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, Bupati mengingatkan kepala desa agar menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Doni juga mendorong aparatur desa terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran dan juga memperluas referensi mengenai tata kelola pemerintahan desa agar mampu menghadirkan pelayanan yang semakin baik. Menurutnya, kepala desa tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus memiliki inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayahnya. Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat, mulai dari angka kemiskinan, stunting, pengangguran, anak putus sekolah hingga kondisi rumah tidak layak huni. Ia menambahkan, tugas kepala desa bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, mulai dari pangan, sandang, papan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Selain itu, kepala desa harus aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi berbagai potensi resiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pendengar, peminat kredit tanpa bunga di Kabupaten Tasikmalaya baru 1% di kalangan pelaku UMKM dari target 7.000 kuota pinjaman tanpa bunga. Dengan kondisi demikian, Wabub Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengajak warga untuk memanfaatkan program ini. Nova Nugraha melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan, baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari total target masyarakat yang memanfaatkan program ini. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah akan membayarkan bunga dari pinjaman ini, termasuk urusan administrasi akan disiapkan oleh pemerintah daerah. Dengan masih banyaknya kuota program ini, Asep juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dalam mengembangkan usahanya.
2: Kita yang sudah realisasi pinjamannya itu di Arta Galunggung ada berapa tadi, Kang?
3: Ada
2: 25 pengusaha. Di Arta Sukapura 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Silakan datangin dulu Bang BPR-nya, kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing.
1: Sementara itu, Nandar warga Karangnunggal menilai bantuan kredit tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi di tengah kondisi sulit saat ini, warga juga tentunya tidak mudah untuk melakukan pengembalian kredit. Maka dari itu, Nandar berharap pemerintah juga memikirkan bantuan yang tidak membebani warga, misalkan dengan bantuan modal cuma-cuma agar warga bisa memiliki usaha.
4: Satu program yang memang cukup bagus. Namun kondisi ekonomi saat ini, kalaupun warga meminjam tetap harus mengembalikan dana pinjaman itu. Alangkah baiknya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk kondisi ekonomi saat ini menyediakan bantuan tanpa harus membayar kredit. Itu lebih baik.
1: Sementara itu bagi warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan pinjaman modal tanpa bunga ini, pemerintah daerah telah menunjuk sejumlah BUMD seperti Bank Arta Galunggung dan sejumlah BPR lainnya milik pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan kredit usaha tanpa bunga ini. Masyarakat juga bisa menemui unsur kecamatan untuk menanyakan program bantuan kredit tanpa bunga ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadung Ngora Garut selain sebagai objek wisata juga sebagai penyelamat hewan dilindungi termasuk macan tutul. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Taman Satwa Cikembulan Kadung Ngora Garut bukan hanya menyuguhkan area wisata berbagai jenis hewan maupun wahana permainan anak. Kebun binatang satu-satunya di Kabupaten Garut ini ternyata menjadi sarana kesehatan atau rumah sakit bagi satwa dilindungi yang membutuhkan perawatan. Untuk menunjang kesehatan hewan, kebun binatang ataupun taman satwa yang berlokasi di Kampung Jati Desa Cikembulan, Kadung Ngora Garut tersebut memiliki 4 tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 dokter dan 2 paramedis. Dengan keahlian yang dimiliki, para tenaga kesehatan ini akan berupaya memaksimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan hewan yang memerlukan perawatan. Manajer Taman Satwa Cikembulan Garut, Rudi Arifin, mengatakan seiring dengan kebutuhan konservasi, para tenaga kesehatan ini mengabdikan diri untuk menyelamatkan setiap hewan termasuk satwa kategori dilindungi. Ia menjelaskan bila Taman Satwa Cikembulan berperan sebagai lembaga konservasi ex situ yang berada di luar kawasan konservasi.
5: Ada satwa yang kemarin misalkan jenis macan tutul yang termasuk satwa yang langka, ada yang turun ke bawah atau kena jebakan. Ketika kita dikasih kepercayaan oleh BKSDA untuk merawat, memelihara, istilahnya rehabilitasi, ya kita pasti mensupport, kita langsung bergerak gitu. Jadi ya kita fungsinya kita itu kan konservasi. Ya kita ngejar ke konservasinya.
6: Dan di sini fasilitas komplit ya Pak ya?
5: Ya Alhamdulillah. Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
3: Menurutnya Taman Satwa Cikembulan merupakan benteng terakhir bagi hewan-hewan yang tidak lagi memiliki habitat dan hewan dengan harapan hidup pendek. Ia menyampaikan hewan-hewan yang menjalani rehabilitasi di Taman Satwa Cikembulan pada umumnya adalah hewan dilindungi yang menjadi korban konflik akibat perburuan liar seperti dipelihara masyarakat hingga hewan-hewan yang terluka akibat terkena jebakan di hutan. Saat menjalani rehabilitasi, pihaknya akan berupaya mempertahankan sikap dan perilaku satwa dilindungi tersebut agar ketika pulih, hewan ini dapat dilepas kembali ke alam bebas.
0: Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah melapor adanya pungli di tempat wisata dan pihaknya akan segera membersihkannya. Berikut informasi Ian Sofian.
7: Adanya pungli parkir di tempat wisata di puncak Cianjur hingga sempat viral. Namun tidak lama kemudian diamankan petugas kepolisian. Dengan adanya kejadian tersebut, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah melapor adanya pungutan liar alias pungli.
8: Mengucapkan terima kasih kepada warga yang berani mengadukan pungutan liar parkir sampai 10.000 bahkan 15.000. Dan oknum dalam video tersebut bahkan mengatakan atau senang bila turis asing tidak datang, bahkan senang bila wisata itu tertutup. Saya jelaskan pariwisata tidak akan mengalami kemajuan pesat apabila perilaku buruk seperti ini terus dibiarkan. Saya mengucapkan terima kasih atas laporannya dan saya sudah menyampaikan kepada dinas instansi terkait agar membersihkan dari segala pungutan liar.
7: Bupati pun menegaskan agar membersihkan pungutan liar pasalnya masyarakat dan pemerintah saat ini sedang bekerja keras agar Cianjur menjadi tempat tujuan wisata, baik wisata awam, wisata alam, budaya, bahkan kuliner.
8: Masyarakat dan pemerintah daerah saat ini sedang bekerja keras agar Cianjur menjadi tempat tujuan wisata. Baik itu wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner, dan sport tourism seperti Southeast Asia Trail Run Competition dan JOTR kemarin, serta event-event lainnya. Agar pendapatan masyarakatnya meningkat melalui bertambahnya okupansi penginapan, homestay, bertambahnya pelanggan kuliner lokal, naiknya permintaan transportasi lokal, serta meningkatnya penjualan produk UMKM oleh-oleh.
7: Selain itu, termasuk keuntungan pada jasa pemandu wisata dengan bergeraknya cepat di jalan Polsek Pacet hingga mengamankan pelaku pungli. Wahyu mengucapkan terima kasih pada jajaran kepolisian dan berharap tidak terulang lagi kejadian tersebut. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Pendengar, kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga Kabupaten Bogor disiasati dengan beragam cara, salah satunya dengan swadaya membangun sumur bor air dalam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di Kampung Warung Kaleng dan di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
10: Kesukaan air, ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
0: air bersih.
10: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03 RW 7 dan berserta jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya agar disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan, ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat kebutuhan dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada keluarga yang sudah.
9: Sumber air warga di kawasan Hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
11: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan, ya, atau lahan kritis, dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman. Pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air.
9: Meski ada warganya yang sebagian kekurangan air bersih akibat dampak kemarau, beberapa hari ini pada sore hingga malam hari sempat turun hujan. Guyuran air hujan itu pun memberikan pasokan air bagi warganya di tengah kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Bogor.
0: Pemerintah Kota Bandung mendalami kasus penebangan 10 pohon di Jalan Riau yang berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Pemerintah Kota Bandung terus mendalami kasus penebangan 10 pohon penuh di Jalan RR Matadinata, Jalan Riau, tepatnya di kawasan Cihapit, Kota Bandung. Selain diduga melanggar peraturan daerah atau perda, kasus tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyidik Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, hingga berada di bawah pengawasan Satreskrim Polrestabes Bandung sebagai polisi pengawas PPNS. Meski demikian, Farhan belum bersedia mengungkapkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, penyampaian penyampaian informasi itu masih terlalu dini dan berpotensi menimbulkan spekulasi. Pahan menjelaskan, perkembangan terbaru menunjukkan penyelidikan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung kini hampir rampung. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengusut penebangan 10 batang pohon trotoar depan lapangan olahraga padel di Jalan RR Batadinata. Dia mengungkapkan proses penyelidikan sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 29 Juni 2006. Awalnya kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dan sanksi administratif telah dimulai diberikan. Namun dalam perkembangan terjadi keeskalasi sehingga status dugaan pelanggaran meningkat menjadi pelanggaran berat.
13: Ternyata dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat dan terjadi eskalasi. Maka saya hentikan pada tanggal 30 Juli. Itu motivasinya, kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dari situlah, maka menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut, ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita dalami. Salah satunya, tentu saja tidak hanya ada pelanggaran perda, tetapi juga ada potensi pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Untuk itu memang melibatkan para penyidik dari Gakum Kementerian LH, para penyidik PNS.
12: Menurut Farhan, waktu penyelidikan selama 1 bulan diperlukan agar Satpol PP memiliki dasar yang kuat dalam mengungkap seluruh fakta di lapangan.
0: Beralih ke berita olahraga, turnamen Open Bupati Cup 2026 yang diselenggarakan di lapangan tembak Forkopimda Kodim 0605 Subang sebagai wadah silaturahmi antar TNI Polri, pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme di antara peserta. Ruslan Effendi melaporkan selengkapnya.
14: Open turnamen nembak Bupati Cup 2026 Kodim 0605 Subang berlangsung meriah di lapang tembak Forkopimda pada Minggu 2 Agustus 2026. 26 kemarin. Dari 16 tim peserta, tim Pamili Timur keluar sebagai juara 1, tim B VT Sari Ater berhasil meraih juara 2, sementara di kategori perorangan juara 1 diraih Didin dari PT Dahana. General Manager PT Sari Ater Hotel and Resort Hari Hernowo mengaku bangga meski baru pertama kali ikut timnya langsung naik podium.
15: Ya, lomba ini tetap kami maksimal semampu kami. Karena apabila nanti mendapatkan hasil yang bagus, ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan nilai yang bagus.
14: Sementara itu, Ketua Perbakin Kabupaten Subang, Kah Nalim Malik Ibrahim, mengapresiasi turnamen ini. Ia menyebut Bupati Cup bisa jadi ajang menjaring bibit atlet menembak.
16: Saya pindah Subang dengan para pengusaha, perusahaan yang ada di Kabupaten Subang, juga masyarakat Kabupaten Subang. Harapan kami dari Perbakin Subang ke depannya supaya giat olahraga menembak ini bisa ditingkatkan, diasah kemampuannya lagi untuk mengikuti jenjang perlombaan yang diselenggarakan secara daerah, nasional dan internasional.
14: Seluruh piala dan hadiah rencananya akan diserahkan Bupati Subang Rainardi pada upacara HUT ke-81 RI di Alun-Alun Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung dipastikan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali besok malam. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Senpi Hilhamsyah melaporkan.
17: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
18: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung besok malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan

0: kita sebagai pemain dan tim harus siap.
1: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
2: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
1: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

Pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Vera Arlita, selamat siang dan tetaplah bersama kami di RRI Bandung.

0: siang ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana seperti gempa, banjir, atau kebakaran dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Bandung siang ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada dari routing seluruh angkot di Kota Bandung, rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

Lagu ini sangat berhasil mengharu biru pencinta musik di seluruh Indonesia. Bahkan lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru menjadi nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 1999 dan tahun 2000. Dan hingga kini belum ada lagi lagu Indonesia yang berhasil menyamai rekor fenomenal lagu karya Eros Chandra ini.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Silakan yang mau gabung. Yahoo lagi. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana Cicalengka panas?
1: Enggak terlalu panas, ada rius-rius.
0: Ih, di sini mah adem loh.
1: Enggak, kan kemarin-kemarin mah panas meteng-teng. Sekarang mah ada adem-adem gitu. Anginnya juga angin sejuk, enggak panas-panas.
0: Tuing. Mau lagu apa nada?
1: Mau lagunya apa ya? Apa? Ada apa denganmu aja deh?
0: Ada apa ya? Buat siapa lagunya?
1: Buat Tete Cantik duluan, semoga saya selalu penyumbun banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Inteh Neis, Mbak Sapitri, Carmila, Uung Asgar, T.O. Om, Kang Mansur, Teh Siawati, Kang Onai, Mas Herdi, Kang Ahmad Sahayab, Bu Kalista, Apino sama Bu Gelisnya.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya. Always just support you aja deh.
0: Thank you.
1: You're welcome.
0: Nikmati lagunya ya. Ada apa iya. Dengan nada hari ini ya.
1: Bye. Kemarin tak ada Ibu Gelis ke sana.
0: Ibu Gelis teh nu mana?
1: Ibu Reni isinya
0: Apino. Oh bukan, Apino-nya doang.
1: Oh, Ibu Gelisnya enggak ikut.
0: Enggak ikut, udah pakai motor Apino-nya juga.
1: Oh.
0: Cena jam 7 berangkat dari sana sampai sini jam 9. Bawa sawo, bawa pisang, bawa timbel.
1: Bawa batagor.
0: Enggak. Tadinya katanya bawa, ya? dengerin. Katanya ya. Tadinya mau bawa gerobaknya.
1: Aduh.
0: Tapi berat. Nantilah kalau bawa mobil saya bawa gerobaknya sama Bu Reninya, katanya gitu.
1: Oh, dikira Bu Reninya ikut.
0: Enggak.
1: Oh, gitu. Kasihan Bu Reni enggak dibawa sama Pino-nya.
0: Enggak apa-apa kan pakai motor, nanti kalau pakai mobil main-main lagi ke sini.
1: Ada bisa di belakang kan?
0: Apanya?
1: Itu motornya duduknya belakangnya Pino.
0: Kan bawa banyak bawaan, meren. Jadi temuat.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Ya uis atau kalau begitu mah.
1: Ya uis.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terlambat nih Ratu Engang masuknya. Nadanya udah keburu merdeka. Halo? Udah merdeka.
2: Halo,
0: baru nelfon.
2: Indonesia merdeka.
0: Tuh, tadi kalau belum merdeka aja.
2: Iya.
0: Bisa ngobrol.
2: Ya, ngobrol sama si Dolar.
0: Di rumah apa lagi kerja ya?
2: Iya, lagi kerja.
0: Lagi kerja di Majalaya. Eh, di Bandung ya?
2: Iya, di rumah
0: ya?
2: Lagi nanam-nanam bunga.
0: Oh, berarti di Majalaya dong ya?
2: Di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Kirain
2: iya,
0: tadi Majalaya.
2: Kemarin kan ke Majalaya satu minggu.
0: Okay. Mau lagu apa? Jalan-jalan.
2: Mau jalan apa? Itu mah dangdut ya.
0: Sok pabelit ya mah. Radiona dua apa, atuh.
2: Apa namanya teh judulnya teh dari gua Finda.
0: Hah? Govinda Bala-Bala.
2: Dari iya, dari gua Finda apa aja. Apa
0: oh, dari gua Finda ya. Nanti aku pilihkan ya.
2: Apa aja lah terserah nenek ya, udah baik. Enak-enakin.
0: Iya dong, harus ya.
2: Hari. Hari itu Apino, aku Apino nggak mampir ke aku.
0: Aduh, katanya sih mau nengok adiknya yang sakit, katanya.
2: Yang ditanya kolot ya?
0: Bukan suka seneng.
2: Oh, suka seneng. Itu sawonya neneng manis-manis teh.
0: Iya, tapi kemarin tuh memang bawanya masih agak mentah, soalnya takut di jalan matang merennya panas gitu.
2: Iya, kabar itu Pak ditaruh aja dua malam juga semalam langsung matang.
0: Iya, terus pisangnya juga bawanya mentah sengaja kalau yang matang macan takut amburadul.
2: Aku juga bawa matang penjet datang ke rumah.
0: Terus dibikin apa sale pisang?
2: Dibikin salo pisang.
0: Sama coklat bolu, sama keju.
2: Dibikin bolu pisang.
0: Gak apa-apa, yang penting manfaat ya.
2: Manfaat, iya. Jadi dikasih harus yang mentah-mentah.
0: Betul.
2: Itu
0: api
2: note baru panen, Neneng.
0: Iya, makanya kan nyuruh ke Sumedang nih, saya sama Alan. Tapi kan saya belum sempat, Alan belum sempat. Jadi meren api note terkuat merennya.
2: Iya, pengen ketemu.
0: Jadi antar.
2: Aku juga pengen kesana, tapi gak ada waktu.
0: Iya, gak apa-apa. Ya, masih banyak waktu gitu. Nanti kita masih akan berjumpa lagi.
2: Nanti dulu Bu Dokter on air dulu aku nak.
0: Bu Dokter?
2: Angkat. Iya nih Dokter Miris teleponan.
0: Mau lagu apa? Oh udah ya tadi Govinda Bala-Bala ya.
2: Iya. Okay. Iya buat Nada Dolan.
0: Terus?
2: Carmila, Nada Dolan, Carmila, terus Abu Kalista, Kang Ahmad, ini tuh sabar.
0: Iya ini tuh sabar. Ahmad. Udah tuh ya tutup ya.
2: Api no kan udah api no
0: cuci. Udah ti tadi cerita. Terus panjang api lebar no. Persegi panjang.
2: Bu Maharani, Bu Mujianti, Teh Setiawati, terus Basa Fitri, Teh Nais, Abu Kalista, Carmila, Kang Ahmad, semuanya aja ini nggak sabar Bu Dokter ada apa lagi di luar?
0: Gimana sih ini
2: teh? Bu Dokter harus nelfonan nggak tahu ada apa. Pokoknya buat semuanya aja spesialnya buat Carmila aja ya.
0: Okay.
2: Makasih nenengnya produk dangdut.
0: Indonesia
2: merdeka.
0: Oh
2: ada apa Bu Dok?
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
5: Bandung siang ini.
0: Ya, sepertinya sudah ada yang masuk lagi nih. Sebentar nih, beda gelombang soalnya. Selamat siang, 100% Indonesia, Bang Fahri. Aduh, Bang Fahri, aduh kaget. Halo? Kayaknya udah gak ada ya? Udah terputus ya? Baiklah, untuk Bang Fahri punten ya. Silakan masuk lagi di 0227278978. Selamat siang, 100% Indonesia.
6: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teknis ya. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Wah, rada lumayan ini bahasa Fitri.
7: Sama Kang Mansur. Sama Kang Mansur.
2: Kira ada sarah sekedik.
0: Ah, serakwa.
7: Asal dari Kang Mansur mah dari waktu zaman kus plesan dulunya serakwa.
0: Dari lahir. Oh,
2: gitu nya. Lu kaku naon kan
7: dia kus plesan.
2: Ya ita wae gitu.
0: Ini namanya serak abadi.
2: Oh, gitu
0: ya. Iya, gitu.
2: Eh,
7: mudah-mudahan.
0: Eh, Mbak Safitri, Mbak Safitri, Mbak Safitri ini teh.
2: Oh, Mbak Safitri.
0: Iya, Mbak Safitri mau lagu apa, Mbak Safitri?
7: Jangan berhenti mencintaiku aja deh.
0: Jangan berhenti. Kang Mansur apa lagunya?
2: Untukmu selamanya dari Ungu.
0: Untukmu selamanya. Mbak Safitri mau kirimnya buat siapa?
7: Buat Nontalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat.
0: Amin.
7: Telat masuknya tadi itu ada yang ngechat di bawah, jadi ngasih itu kopi dulu.
0: Sama, saya juga butuh kopi.
7: Kan mau 17-an.
0: Iya.
7: Jadi di bawah-bawah itu di gang-gang tuh pada dicetin.
0: Wah, bagus atuh ya, meriah ya.
7: Iya.
0: Kirimnya buat siapa, Mbak?
7: Udah tadi ya buat Nontalia. Sama siapa Nontalia teh?
0: Sama Dinda Lestari Kusuma Atmaja.
7: Kusuma Atmaja mah Kang Rana atuh. Macam Dinda.
0: Siapa ya nanti saya tanyain selalu. Belakangnya apa?
7: Nanti tak bilangin sama Kang Rana. Kan Kusuma Atmaja punya Kang Rana.
0: Oh, udah emangnya bapak-bapak yang namanya Kusuma Atmaja cuman bapaknya Kang Rana.
7: Enggak kan. Ya guys, enggak apa-apa lah. Bareng-bareng.
0: Iya, bareng-bareng dong kalau nama
7: enggak boleh. Buat Mbak Sekar.
0: Iya.
7: Buat Ratu Malam, buat Teh Nesa Nogelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur. Yo. Terus buat Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mocianti, Kang Onei, Bu Tiawati, Mas Herdi, Kang Asep Garut, Kasep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Kang Umar, terus buat anu kasep saya bersama Bunda Dutinya, terus buat Kang Opi Kersel juga, terus buat Telin, buat Bung Bosna, Abah Agung, Pak Rahmat dan Positif, buat semua yang sedang dengerin Bro Satu. Kang Mansur puntennya ditinggal.
0: Oke.
7: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama. Ya,
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur mau kirim salam buat siapa, Kang?
2: Ya buat Mbak Safitri ya, gitu. Sama Mbak Sekarnya gitu. Terus tadi teh water tengang ya udah masuk teh. Terus buat Teh Nado, Teh Nui, Teh Lin, Terita, Teh Tewati, Teh Nopa, Neng Bunga, Dede Inci, Bu Reni, Bunda Marani, Bunan, Bu Mujanti, sekalinya Kang Onai, Kang Adat, Kang Isan, Kang Asep, Kang Opik, Bung Kuda, Kang Uu, Mas Tamiala, Api Eno, terus buat Kang Ahmad Irwan, Kang Kasep Sahayap, terus buat Waimin, Pak Ramadan, Pak Sultarya, Kang Wahri, dikumkennya, Kang Sadaya Nawai, itu ngupingkin.
0: Baiklah.
2: Terus ya anak?
0: Ya.
2: Kang Ita Talia aya di sarang kusaku dina.
0: Iya.
2: Kusuma Atmaja ya.
0: Iya, Kusuma Atmaja.
2: Mugi sing sehat gitu terasna kitu sareng lancar ke segala digapilkeun rezekina.
0: Amin.
2: Kita aya Ita Talia.
0: Iya.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru sahabatnya Mbak Safitri. Selamat siang 100% Indonesia.
8: Ya.
0: Selamat siang 100% Indonesia.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: 100% Indonesia.
0: Iya, 200. Selamat siang 100% Indonesia. Halo. Hah? Halo.
9: Waalaikumsalam.
0: Halo. Wah, ini mah pasti api no ini. Nanti ya api ya, soalnya delay api mau beda. Mau lagu apa Tenis?
8: Bukan karena cinta Judika sama Lesti.
0: Terus karena apa atuh? Karena apa tuh?
9: Iya, karena terlalu cinta.
0: Kumaha ieu teh? Bukan karena cinta.
9: Iya.
0: Judika Lesti. Tapi karena cinta, kumaha ieu teh? Terlalu cinta.
9: Iya, karena terlalu cinta jadi dilepas gitu.
0: Aneh ya, ada orang kayak gitu ya. Nggak ngerti aku mah.
9: Coba nanti Syahira dengerin kira.
0: Ayo. Oh, males. Buat siapa lagunya?
9: Tadi tuh buat Mbak Sapitri ya. Sehat selalu ya, Ayu ya.

0: Ustadz, Apih Ano sama Bu Reninya, Kang Uung, Ratu Engang, Kang Opik, sama semua yang lagi mendengar Prof 1. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Sehat selalu ya kali ya, ya dilimpahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada lagi. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Onay.
2: Betul.
1: Sok ketularan. Kang Onay di Sumedang, mau lagu apa?
2: Lagu naonnya? Aduh.
1: Nih udah ada apa denganmu, ada Govinda hal hebat untuk selamanya ungu, jangan berhenti mencintaiku Titi DJ, bukan karena cinta tapi karena terlalu cinta ke Judi Kalesti.
2: Ya aduh ampun teh nois.
1: Mie asap pabelit. Ada Maaf Jambrut.
2: Aduh.
1: Terus ada apa lagi ya, ada Pecel.
2: Ada Pecel. Keren dong.
1: Mau lagu apa
2: lotek,
1: tuh?
2: Lotek ya lotek.
1: Mau lagu apa?
2: Ini aja lah.
1: Kalau bingung pegangan.
2: Apa? Itu tuh siapa? Numata.
1: Numata apa?
2: Yang mana ya? Yang pesonaku.
1: Pesonaku, pesonamu, pesonanya. Oke.
2: Okay. Kayaknya udah lama nggak dengar lagu itu.
1: Udah Kang Onay mah senang yang nggak pernah diputar sih. Biar akunya nyari gitu kan.
2: Oh begitu, yang ada aja tuh.
1: Gak tuh Rido. Sok kirim salamnya buat siapa? Pesona
2: buat
1: ya, nggak pakai ku ya. Pesona ya? Judulnya nggak pakai ku.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke.
2: Okay. Buat tenis yang barusan turun ya. Mm-mm. Terus ada Kang Mansur tadi, ada Ratu Engang juga, ada Tenada, orang Bandung semuanya, Basa Fitri juga. Terus ada Tetiawati di Sumedang, selamat siang sama Pino sama Ibu Reni. Terus ada Pak Herdi juga di Cilacap, ada Ibu Mujianti di Tasik, Neng Bunga, Kang Uung Ahmad, Kang Uung, Kang Ahmad. Terus buat Kang Irwan Ahmad, terus buat siapa? Kang Asep Sanding, buat Dede Insi, buat Carmila juga, buat siapa lagi ya? Buat Kang Wawan Cimalaka ya, orang Sumedang semuanya. Buat semuanya aja lah. Yang lagi pada stay di 100% Indonesia di hari Senin ini ya, di tanggal muda.
1: Tanggal
2: Agustus
1: 3.
2: Tahun ya apa hari kemerdekaannya sebentar lagi.
1: Iya, oke. Okay.
2: Makasih banyak Tesalia.
1: Sama-sama.
2: Sama siapa?
1: Sama Dinda Lestari Kusuma Atmaja.
2: Oh, Dinda Lestari Kusuma Atmaja. Oh, iya. Dinata di mana gitu ya. Yo, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya lagu udah banyak banget yang harus saya putarkan ya. Baik, kita putarkan dulu lagu yang disuka sama Nada yang ada di Cicalengka dengan Ada Apa Denganmu.

0: Selamat siang untuk Ari Caladi, lalu juga Lita di Cianjur ya, yang kirim salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang juga Kang Asep Subang yang mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Sutrisno, basis Pasband. Semoga almarhum diampuni dan segala dosanya. Amin husnul khotimah. Duka yang begitu dalam bagi anggota Pasband dan pasar penggemar Pasband. Turut berduka cita ya, memang Pasband ini band yang solid ya di zamannya, dengan lagu-lagu yang agak ngerok dan bersemangat begitu ya. Baik, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo,
0: Tetiawati. Iya, apakah kayaknya ini? Alhamdulillah. Ini kayaknya nyetrikanya udah selesai ya. Kalau udah mau akhir-akhir ini biasanya.
1: Hari ini nggak nyetrika, habis masak nasi, masak air.
0: Jadi berubah pikiran begitu ya.
1: Besok aja nyetrikanya.
0: Besok aja biar tambah numpuk dong ya. Biar lebih bersemangat lagi ngerjainnya ya.
1: Iya teh.
0: Ya mau lagu apa ini?
1: Ingin dari Judika teh.
0: Oh udah dipilihin sama Teh Nois, gak apa-apa mau gabung. Bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu cinta mau.
1: Oh itu aja tuh ya, Admes Kamaleng aja yang
0: apa
1: ku
0: tuh?
1: Mau dia.
0: Ku mau dia Admes, baiklah. Iya. Buat siapa lagunya?
1: Buat Teh Talia dulu yang lagi tugas ya.
0: Yeah.
1: Juga buat Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nenis, Ibu Sofitri, Kang Mansur, Kang Onay, Api Hetno, Ibu Reni, juga Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Neng Bunga juga ya, selamat siang. Siapa lagi ya, Ibu Sapitri udah belum?
0: Nggak tahu. terus?
1: Kang UU, Kang Asep. Ya buat semuanya aja.
0: Baiklah.
1: Terima kasih ya Teh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Lalu juga ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Ntar dulu. Sebentar. Oke, baik. Ibu Mujianti dikirimnya untuk Teh Nada, Teh Nois, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Marani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onay, Kang Mansur, Apiano, Bungkusna, Pak Herdi, dikumkan aja untuk semuanya ya. Lalu selamat siang untuk Reza di Ciater Castello Subang. Wah, temennya Ruslan Effendi nih ya. Minta lagunya dong, Seventeen, Jangan Paksa Rindu, buat salamnya buat pendengar RRI. Baiklah kalau begitu. Langsung saja saya putarkan ya lagu-lagu yang masih banyak ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terputarkan.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa Senin sore kita akan berbicara dengan UMKM. Dan saat ini saya akan berbicara dengan Ahmad Samsudin S.I.Kom M.Sos ya, yang merupakan founder Komunik. Apa itu founder Komunik? Yuk kita tanyakan langsung sesuai dengan temanya pada sore hari ini, Speak Up Make Impact. Ya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak. Selamat sore.
0: Kumada mang, Kang Ahmad.
1: Alhamdulillah sehat, Teteh.
0: Sehat.
1: Tapi gimana kabarnya?
0: Baik-baik saja. Apalagi cuacanya lagi sejuk dan teduh ya, enak ya.
1: Betul, ya sejuk Bandung.
0: Ini posisi di mana Kang Ahmad?
1: Sekarang posisi saya lagi di Cikutra, Teh.
0: Wah, Cikutra mah panas ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, Kang. Cerita dong tentang Speak Up Make Impact ini.
1: Betul, Teh. Jadi dengan adanya Speak Up Make Impact itu, harapannya dengan adanya Komunik itu bisa menjadi wadah, Teh. Kolaborasi dengan para bisnis mungkin ya, dengan anak muda, kampus ataupun sekolah, kita bersama-sama bikin karya. Mungkin dengan suara kita ini berkarya, mungkin dengan kita bersuara juga ada sebuah wadah untuk kita berkarya bareng. Seperti gitu, Teh.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi enggak tidak hanya kuliner begitu ya. Tidak.
1: Betul,
0: hanya tadi, apa sih yang sekarang lagi naik daun tuh? Ya diantaranya kuliner gitu ya. Tapi dengan apapun itu, dengan hobi dan bakat tiap orang yang berbeda-beda begitu, nanti bisa disalurkan dan bisa menjadi cuan begitu, Kang Ahmad.
1: Betul, Teh. Nanti insya Allah dari Komunik akan kolaborasi. Contoh nih, Teteh ini punya kuliner misalnya, nanti akan kolaborasi dengan Komunik itu, apakah dari bikin kontennya ataupun dari bagaimana membangun personal brandingnya. Nah, akan kita kolaborasikan nih bagaimana gitu dengan ilmu komunikasi akan membantu wadah untuk bekerja sama sehingga berdampak, Teh, gitu.
0: Iya. Jadi dibantu, diarahkan gitu ya, supaya si kuliner ini terlihat misalkan banyak kelebihan gitu ya. Terus menarik.
1: Betul,
0: jadi orang tuh yang tadinya melihat dengan sebelah mata, waduh, sekarang jadi empat mata gitu ya.
1: Iya, Teh. Begitu ya harapannya.
0: Iya, seperti itu. Nah, ini perlu ilmu yang sangat mendalam tentu saja ya, Kang Ahmad, ketika kita ingin melihat sesuatu apapun itu menjadi lebih menarik dari saingan-saingan kita, tapi secara sportif begitu ya. Nah, ini gimana caranya sih supaya punya feeling gitu, kayaknya ini kalau dipromosiinnya kayak gini bisa laku deh. Ini kayaknya lakunya makanan ini misalnya ke Gen Z atau ke orang yang lebih tua atau segala umur atau gimana. Terus kayaknya kalau buka toko atau buka ruko kah atau apa gitu, atau online atau apa, makanan ini kayaknya lakunya di sekitar ini, jalan ini gitu. Yang lebih detailnya mungkin ya. Itu gimana sih feeling bisnisnya itu supaya bisa lebih tajam gitu?
1: Betul, Teh. Jadi nanti kalau kita kolaborasi misalnya dengan salah satu kuliner ataupun fashion, nanti insya Allah kita akan sharing bareng dengan kita bikin alur bagaimana bisnis ini dari segi target, dari segi kelebihan, bahkan dari segi apa ya yang itu menjadi sebuah pembeda gitu dengan yang lainnya, seperti begitu. Jadi insya Allah kita akan sharing bareng, bahkan nanti akan dibantu juga dari segi kontennya ataupun dari segi brandingnya, Teh, seperti itu. Jadi kalau itu ditanya, yang akan kita titik utama itu apa kelebihan itu dan apa itu menjadi target audiensnya, seperti itu, Teh.
0: termasuk mungkin kulinernya kali ya, misalkan aduh ini kayaknya kuliner toppingnya kurang beragam, atau ini rasanya kayaknya kalau ditambah ini lebih oke deh gitu, termasuk itunya nggak sih?
1: Betul Teh, itu ada nilai value-nya mungkin ya, nanti akan juga dibahas.
0: Berarti ada tim khusus yang menilai rasa, mungkin ya bentuk, lalu juga marketing ya, dan juga konten kreatornya mungkin ya, terus ada IG-nya, terus modelnya gitu sekalian paket komplit.
1: Paling step by step mungkin ya Teh, dari mulai dulu step by step mungkin ya Teh, dari mulai dulu bagaimana membangun personal brandingnya, maksudnya yeah, tentang bagaimana mengelola medianya dan bikin kontennya seperti itu.
0: Jadi dirapatkan dulu begitu ya, ini ada produk ini gimana nih gitu ya, perlu waktu juga dan perlu proses mungkin ya Kang.
1: Betul.
0: Oke. Nah ini Kang, ini biasanya ketika Akang membantu, katakanlah saya gitu ya, kuliner gitu, ini biasanya berapa lama sih Kang terlihat kemajuannya gitu, terus kelihat respon yang beli tuh jadi lebih banyak, mungkin yang tadinya biasa-biasa aja, bahkan kalau mau zaman sekarang mah kayak viral gitu kan ya, itu kan butuh sesuatu yang proses, suatu pemikiran yang betul-betul matang. Ini biasanya berapa lama nih Kang bisa kelihatan kemajuannya?
1: Kalau untuk bahan evaluasi mungkin kalau untuk dari kami itu Teh, setiap 1 bulan sekali. Mungkin kalau itu bagaimana cara apakah meningkat turunnya itu, mungkin kalau untuk sesi 1 itu kisaran 6 bulan, sesi 2 itu 1 tahun Teh, seperti itu. Kalau untuk ditanya ya, minimal itu ya itu aja, di angka 6 bulan itu minimal ya kalau bisa dilihat.
0: Betul. Bukan sulap ya, karena memang saingan itu sangat banyak sekali gitu, kecuali kalau memang yang dijual sama saya mungkin unik gitu ya, susah bikinnya gitu, terus atau sesuatu yang mungkin tidak ada juga di tempat-tempat dan daerah lainnya gitu ya Kang ya, itu akan betul, lebih cepat menarik mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Karena begini Kang, misalkan jangankan kita orang biasa nih Kang ya, artis-artis pun kan banyak nih yang kuliner. Nah terus awalnya aja nih Kang laku gitu, terus lama-lama menghilang deh gitu. Ya seperti itu, yang udah punya nama aja sulit gitu ya, apalagi kayak kita-kita ini, bukannya menyurutkan tapi malah maksud saya untuk membuat semangat gitu ya.
1: Iya,
0: supaya
1: betul,
0: tertantang ingin menciptakan hal-hal yang memang belum ada gitu. Jadi enggak biasa-biasa aja tapi luar biasa gitu Kang. Gimana tuh caranya ya?
1: Kalau itu bisa menjadi beda untuk orang lain mungkin ya Teh. Kalau untuk kata saya mah itu dulu deh. Lihat dulu apa yang memang sekarang dibutuhkan, misal kan kalau misalnya kalau saya lihat di Bandung tuh sekarang ada laundry sambil nunggu kan Teh ya, nunggu bisa jajan gitu. Terus kan ada juga banyak sekarang tuh masjid yang itu banyak ada area food court-nya. Nah itu sebagai pembeda mungkin ya kalau kata saya itu. Jadi lahirnya inovasi baru mungkin Teh seperti itu.
0: Jadi laundry tapi bisa ditunggu, udah beres ya, udah disetrika, udah licin, udah tinggal pakai gitu ya. Terus ada food court-nya gitu Kang?
1: Iya, itu salah satu contoh.

0: oke juga ya Kang ya.
1: Betul deh, insya Allah. Jadi harus bisa memanfaatkan semua lini ya kalau zaman sekarang.
0: Benar-benar mesti, aduh mesti ini banget ya, ada surveinya gitu ya. Ada
1: iya,
0: apa namanya? Membandingkan satu hal dengan yang lainnya, kenapa ini bisa rame, ini enggak gitu ya, mungkin gitu ya Kang ya.
1: Betul Teh, betul.
0: Nah, sekarang soal modal nih. Wah, kita kan kalau berusaha pasti butuh modal lah Kang. Ya, gak mungkin kan gak butuh modal ya, walaupun mau kecil mau gede kayak gitu ya. Nah ini gimana nih Kang, menurut Akang apapun usahanya itu biasanya minimal punya modal dingin berapa sih Kang?
1: Kalau menurut saya, kalau untuk bicara modal dingin tuh melihat dulu mungkin daya teh kita ini buka si usahanya apa, mungkinnya seperti itu. Misal ketika nanti kita tidak ada modal, mungkin kita bisa kerjasama dengan mitra mungkin ya, ataupun cari apa ya teh, bisa dikatakan cari kolaborasi lah. Jadi misal saya ada idenya, mitra B itu punya modal, jadi kolaborasi gitu, seperti itu.
0: Jadi kerjasama ya.
1: Betul.
0: Misalkan ada yang punya tempat, terus ada yang bisa masak, kayak gitu-gitulah ya. Terus lokasinya juga strategis, berani lah ya kerjasama seperti itu ya. Nah ini Kang, salah satu contoh yang pernah Kang Ahmad garap apa nih?
1: Oke, kalau yang saya sudah garap itu teh, diantaranya itu kebanyakan tuh makanan ya teh. Jadi semacam makanan para yang itu pemula gitu. Jadi misal dari mulai apa nih kelebihan makanan ini, dari segi mungkin dari segi rasa gitu ya, seperti itu. Terus mungkin kalau untuk berkaitan dengan komen itu, bagaimana kembali lagi, bagaimana buat sosial media, bagaimana branding kemasan itu, bikin kontennya kan harus ada edukasinya, bagaimana cara bikin harga-harga promo yang menarik, nah seperti itu Teh.
0: Salah satunya apa tuh waktu itu yang Kang Ahmad bantu Kang?
1: Salah satunya itu kebanyakan tuh bisnis yang ada di mahasiswa Teh, kampus gitu, dan itu kalau saya lihat mah ada yang maju mundur ya gitu, karena kan namanya bisnis mungkin ada pasang surutnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya. Tapi yang jelas memang anggaplah itu sebagai apa namanya latihan buat mereka ya gitu, ketika masih mahasiswa juga sudah memikirkan usaha sambilan. Betul. Seperti apa ya, bekal ya, nanti ketika jadi mereka keluar dari tempat kuliah, mereka sudah ada pengalaman begitu ya Kang?
1: Betul, seperti itu. Jadi sambil cari pengalaman, dan harapannya setelah nanti kuliah mungkin bisa memfokuskan mungkin ya, dan buka lapangan kerja juga.
0: Baik. Nah ini ada beberapa pertanyaan Kang Ahmad dari Rina di Antapani. Tadi dijelaskan kalau keberanian berbicara bisa membawa dampak positif. Bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat harus menyampaikan pendapat di depan banyak orang, Teh?
1: Rasa gugup ya. Izin ya, Teh, dijawab.
0: Enggak.
1: Kalau menurut saya mah, ketika kita bicara depan orang dan gugup tuh, yang pertama mungkin harus pede dulu ya, Teh, harus pede gitu. Yang kedua itu mungkin kita harus latihan juga mungkinnya sendiri, misal harus banyak ngomong depan cermin gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga, bismillah aja gitu, ketika kita bersuara tuh karena ingin menyampaikan satu pesan, dan itu harapannya itu si pesan itu bermakna gitu sih Teh, kalau menurut saya.
0: Oh seperti itu ya. Nah ini yang masalahnya, supaya jadi pede tuh gimana gitu kan. Kan gak semua orang cakep misalnya.

0: misalkan ya nggak semua orang cantik terus enak untuk dipandang mata, benar nggak? Kalau misalnya udah punya modal gitu pastinya lebih pede lah gitu ya, modal dasar gitu. Tapi kalau misalkan orangnya unik gitu, dia kan harus bisa menonjolkan kelebihannya supaya orang tertarik dengan pembicaraan dia. Ini kan lebih sulit, Kang.
1: Betul, betul. Membangun pede ya.
0: Nah, kalau gimana di... tuh?
1: Oke, kalau menurut saya ketika kita ingin membangun pede itu apa ya, Teh? Jadi harus ada itu apa ya? Ketika kita ngomong itu harus ada satu pesan, dan ini tuh harus disampaikan. Jadi harus ada visi mungkin ya, Teh. Visi dalam diri dulu gitu. Itu emang harus ada ditanamkan. Kalau untuk masalah tentang passion, kalaupun tentang penampilan, itu mah kalau kata saya bonus sih, Teh.
0: Bonus ya. Tapi betul. Kan orang kadang-kadang awalnya ngelihat penampilan dulu ya, Kang?
1: Iya, kebanyakan begitu ya, Teh. Pasti.
0: Ya mau tidak mau begitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Karena misalkan dia belum ngomong gitu kan, wah ini kayaknya oke nih gitu ya. Ya mudah-mudahan ketika ngomong juga oke ya, Kang.
1: Betul ya. Jadi
0: jangan pas penampilan udah oke pas ngomong kacau ya, Kang.
1: Betul betul. Jadi harapannya ada dua korelasi gitu antara verbal dan non-verbalnya. Jadi mantap gitu.
0: Ya itulah. Itu juga perlu waktu ya, Kang ya.
1: Perlu waktu, Teh, itu tuh juga harus perlu belajar, dan itu tidak bisa dalam waktu seminggu, dua minggu, sebulan, itu harus belajar.
0: Betul, harus banyak bekal ya.
1: Betul.
0: Mau ngomong apa, terus kemana mendinya, seperti apa gitu ya, kalau terjadi hal-hal yang nah harus bagaimana gitu ya, Kang ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, nah tapi itu perlu bakat apa? Enggak? Atau memang yang penting punya tekad dan mau belajar?
1: Kalau kata saya mah harus ada tekad dulu, Teh. Tekad dan ingin belajar. Kalau untuk masalah bakat mah itu kan bonus
0: bisa
1: ya, Teh.
0: Bisa diasah ya. Akang mah banyak bonus, ah. Tadi bonus, Wak.
1: Iya gitu, Teh.
0: Iya. Memang kadang-kadang, nah terus satu lagi nih saya pengen tahu. Kalau Akang, menurut Akang, kita akan lebih pede ketika ngomong di depan orang yang memang kita sudah kenal dan orang itu kenal sama kita, atau nggak kenal?
1: Kalau saya lebih pede sama orang yang sudah dikenal, Teh. Kenapa? Karena kita sudah mengenal karakternya, bahkan kita juga emang sudah apa ya? Mungkin sudah lama komunikasi itu ngaruh.
0: Bukannya
1: gitu,
0: malah gugup engkau disengserikan, oh setan yang sengserikan. Ada itu apa mungkin dengan kata-kataku ya?
1: Iya, itu pasti ada, Teh. Tapi itu akan ada di balik layar kayaknya.
0: Harus menyupport gitu. Ya, bukan yang sengserikan ya.
1: Betul, support system perlu ya.
0: Kalau orang lagi apa namanya, lagi mentalnya lagi down gitu ya, disuruh di depan malah disengserikan ya.
1: Betul,
0: Teh. Suka ada jahil gitu ya, kalau teman-teman suka gitu ya, kalau kaserinya.
1: Betul, pasti ada yang gak gitu.
0: Iya. Nah, pertanyaan yang lain dari Fikri di Cimahi. Kang, saya sering punya ide di tempat kerja, tapi takut dianggap sok tahu. Bagaimana cara menyampaikan pendapat supaya diterima dengan baik oleh atasan maupun rekan kerja?
1: Oke. Kalau kata saya mah, ketika kita banyak ide di tempat kerja itu, mungkin itu aja sih. Ketika kita ditanya, kamu ada ide enggak? Nah, itu mungkin kita bisa menyampaikan. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua mungkin, ketika kita dipanggil di atasan, mungkin itu ada sesi komunikasi dua arah mungkin, Teh. Nah, itu ide-ide kita coba dikasihkan gitu atau dijelaskan.
0: Sekarang gini, misalnya punya idenya 7 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan semua disampaikan ya.
1: Jangan. Jadi apa dicicil dulu yang itu? Iya, Teh, betul, itu aja dicicil apa yang itu menjadi kebutuhan gitu. Karena kalau kata saya, ide itu mahal ya, Teh.
0: Ide mahal, tapi ya itu kalau diomongin semua nanti dibilangin soal tahu ya.
1: Iya, makanya harus tahu kondisi dan tempat gitu.
0: Tempat begitu, dan beri kesempatan juga kepada orang lain mungkin ya. Seperti itu ya. Baik. Lalu Maya dikopo, Kang, sekarang banyak orang lebih berani berkomentar di medsos daripada ketika berbicara langsung. Menurut Kang Ahmad, apakah itu termasuk kemampuan komunikasi yang baik?
1: Kalau komentar itu beri solusi, kayaknya baik teh. Tapi kalau hanya sekedar menjudgment ataupun hanya sekedar apa ya, cuma
0: memperkeruh gitu ya?
1: Itu mah tidak baik sih kalau kata saya.
0: Terus Nina di bawah batu, Kang, saya seorang pendiam. Kalau ngomong depan orang suka gugup. Apakah ada kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari agar rasa percaya diri saat berbicara terus meningkat?
1: Nah, kalau kata saya mah coba setiap hari gitu aja ngomong di depan kaca gitu teh.
0: Nanti kalau nanti kalau kacanya ngomong gimana?
1: Itu mah dalam film-film ya, Teh.
0: Kacanya tiap hari diajak ngomong 3 kali sehari, beneran bisa ngebales loh, gimana, yo.
1: Iya. Sama itu bikin afirmasi mungkinnya saya bisa gitu aja.
0: Jadi ada positive thinking gitu ya. Masa yang lain betul. Bisa, saya nggak bisa gitu ya. Mungkin
1: nah, betul,
0: itu,
1: jadi
0: ya.
1: Ada sebuah sisi mungkin nanti.
0: Hendra di Cileunyi, saya sering kesulitan menyampaikan kritik karena takut menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana cara memberi masukan yang tegas tapi tetap santun? Nah, ini memang sangat sulit ya, Kang ya. Jadi kadang-kadang kita itu walaupun baik, merennya bager, tapi kita juga ingin dihargai gitu ya, dihormati. Betul. Gitu ya. Jadi ada momennya itu ya, kalau mau serius, serius, mau bercanda gitu. Tapi banyak orang yang misalkan dikasih kritik tuh mau bener mau enggak udah tersinggung duluan, ngambek duluan gitu. Jadi tidak bisa menerima kritik kita padahal untuk kebaikan dia misalkan. Nah, gimana nih supaya si kritik itu malah yang nerima kritikan itu merasa berterima kasih, Kang? Gitu, betul, kayak dikasih betul. Apa perhatian gitu kan? Jarang orang mau memperhatiin orang lain ya. Orang buat diri sendiri aja udah riweh gitu, merhatiin orang lain terus ngasih masukan, ngasih bekal, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa ya, selama itu baik ya. Tapi kan kadang-kadang mau baik mau enggak tetap aja duluan udah gak enak hati gitu kan. Nah, gimana nih caranya supaya menjadi sesuatu yang positif buat orang yang ditegur nih, Kang?
1: Oke, kalau kata saya mah ketika kita punya saran atau kritik sama seorang itu, harus kondisi apakah dia harus emang perlu ngomong dua arah ataupun ketika kelompok, itu yang pertama. Terus yang kedua itu harus buat bahasa yang emang pas dengan dia gitu. Misalnya kan kalau saya mah kalau ada yang ataupun kasih saran tuh suka dengan bahasa yang langsung ke intinya itu ada kan kalau teman-teman.
0: To the point gitu.
1: Iya, to the point tuh ada, tapi intinya kita harus bisa lihat yang emang kita kasih saran tuh karakternya gimana gitu. Apakah lembut, apakah bodo amat gitu. Nah, itu harus dibuat bahasanya teh mesem. Nah, terus yang ketiga, ketika kita bikin saran tuh atau kritik itu harus ada kasih solusinya. Misal gini, kamu tuh cocok misal pakai baju warna hitam. Kenapa? Ya mungkin itu sesuai dengan badan misal ataupun itu lebih pas kayak gitu. Jadi masalah dan solusi gitu.
0: Ada enggak sih, Kang, pernah enggak misalnya Akang ngasih tahu ke orang, orangnya tersinggung malah balik marah ke Akang, ada nggak sih, Kang? Pernah kejadian nggak sih?
1: Ada deh, pernah.
0: Gimana contohnya? Coba sesabar apa Akang? Coba saya pengen tahu.
1: Iya.
0: Gimana, Kang?
1: Contoh dulu tuh saya tuh waktu pas zaman apa ya, kuliah mungkin ya, waktu pas zaman kuliah itu aktif di himpunan ataupun di mana saya lupa lagi.
0: Iya benar, himpunan mahasiswa ya. HMI, ya,
1: dan, terus? Dan itu tuh saya kondisinya tuh nyeletuk mungkin ya, lamun kata sendanya itu, kata saya tuh kamu tuh misalnya tuh pakai baju ini nggak cocok, ataupun dulu tuh saya komplainnya tuh tentang HP ya, dan itu langsung baper gitu, oh bawain gitu ya, dan itu saya tuh yang pertama
0: perempuan mungkin apa di... laki-laki punten yang di Tegal perempuan
1: laki-laki,
0: ya? Oh laki-laki, oh terus
1: laki-laki ya. Nah itu tuh saya tuh mikir gitu ya, dari kasus itu yang pertama, oh ternyata ketika kita emang sudah kenal juga, ternyata kita juga belum paham dengan karakter orang, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita ngasih itu juga saran tuh harus tahu kondisinya, apakah dia lagi semangat atau lagi bad mood, harus tahu juga gitu, seperti itu. Ya intinya saya minta maaf aja sih Teh, dan oh yeah, emang tahu gitu, emang begitu karakternya gitu Teh.
0: Iya. Memang sulit ya Kang ya. Kalau saya mau malah kadang-kadang banyak nanya loh Kang. Ini aku pakai baju ini bagus gak sih? Cocok gak sih? Gitu.
1: Iya.
0: Udah lah gak usah mikirin kayak gitu. Yang penting kamu nyaman. Ini malah yang jawabnya gitu.
1: Iya betul.
0: Yang penting apalagi kamu yang nyaman. Jangan terlalu banyak nanya ke orang. Kita nanya ke 10 orang, terus orangnya beda-beda dong jawabannya. Jadi saya yang pusing.
1: Betul Teh, mungkin itu emang sudah jadi karakter perempuan ya Teh.
0: Ini kalau aku pakai baju ini tambah gelap nggak sih kulit aku misalnya ya, misalkan gitu, terus keramaian nggak sih gitu kan, atau ini terlalu apa sih, bling-bling nggak sih misalnya, atau gimana, ih asa berlebihan, ih gimana sih ini, kata saya mau bagus tapi dah kamu nggak nyaman gimana, cuman sini bingung.
1: Iya.
0: Betul, jadi kadang-kadang selera orang dengan nyamannya kita beda Kang,
1: beda, jadi harus di, jadi kita harus punya apa ya, prinsip lagi ya.
0: Tapi kadang-kadang ya udah deh kalau gitu terserah aku aja deh gitu, aku nyamannya gini ya udahlah gitu. Karena ih ya udah deh terserah kamu aja, kamu nyamannya pakai apa gitu, jangan terlalu banyak nanya, pusing sendiri, jadi nggak selesai pakai baju Teh ya. Kalau keberantakan weh.
1: Betul
0: Teh. Oh gitu, tapi akhirnya damai ya setelah itu ya.
1: Alhamdulillah damai Teh, dan tahu karakternya. Itulah ada hikmah gitu ya di atas apapun kegiatan itu.
0: Tapi saya berpikir juga sih Kang, kalau misalkan setiap orang punya selera yang berbeda gitu ya. Terus ya kebiasaan yang berbeda gitu. Ada yang misalkan senang pakai baju warna cerah, ada yang senang pakai baju warna kalem, ada yang pastel gitu. Nggak kebayang ya kalau misalkan semua orang satu rasa, satu selera, atau terame ya. Kalau semua senang pakai baju hitam, tiap hari pakai baju hitam berkabung terus kali Kang ya.
1: Betul ya, ya. Jadi itulah keunikan manusia ya.
0: Warna-warna kehidupan gitu ya, merenya.
1: Iya, betul.
0: Oke, mungkin ada tips atau pesan, Kang?
1: Pesannya mungkin harapannya apapun itu kegiatan kita, harapannya bisa berdampak dan itu bisa bermanfaat. Makanya mari semangat kita kolaborasi, mungkin ya salah satunya dengan komunik.id Teh, seperti itu.
0: Kemana Kang bisa menghubungi Akang mungkin kalau ada ingin masukan, ada support untuk usaha dan sebagainya.
1: Oke, kalau untuk IG mungkin bisa aja Teh di komunik.id aja.
0: Oke. 24 jam atau ada jamnya?
1: Pasti dibatas waktunya ya. Jangan 24 jam.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Mungkin dari jam 8 sampai sore, mungkin jam 5 bisa kita kolaborasi.
0: Kenapa pakai mungkin, kok kayaknya ragu?
1: Apabila ada apa ya, kalau lagi luar,
0: mendadak.
1: Ya betul Teh, itulah mendadak.
0: Ya, jadi harus sabar ya, insya Allah semua juga diladenin. Ini ada satu tim ada berapa orang sih?
1: Karena ini baru ya Teh, jadi baru 3 orang.
0: 3 orang dari bulan apa ini?
1: Ini dibuat waktu pas bulan Ramadan Teh.
0: Oh, Maret ya?
1: Iya, tahun sekarang.
0: Maret, nggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan pasiennya udah banyak?
1: pasiennya alhamdulillah ada teh, tapi kebanyakan anak muda ya teh.
0: Iya, iya. Gak apa-apa, yang penting berarti orang-orang sudah percaya ke Akang. Nanti kan dari mulut ke mulut, ketika melihat satu berhasil, yang lain pasti ingin berhasil juga, Kang. Jadi terpacu gitu ya.
1: Betul, Teh.
0: Oke. Terima kasih banyak Kang Ahmad Samsudin, SIKOM MSOS yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Bandung, memberikan pencerahan dan berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan komuniknya tambah banyak, pasien tambah, timnya juga tambah banyak dong. Gitu. Amin, ya, jadi banyak yang bisa kehandle gitu, dan pada maju semuanya dalam waktu yang berbarengan, semua yang sudah konsultasi dengan Komunik. Baik, terima kasih banyak Kang Ahmad, sehat selalu, semangat selalu untuk membantu orang, selamat beraktivitas kembali, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Mendengar demikian bincang-bincang saya dengan Ahmad Samsudin SIKOM MSOS yang merupakan founder dari Komunik.
2: Bandung sore ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dalam video tersebut bahkan mengatakan atoh atau senang bila turis asing tidak datang. Bahkan senang bila wisata itu tertutup. Saya jelaskan pariwisata tidak akan mengalami kemajuan pesat apabila perilaku buruk seperti ini terus dibiarkan.
3: Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kesiapan lingkungan sekolah menjadi pertimbangan. Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dimulai pada 15 Agustus 2026. Kita simak catatan reporter Aura Ulia.
4: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, mengatakan bahwa secara fasilitas ruangan sebenarnya telah siap digunakan. Namun kondisi lingkungan sekolah yang masih dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan dinilai belum ideal untuk menerima siswa. Ia menegaskan arahan Menteri Sosial adalah mengutamakan kondisi yang benar-benar aman bagi peserta didik sehingga pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan MPLS apabila kesiapan lingkungan belum optimal.
4: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya. Sehingga anak-anak kemarin yang menginap di sini itu matanya kurang nyaman dan kurang nyaman di hidung ya gitu ya. Jadi tadi kan Bapak pesan harus kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan anak-anak diutamakan. Tidak memaksakan harus memang ada. Karena sebagian lagi pembangunan oke, tapi sebenarnya ini kalau tadi Bapak Bupati pernah bicara masalah udara ya, mungkin juga disemprot sering ya, hampir sering sebelambir ya. Tapi masalah udara lah sebetulnya ya, udah ya banyak banyak apa namanya debu lah, banyak debu lah. Kita harus juga empati sama anak untuk kesehatan anak, keselamatan, dan kenyamanan.
5: Meski jadwal MPLS diundur, Suratna memastikan bahwa kesiapan tenaga pendidik tidak menjadi kendala. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal MPLS tidak hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, tetapi juga di sejumlah sekolah rakyat di tingkat nasional. Pelaksanaan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi agar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Salah satunya melalui aktivasi pandaringan Leuwi Awi Cisurupan di kawasan Bukit Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kota Bandung, yang mengusung konsep wisata alam, budaya, religi, dan ekonomi kreatif. Aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat potensi wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pandaringan Leuwi Awi Cisurupan merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata tanpa mengabaikan aspek pelestarian alam. Menurut Farhan, kawasan tersebut tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Farhan juga mengapresiasi keterlibatan Pok Darwis, seniman, pelaku UMKM, perangkat daerah hingga masyarakat yang bergotong royong menghidupkan kawasan tersebut. Ia berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bandung yang dikelola secara berkelanjutan.
7: Tidak hanya untuk tujuan wisata, tetapi juga untuk tujuan pembudayaan, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Kita menjadi bagian dari alam. Da urang teh sadayana ya, hidup tidak bisa lepas dari alam. Apalagi ieu leuweung awi. Yang saya tahu Mang Opik juga mengolah sebuah leuweung awi. Jadi nanti bisa belajar banyak sama Mang Opik bagaimana mengelola leuweung awi ya, terutama mengelola penghuni leuweung.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Seputbar Kota Bandung, Adi Jungjunan Mustafa, menjelaskan aktivasi Pandaringan Leuwi Awi Cisurupan merupakan bagian dari pengembangan daya tarik wisata atau DTW berbasis masyarakat. Menurutnya, destinasi wisata yang berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Adi menambahkan, kawasan tersebut memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan mulai dari wisata alam, wisata religi, kuliner tradisional, seni budaya, hingga wisata kesehatan.
1: Ya, selanjutnya pendengar, Ibu Kota Cirebon menilai promosi susu formula ini masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif di masyarakat. Reporter Vivi Slamiati melaporkan.
8: Orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi.
9: Peringatan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung pada 1 sampai 7 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Upaya tersebut dinilai penting karena promosi susu formula masih mempengaruhi sebagian masyarakat dalam memilih asupan bagi bayi. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohma mengatakan, promosi susu formula masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.
8: Sampai saat ini kita tuh berpacu dengan promo-promo susu tidak menutup mata, makin kan orang juga kadang merasa, masyarakat awam tuh mesti merasa begitu ketika menggunakan supor yang harganya mahal, tingkat sosialnya mereka mungkin merasa lebih tinggi. Yeah. PR kami lah yang memang sampai saat ini masih tetap sehingga kita masih perlu secara kerja keras untuk mempromosikan ASI, pentingnya ASI seperti itu ya.
9: Om Jamiatu menambahkan, bidan sebagai garda terdepan telah memberikan edukasi mengenai ASI sejak calon ibu berada pada masa remaja, menjelang pernikahan, selama kehamilan, proses persalinan hingga masa nifas. Penampingan tersebut dilakukan agar ibu memahami manfaat ASI sekaligus memiliki kesiapan untuk memberikan ASI eksklusif. Melalui peringatan Pekan ASI Sedunia, IBI Kota Cirebon berharap edukasi kepada masyarakat semakin diperkuat agar para ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI eksklusif. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, selain sebagai objek pariwisata, juga sebagai penyelamat hewan dilindungi, termasuk macan tutul. Informasinya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
10: Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut bukan hanya menyuguhkan area wisata berbagai jenis hewan maupun wahana permainan anak. Kebun binatang satu-satunya di Kabupaten Garut ini ternyata menjadi sarana kesehatan atau rumah sakit bagi satwa dilindungi yang membutuhkan perawatan. Untuk menunjang kesehatan hewan, kebun binatang ataupun taman satwa yang berlokasi di Kampung Jati Desa Cikembulan, Kadungora Garut tersebut memiliki 4 tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 dokter dan 2 paramedis. Dengan keahlian yang dimiliki, para tenaga kesehatan ini akan berupaya memaksimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan hewan yang memerlukan perawatan. Manajer Taman Satwa Cikembulan Garut, Rudi Arifin, mengatakan seiring dengan kebutuhan konservasi, para tenaga kesehatan ini mengabdikan diri untuk menyelamatkan setiap hewan termasuk satwa kategori dilindungi Ia menjelaskan bila Taman Satwa Cikembulan berperan sebagai lembaga konservasi X situ yang berada di luar kawasan konservasi.
3: Ada satwa yang kemarin misalkan jenis macan tutul yang termasuk satwa yang langka, ada yang turun ke bawah atau kena jebakan. Ketika kita dikasih kepercayaan oleh BKSDA untuk merawat, memelihara, istilahnya rehabilitasi, ya kita pasti mensupport, kita langsung bergerak gitu. Jadi ya kita, fungsinya kita itu kan konservasi. Ya kita ngejar ke konservasinya.
11: Dan di sini fasilitas komplit ya Pak ya?
3: Ya Alhamdulillah. Makanya saya tekankan di sini kalau Taman Satwa Cikembulan itu hanyalah lembaga konservasi yang tingkat kecil lah. Ya. Tapi kita akan berperan kalau misalkan kita bicara tentang konservasi karena tidak.
10: Menurutnya Taman Satwa Cikembulan merupakan benteng terakhir bagi hewan-hewan yang tidak lagi memiliki habitat dan hewan dengan harapan hidup pendek. Ia menyampaikan hewan-hewan yang menjalani rehabilitasi di Taman Satwa Cikembulan pada umumnya adalah hewan dilindungi yang menjadi korban konflik akibat perburuan liar seperti dipelihara masyarakat hingga hewan-hewan yang terluka akibat terkena jebakan di hutan. Saat menjalani rehabilitasi, pihaknya akan berupaya mempertahankan sikap dan perilaku satwa dilindungi tersebut agar ketika pulih, hewan ini dapat dilepas kembali ke alam bebas.
1: Berita selanjutnya berdengar, Gerakan Cinta Laut mampu mendorong perubahan budaya kelola sampah pesisir Cirebon. Reporter Rena Safira.
12: Di samping sosialisasi kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita.
13: Persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya dalam mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Relawan, pegiat, dan aktivis lingkungan hidup Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
12: Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita, kena ombak. Nah, terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi. Kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadi kawan, karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah.
13: Yulis menjelaskan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah langsung ke laut maupun sungai. Edukasi tersebut juga mengenalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatan kembali berbagai jenis limbah. Ia menambahkan perubahan pola pikir menjadi tantangan besar dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Ya, selanjutnya mendengar, satu kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi.
14: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di Kampung Warung Kaleng dan di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
15: Kesukaan air ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
16: air bersih.
15: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03 RW 07 dan beserta jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya buat disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan, ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat kebutuhan peramatan. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada keluarga yang sudah.
14: Sumber air warga di kawasan Hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan, upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
16: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya atau lahan kritis, dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman. Pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air.
14: Meski ada warganya yang sebagian kekurangan air bersih akibat dampak kemarau, beberapa hari ini pada sore hingga malam hari sempat turun hujan. Guyuran air hujan itu pun memberikan pasokan air bagi warganya di tengah kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Bogor.
1: Pendengar, kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kondisi tersebut? Kita simak tanggapannya.
17: Saya berharap masyarakat lebih peduli terhadap penggunaan air, karena saat musim kemarau seperti sekarang, kebutuhan air tetap tinggi sementara pasokannya bisa berkurang. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memantau daerah yang rawan kekeringan agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat sebelum kondisi menjadi lebih parah.
18: Di lingkungan tempat saya tinggal, belum mengalami kekeringan yang parah, tetapi kami sudah mulai menghemat penggunaan air. Misalnya, menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak membiarkan keran menyala terus. Menurut saya, langkah seperti ini penting supaya persediaan air tetap terjaga selama musim kemarau.
19: Kalau menurut saya, sekarang dampak musim kemarau sudah mulai terasa. Debit air di rumah memang belum sampai habis, tapi sudah lebih kecil dibanding biasanya. Mudah-mudahan pemerintah terus memantau wilayah yang mulai kesulitan air dan bisa segera memberikan bantuan air bersih kalau memang dibutuhkan.
1: Pendengar, kondisi kemarau yang terjadi sepertinya akan lebih panjang, khususnya yang terjadi di Jawa Barat. Dampak kemarau pun berdampak terhadap kualitas hidup dan juga ancaman bagi para petani. Begitupun dengan daerah Hulu Ciliwung yang alirannya mulai surut. Kita simak wawancara reporter Yofri Haryadi dengan Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, Bapak Faturi.
20: Saat ini yang menjadi atensi itu kan dampak kekeringan dan kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga masyarakat ya di Bogor, meskipun sebagian wilayahnya sudah turun hujan, namun ternyata masih ada yang membutuhkan air. Nah, ini khusus untuk di kawasan hulu, daerah aliran sungai Ciliwung ya, daerah Cisarua dan Cisadane, sudah mulai surut. Nah, kita minta informasinya Pak, ini keberlangsungan surutnya adon turun apa curah hujan yang rendah ini akan sampai berapa lama dialami gitu, atau terjadi khususnya di kawasan hulu di Puncak Bogor itu Pak? Itu aja sih Pak.
21: Oh iya, oke. Okay. Baik Pak Yofri, jadi memang saat ini kita kan sudah masuk musim kemarau ya untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya, kecuali wilayah Kota Bogor dan sekitarnya Pak ya. Mm-hmm. Itu hanya memiliki satu musim, jadi tidak ada perbedaan antara musim kemarau dan musim hujan untuk wilayah Kota Bogor dan sekelilingnya. Jadi memang di wilayah tersebut yang punya zona satu musim, walaupun musim kemarau, tapi masih ada potensi untuk turun hujan. Nah, untuk wilayah Puncak sendiri itu termasuk daerah yang memiliki dua musim. Jadi di wilayah hulu sungai, terutama hulu sungai Ciliwung ya, wilayah puncak itu punya dua musim. Jadi musim hujan dan musim kemarau. Dan saat ini dari mulai pertengahan Juni kemarin sebenarnya kita sudah defisit itu hujannya. Jadi hujannya sudah di bawah normal menurut perhitungan meteorologis. Jadi hujannya itu dalam 10 hari kurang dari 50 mm. Walaupun masih ada hujan tapi sudah termasuk kategori musim kemarau. Jadi musim kemarau itu memang bukan sama sekali tidak ada hujan, tapi perlu dijelaskan bahwa musim kemarau masih ada hujan, tapi hujannya sangat sedikit di bawah ambang batas musim kemarau, yaitu yang seperti saya sebutkan, dalam 10 hari itu kurang dari 50 mm. Dan wilayah puncak di stasiun meteorologi BMKG di puncak, yaitu di Citeko, Desa Citeko, Cisarua, kita mencatat bahwa dari pertengahan Juni kita sudah kurang dari 50 mm dalam 10 hari. Memang kemarin dalam beberapa hari lalu juga turun hujan seperti di Kota Bogor, di puncak juga mengalami hujan, tapi takaran atau ukuran curah hujannya boleh dikatakan masih sedikit dan memang masih dalam musim kemarau. Nah, akibatnya wilayah puncak dan sekitarnya kan memang daerah tangkapan catchment area gitu, daerah tangkapan air das Ciliwung, Cisadane sebetulnya. Itu mengakibatkan anak-anak sungai yang atau mata-mata air yang ada di wilayah hulu, di wilayah puncak itu mulai berkurang, bahkan sama sekali sudah ada yang tidak mengalir lagi mata airnya. Dan akibatnya memang anak-anak sungai yang menyuplai

0: perubahan temperatur permukaan air laut di wilayah Pasifik. Jadi wilayah Pasifik sebelah timur dekat Amerika itu menghangat sehingga uap air yang masuk ke wilayah barat yaitu wilayah perairan Indonesia itu berkurang. Tambah lagi sekarang kita dalam masa musim kemarau. Jadi memang tahun ini seperti perkiraan BMKG dan rilis yang dikeluarkan oleh BMKG beberapa hari lalu dan juga di rapat terbatas kepala BMKG mengungkapkan bahwa untuk kemarau tahun ini kita akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya karena El Nino-nya makin menguat gitu Pak.
1: Oke.
0: Itu mungkin Pak.
1: Bisa ini sekaligus penutup nih Pak. Modifikasi cuaca dan kemudian ya ini kan dampak yang dikhawatirkan kan gagal panen dan lain sebagainya. Apakah ada modifikasi cuaca yang akan diterapkan untuk menghibur nih mereka-mereka yang gagal panen itu Pak supaya jadi kekhawatiran mereka akan gagal panen itu ya tidak terlalu ini apa namanya menjadi-jadi kurang lebih seperti itu Pak.
0: Ya betul. Memang dari bulan Maret lalu juga BMKG sudah melakukan atau mengeluarkan press release-nya itu bahwa di tahun ini kemarau akan lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Nah, kalau sekarang kita masuk dalam sudah dalam kekeringan hidrologis ya, karena sebelumnya kita sudah mengalami kekeringan meteorologis yaitu dua dasarian. Kita sudah kurang curah hujannya dalam 20 hari begitu ya. 10 harian, 2 kali 10 hari. Nah, sekarang curah hujannya terus berkurang gitu. Artinya tidak ada curah hujan yang jatuh, maka kita sudah masuk pada fase kekeringan hidrologis. Sebelumnya kita mengalami kekeringan meteorologis dari awal Juli dan kemudian berlanjut sekarang ke kekeringan hidrologis sehingga cadangan air di waduk-waduk dan di sungai-sungai semakin menurun. Nah, nanti fase berikutnya adalah biasanya bersamaan dengan kekeringan pertanian. Kekeringan pertanian kita tahu bahwa ketika kandungan air atau kelembaban tanah tidak lagi mencukupi untuk tanaman tumbuh secara optimal sehingga bisa menyebabkan tanaman mengalami stres air, layu apa dan bahkan mati atau gagal panen. Nah, untuk modifikasi cuaca sendiri seperti tadi Pak Yopri tanyakan, intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh begitu. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan modifikasi cuaca karena akan percuma karena inti kondensasinya pun tidak ada atau uap airnya pun tidak ada gitu di atmosfer kita gitu sehingga tidak bisa menyebabkan pertumbuhan awan. Jadi modifikasi cuaca bisa dilakukan apabila uap-uap air atau kelembaban di atmosfer itu masuk di threshold kelembaban yang bisa dijatuhkan dalam bentuk hujan begitu. Jadi memang operasi modifikasi cuaca itu di saat kemarau mungkin agak sulit gitu untuk menjatuhkan hujan. Demikian
1: Pak Yopi. Baik, terima kasih Pak Faturi atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika ada kekurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung dipastikan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali besok malam. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Berikut informasinya disampaikan reporter Zainal Hilamsyah.
3: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
4: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija

0: Jakarta dipastikan berlangsung besok malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan harus, tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
0: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
2: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
0: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPR MMFC dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: 97,6 FM Dengar. Lagu tadi mengantarkan kita menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti 5 menit lagi Anda akan mengikuti sorotan sore ya. Kami akan menghubungi Pak Jajang Abdul Muhaimin SIP. Ini Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana ya, FK Tagana Kabupaten Subang. Pendengar, kami akan membahas ini mengenai BPBD Subang membuka posko siaga. Warga bisa segera lapor jika ada bencana, termasuk kebakaran ya, kekeringan dan juga krisis air bersih.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Ya, RRI Baru 97 kemana mendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 7 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas ini mengenai seputar kebencanaan ya, kesiapsiagaan, relawan, dan juga potensi bencana. Ada pula banyak hal ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini di Sorotan Sore. Kami di sini sudah terhubung bersama Bapak Jajang, ini dari pihak Tagana, mendengar ya. Anda bisa ikut streaming juga melalui RRI Bandung ya, Google ketik pencarian saja streaming RRI Bandung. Dan kita sapa di sini Pak Jajang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Pak?
1: Ya.
0: Ya. Pada ya, kesempatan kali ini Pak, kita memasuki puncak musim kemarau nih. Bencana apa nih ya yang apa saja mungkin yang bisa menjadi fokus kewaspadaan BPBD Subang tahun ini?
1: Ya, untuk di Daerah Subang karena ini musim kemarau.
0: Ya.
1: Musim kemarau puncaknya ini bulan ini. Bulan Agustus.
0: Agustus.
1: Di mana di Subang itu kemarau itu sudah dimulai sebagian dari bulan Mei. Dari bulan Mei, sudah Mei, Juni, Juli, Agustus sekarang sudah hampir 4 bulan sekarang. Nah, ini di Subang itu sekarang ya musim kemarau ini sangat luar biasa, darurat untuk masalah air di daerah Pantura. Di mana para petani ini sudah tidak apa, tanaman padinya mungkin bisa gagal panen lah. Karena ya sekarang itu tanah-tanahnya yang ditanam padi itu sudah pada retak-retak. Atau dalam Sunda itu sudah bertela lah gitu.
0: Baik.
1: Untuk itu mungkin di sini ya ke pemerintah minta solusi yang terbaik lah gitu masyarakat itu.
0: Oke, baik seperti itu. Juga berikutnya ini apa alasan BPBD Subang ya itu ternyata membuka posko siaga bencana dan juga layanan apa saja gitu yang bisa diakses masyarakat melalui posko tersebut?
1: Ya gimana ini kurang
0: mengenai posko Pak?
1: Ya.
0: Alasannya untuk BPBD Subang membuka posko siaga bencana itu apa Pak? Terus nanti pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat apa saja?
1: Oh ini. Jadi kita semua stakeholder, komunitas yang berkaitan dengan kebencanaan di Subang ini sudah membuat posko yang poskonya ada di BPBD. Nah, di sana kita bergabung dengan berbagai instansi, termasuk para relawan-relawan yang ada di Kabupaten Subang. Ya, kita sinergi dan selalu berkoordinasi untuk mengatasi masalah seperti ini. Nah, alhamdulillah dengan sinergi seperti ini kita sudah tetap siaga, tetap waspada dengan berbagai apa potensi yang dimiliki SDM-nya, potensi kelengkapannya, pendukungnya, dan termasuk mungkin di sini karena ini berkaitan dengan air, kita sudah menyiapkan yaitu masalah apa mobil unit tangki, termasuk mungkin di BPBD ada, terus jadi PMI juga ada, dari kami juga Tagana Dinas Sosial juga sudah ada bersiap, termasuk dari Damkar dan PDAM. Yaitu untuk masalah air bersih. Karena apa? Karena di Subang Selatan itu daerah pegunungan, itu sekarang itu sudah juga ada yang kekurangan air bersih. Nah, ini aneh sekali. Biasanya kan di daerah dataran atau ada di daerah pantai lah. Nah, ini di Subang yang darurat air bersih itu sekarang ada di daerah selatan, daerah pegunungan. Nah, ini kita sudah siapkan untuk mengantisipasi seperti itu, dan kita ya berkoordinasi dengan berbagai pihak itu untuk menyiapkan air bersih, termasuk untuk di daerah Pantura yang di apa tanaman padi yang sekarang sudah sangat darurat. Kemarin kita koordinasi dengan BWWS, dengan TNI, Polri juga, dan ada bantuan alhamdulillah dari BWWS, yaitu memberi bantuan kepada masyarakat yang di Pantura itu ada pembuatan membangun sedotan, yaitu dengan adanya sumur bor satelit. Nah, itu dari BWWS, termasuk dari TNI Polri juga, yaitu dia membantu untuk penyaluran air bersih, yaitu untuk ke rumah-rumah yang air bersihnya kekurangan, termasuk daerah selatan. Seperti itu.
0: Oh, baik. Lalu tadi juga ada mengenai relawannya atau gimana itu Pak, untuk update-nya sendiri untuk posko siaga bencana tuh?
1: Ya, karena
0: ya, putus suaranya Pak? Halo?
1: Karena kan itu relawan.
0: Iya.
1: Termasuk dari relawan-relawan yang lainnya banyak. Jadi host sinergi kita berada di bawah naungan koordinasi koordinatornya dari BPBD.
0: Iya.
1: Nah, kita standby terus 24 jam. Jam berapapun kita sudah siap. Karena apa? Karena yang kejadian di Subang ini sekarang hampir setiap hari ada kebakaran. Kebakaran rumah ataupun kebakaran lahan, kebakaran kebun seperti itu. Kita sudah siap untuk mengantisipasi seperti itu.
0: Baik. Jadi update-nya ini kalau dibicarakan tadi disinggung mengenai 24 jam siap, ada kasusnya nggak Pak untuk ya misalnya yang iseng-iseng gitu, yang prank ini kan sekarang viral sekali Pak di dunia digital gitu.
1: Emangnya kurang jelas ya? Masih
0: dalam. Ya ada gangguan jaringan nampaknya ya.
1: Halo, halo, gimana?
0: Siap, tadi ada gangguan jaringan nampaknya Pak. Sekarang aman Pak?
1: Ini kurang jelas.
0: Cek 1, 2, 3 aman sekarang Pak ya?
1: Ya, ya, siap.
0: Siap. Ya, saat ini juga kan viral juga Pak penggunaan digital yang kurang apa ya? Kurang bertanggung jawab gitu. Ada enggak sih pengalaman ataupun yang misalnya iseng ataupun prank gitu?
1: Ya, untuk pengalaman sekarang itu banyak untuk ya relawan lah, relawan kebencanaan yang pertama itu karena masalah apa kekeringan ini tidak bisa diprediksi dan tidak di malam.
0: Iya.
1: Dan sebagainya. Kalaupun kita untuk masalah kekurangan air bersih untuk rumah-rumah, alhamdulillah kita sudah bisa mengantisipasi dan memberikan solusi yang terbaik lah. Tapi kalau untuk sawah yang kekeringan ini, karena ini adalah udah ratusan hektar yang perlu kita bantu. Dan masyarakat di sini, kalaupun kita menyedot di kali, sekarang sudah pada kering. Yeah. Dan kalau kita menyedot dengan bantuan apa, dengan satelit dan sebagainya itu, karena apa, mereka akan mengeluarkan biaya tambahan yang lumayan juga gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, hal-hal seperti ini untuk kedepannya mungkin di sini ya pemerintah harus bisa memetakan juga. Pemerintah harus bisa memetakan bagaimana caranya kalau terjadi seperti ini lagi. Pemerintah harus bisa mencari solusi yang terbaik agar jangan sampai terjadi seperti ini. Karena apa? Karena kebijakan juga ini. Masyarakat disuruh tapi kenyataan apa kebijakan untuk itu dengan Kementerian Pertanian. Karena apa, dari BMKG kan mengatakan bahwa bulan Agustus adalah bulan yang ya puncaknya kemarau. Nah, hal seperti ini jangan sampai kebijakan untuk tanam itu jangan sampai terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Harus bisa apa mencari solusi yang terbaik lah untuk pemerintah yang berwenang untuk mengatur masalah air. Kasihan juga ke masyarakat yang sudah menurut ya mereka ikut dengan Kementerian Pertanian untuk tanam lebih cepat, ya akhirnya seperti ini. Karena dari aliran Tarum Timur yang melalui Subang ini sekarang sudah menyusut airnya, jadi susah lah gitu.
0: Iya, siap.
1: Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak sudah bergabung di RRI Bandung dalam sorotan sore.
1: Sore juga.
0: Iya. Pendengar, baru saja Anda mengikuti sorotan sore bersama Bapak Jajang Abdul Muhaimin, SIP, ini selaku Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana FK Tagana Kabupaten Subang. Tadi kita membahas ini mengenai BPBD Subang membuka posko siaga dan juga warga bisa segera lapor ya jika ada bencana termasuk kebakaran, kekeringan dan juga kasus air bersih, karena relawan dari posko siaga ini juga standby 24 jam. Nanti akan kembali informasi bersama kami di RRI Bandung.

Radio Bandung 97,6 FM berkara masih bersama Subina ditemani rekan Amel di sini 97,6 FM. Dan setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, kami coba hadirkan informasi lainnya yaitu melalui Bandung Kemenset.

0: masih basah, namun untuk rintik hujannya sudah tidak ada. Untuk kemudian masih di wilayah timur juga nih ya Kang, diinformasikan di Jalan Derwati Gede Bage Selatan, di titik yang rawan akan genangan banjir, namun saat ini masih terpantau aman untuk dilewati oleh warga Bandung semua dan belum ada genangan airnya begitu Kang. Kemudian kita beralih ke Kopo Bispark, terpantau sudah mulai ramai sekali ya warga Bandungnya dari kedua arah dan didominasi oleh kendaraan roda dua. Untuk cuacanya sudah mulai mendung nih Kak untuk di Kopo Bispark. Kemudian kita ke pusat kota di alun-alun Asia Afrika, terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 4 yang melintas di jalan tersebut begitu kan.
1: Iya. Jadi rata-rata ramai ya, tapi ada yang lancar juga.
0: Iya, betul. Siap.
1: Ada informasi lainnya? Cuaca sudahkah?
0: Baik, untuk cuaca di Kota Bandung dari pukul 6 sore nanti hingga pukul 11 malam nanti diperkirakan akan cerah nih ya Kak, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Mungkin untuk akan terupdate kembali ya, bisa dicek langsung di bmkg.go.id begitu Kak.
1: Siap.
0: Kemudian selanjutnya informasi yang akan saya sampaikan, ini kami sudah terima laporan gawat darurat nih Kang, ada dua kejadian. Pertama kejadiannya itu adalah kabel yang terbakar ya Kang. Kemudian juga sudah dikoordinasi dengan PLN Kota Bandung dan juga berlokasinya di Jalan Homan, Cikawao, Kecamatan Lengkong, di sampingnya Hotel Savoy Homan. Dan juga iya, untuk petugas sudah melakukan penanganan pada pukul 2:25 siang tadi. Kemudian untuk laporan yang kedua, kita terima laporan terkait kecelakaan nih Kang. Ini korbannya mengalami luka pada bagian wajah. Sudah kami koordinasi dengan PMI Kota Bandung berlokasi di seberang STBU Sudirman begitu Kang.
1: Itu informasi layanan kejadian ya?
0: Iya, kejadian yang ada di Kota Bandung melalui Bandung Siaga 112 begitu.
1: Siap, 112. Agenda pimpinan ada kah?
0: Baik, untuk agenda pimpinan ada Kang.
1: Siap. Kalau update harga Kepokmas?
0: Untuk Kepokmas masih maintenance begitu Kang.
1: Oh, baik.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah bergabung di RRI Bandung.
0: Iya, baik, terima kasih juga Kang, selamat sore.
1: Selamat sore. Ya, pendengar baru saja Anda ikuti informasi dari Teh Halmai ya, dari tim Bandung Command Center tadi seputar lalu lintas, cuaca, agenda pimpinan juga, terus juga ada informasi layanan kejadian untuk harga Kepokmas belum bisa diupdate.
2: Bandung sore ini.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, Bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, Bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI dimanapun berada, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dimana dengan ilmu yang bermanfaat niscaya kita akan dapat meraih kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tanpa adanya ilmu bermanfaat, tentu kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karena Allah pastikan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Allah sungguh angkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian juga ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan ilmu, niscaya akan berbeda dengan orang yang melakukan ketaatan hanya ikut-ikutan. Oleh karenanya setiap kita dianjurkan untuk terus menuntut ilmu, terutama pemahaman kita tentang ketaatan kita kepada Allah SWT atau yang disebut dengan ad-din atau agama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, di mana hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu pada bab Ahabuddin ilallahi adwamu, atau hadis yang ke-43. Kata Imam Al-Bukhari, kami diberitahu oleh Muhammad bin Al-Musanna dari Yahya, dari Hisham, dari ayahku, dari Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'ah, bahwa satu ketika ada seorang wanita yang datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man hadi, siapakah ini?" Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, "Fulanah ya Rasulullah. Tadhkuru min salatiha?" Kau tahu dari salatnya. Kemudian Rasul pun bersabda, "Alaikum bima tutikun. Fa wallahi la yamilullahu hatta tamilu." Allah tidak membebankan sesuatu kepada kalian. Lalu Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Wa kana habbuddin ilahi ma dawama alaihi sahibuh." Ketaatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin dilakukan oleh pelakunya. Hadis ini diperkuat dengan hadis yang lain yang berbunyi, "Ahabul a'mal ilallah," sebaik-baik perbuatan yang dicintai oleh Allah, "adwamuha," yang rutin dilakukan, "wa inqalla," meskipun sedikit. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang jika dia melakukan ibadah secara rutin meskipun sedikit, maka Allah sangat mencintainya dibandingkan dengan seseorang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, sholat, shaum, zakat, dan sebagainya, tetapi itu semua dilakukan hanya sesaat, hanya sesekali saja. Dilakukan banyak, beberapa rakaat, tetapi hanya sekali saja. Tahajud dilakukan semalam suntuk, tapi itu hanya dilakukan seumur hidup sekali saja, atau satu tahun sekali saja, atau apabila dia ingat. Atau yang lainnya, ketika dia hendak bersedekah, berzakat, dia berikan cukup banyak, tetapi dalam sepanjang hidupnya dia hanya melakukan itu saja. Itu tidak lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah, ba'diyah, atau doa tahiyat, atau sholat tahiyatul masjid, namun dilakukannya dengan rutin, adwa muha, rutin, meskipun kolak, itu hanya sedikit. Juga lebih baik oleh seseorang yang bersedekah hartanya, yang setiap hari dia sedekah 1000, 2000, namun dia lakukan terus menerus,
atau setiap pekan, setiap Jumat dia melakukannya terus menerus, dibandingkan dengan orang tadi yang hanya melakukan sekali dalam hidupnya atau seingatnya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita terus istiqomah dalam kebaikan, teguh, karena di dalam melaksanakan ketaatan pasti ada rintangan, halangan, ujian, cobaan, kadang semangat, kadang kendor. Oleh sebab itu yang terpenting adalah istiqomahnya. Sedikit tidak apa-apa asalkan kita lakukan secara istiqomah, rutin, daripada kita hanya melakukan sekali saja namun kita lakukan kadang, kita lakukan kadang tidak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, menambahkan istiqomahan kita dalam mentaatinya. Ketika melaksanakan sholat, kita terus meningkatkan kesempurnaannya, jamaahnya, kebaikannya, rukun-rukunnya kita sempurnakan, dan terus kita konsisten rutin istiqomah kita lakukan itu. Ketika bersedekah pun mesti sedikit, kita berupaya untuk bisa melakukan secara istiqomah, berbuat baik, berkata baik, dan segala kebaikan jika kita lakukan secara istiqomah, maka Allah insya Allah akan ridha. Dan ketika Allah ridha, maka Allah akan anugerahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, di antaranya adalah bimbingan untuk lebih menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bandung sore ini.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Tahukah Anda? Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: dengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kecepat dari routing seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus diruting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Bandung sore ini.

0: Dengar lagu Chris Patih tadi mengantarkan kita menuju menit 56 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Subina ucapkan atas kebersamaannya di Radio Republik Indonesia Bandung. Dan nanti pukul 19 seperti biasa ada akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3.
1: Bandung sore ini.
2: Fakta kemerdekaan.
3: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mohon masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
17: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pebri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
16: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
18: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
17: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya, diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari

Kau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan. Dan pada malam hari ini, para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Saya akan sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Senin 3 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini,

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 20 lebih 15 menit kami hadirkan Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Tapi sebelum itu seperti biasa kita hadirkan dulu ada satu sandiwara radio atau drama radio dengan judul Wasiat Cinta Ibu Amsi di Pro 1 RRI Bandung.

0: teh Inggit Ganarsih. Asalnya dari Sunda. Saya salah satu istri orang nomor satu Indonesia. Itu Bung Karno. Itu sebutan untuk suami saya. Saya teh cinta sekali sama dia. Walaupun saya mah tahu banyak atuh perempuan yang dia cintai. Terus umur saya juga lebih tua dari Engkus. Ya kalau dihitung-hitung sebanyak gelas kami di dapur mah 12 buah. Jauh lebih tua dari Engkus. Mungkin karena ini atunya.
1: Ini Bu.
0: Makasih Berta. Mungkin karena ininya saya teh lebih mengerti Engkus, lebih memahami Engkus, dan setia sama Engkus. Kalau diingat-ingat lagi teh, lucu-lucu pisan perjalanan cinta kami mah. Saya dulu itu ibu kosnya, malah jadi istrinya sekarang. Tapi Engkus itu orang hebat, kuat, tangguh lagi. Engkus mah sangat cinta rakyatnya, cinta negaranya. Tekad dan semangat juang itulah yang membuat saya teh jatuh cinta sama Engkus. Inggit Ganarsih akan terus berjuang bersama Engkus, mendukung demi tanah air tercinta. Tekad Inggit sudah kuat. Kemanapun Engkus diasingkan, Inggit Ganarsih akan selalu setia bersama Engkus. Halo, kok jadinya curhat satunya sama Berta?
1: Ibu, tidak apa-apa.
0: Lalu,
1: Ibu.
0: Lalu saya teh.
1: Saya senang Ibu. Ibu cerita seperti ini Ibu. Saya ini sudah merasa dekat sekali dengan Ibu, dengan Bapak Soekarno. Saya bahagia Ibu di sini. Dulu di Sabu itu, saya tidak dihargai. Di sini, saya sangat bahagia Ibu. Apalagi kalau kami orang Sabu itu, mau Ibu, kalau diajak mau kerja di sini Ibu. Sebagian besar penduduk Sabu itu bekerja seperti saya Ibu, membantu rumah tangga Ibu.
0: Jadi si Berta teh bukan orang Ede Flores atau?
1: Bukan Ibu. Saya punya kampung itu di Sabu, di luar Flores Ibu, pulau sendiri Ibu.
0: Tapi mah si Engkus teh suka bisa masakan si Berta.
1: Ya,
0: si emak Omi teh juga suka. Hatur nuhun pisannya Berta. Terima kasih. Kami teh baru tinggal di Ende, tapi Berta udah banyak berjasa untuk kami sekeluarga.
1: Iya Ibu, sama-sama Ibu.

sampai sekarang saya teh masih berpikir, Mak. Kenapa harus di Ende tuh? Nah, di Flores. Kenapa tuh tadi digul? Nah, atuh tadi digul. Kit, lihat ke sana. Tidak kasihan teh sama Engkus. Beberapa hari ini Engkus murung, pikirannya teh kosong. Emak teh lihat semangat Engkus perlahan-lahan mulai hilang. Kalau nggih terus-terusan teh begini, siapa atuh yang mau kasih semangat sama Engkus? Git, ya, sekarang ini Engkus hanya punya kita. Seharusnya kita teh yang harus beri semangat buat si Engkus. Git, Engkit harus belajar banyak sabar atuh. Emak teh tahu cinta Engkit besar terhadap Engkus. Kita teh harus dorong dia. Git, kita harus dukung Engkus. Emak mau lihat Engkus seperti dulu lagi. Engkus yang semangat, Engkus yang kuat, yang jiwanya bergelora atuh, meronta-ronta, ingin memerdekakan bangsa Indonesia, Git. Karena Engkus sangat cinta rakyatnya. Git, emak cuma bisa pesan, tetap setia tuh di samping Engkus di masa terpuruknya ini. Dipercaya semua ini akan bisa dilalui jika Engkit sabar, pasrah sama Allah. Ingat, Engkit, cinta Engkit tetap berkobar seperti semangat Engkus.

0: atuh di dia. Nah, di dia, mak. Gitu ya, rasa-rasanya gak sanggup, mak. Tidak sanggup, atuh, mak.
1: Git. Allah itu maha adil. Kenapa teh engkus dibuang ke sini? Di MB Flores. Allah sudah punya rencana tersendiri buat engkus, Git.
0: Gak sanggup, mak.
1: Mak teh percaya, Git. Ada hal besar yang Allah akan berikan buat engkus. Engkit harus bersabar dan jangan putus asa. Mate hanya bisa pesan sekali lagi sama Engkit. Tetap cintai engkus sampai kapanpun. Jika terjadi sesuatu pada emak, jangan pernah tinggalkan engkus,
0: mak. Kunaon eta teh ngomong gitu, mak? Inggit teh sayang sama emak. Inggit sayang engkus, mak. Inggit juga sayang Omi. Inggit akan ingat selalu pesan emak.

0: Ibu!
1: Berta, Berta!
0: Ibu!
1: Kunaon, Berta!
0: Ibu! Tinggal kemarin itu! Bapak ibu! Tidak bergerak, ibu! Ibu! Ibu, ayo, ibu! Ibu!
1: Kunaon, teh, Berta! Ada apa sama si emak?
0: Lihat, ibu, di kamar, ibu! Cepat, ibu! Saya takut, ibu, tidak bergerak, ibu! Lihat, ibu!
1: Astagfirullah! Emak! Kunaon, Berta? Berta! Ma! Ma! Ma! Innalillahi wa innalillahi rojiun, Ma! Ma! Kunaon atuh Ma ninggalin inggit, Ma? Ma, bangun, Ma! Ma! Bangun aku, Ma.
2: Anakku, Git.
1: Bangun aku, Ma.
2: Emak deh sekarang sudah tua. Emak sudah siap ketika suatu waktu dipanggil Allah. Emak deh sudah banyak berpesan kepada Git. Git harus tetap kuat. Harus sabar. Banyak menanggung angkus. Cinta Enggit pada Engkus tidak boleh hilang. Semangat Enggit teh adalah semangat Engkus. Tetap selalu bersama dengan Engkus dalam keadaan apapun. Emak teh tahu cinta Enggit abadi untuk Engkus. Jangan pernah tinggalkan Engkus di kota ND ini. Emak deh percaya pada Allah. Di sini, di ND, di Flores, di mana Engkus diasingkan, akan menjadi tempat bersejarah untuk bangsa Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini. Seperti biasa barengan Ray Ardian di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Kali ini ada dari Sekodi Bandung. Apa sih Sekodi Bandung? Nanti kita bahas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, di studio Pro 1 RRI Bandung ini udah rame banget, ada 5 orang. Kayaknya luar biasa banget ini. Terima kasih udah mau main lagi dan lagi ya ke Pro 1 RRI Bandung. Kita kenalan dulu ada siapa aja di sini. Boleh sok dari siapa dulu?
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sidik Permana. Saya di sini ketua fasilitator.
0: Ketua fasilitator. Widih, siap Pak Ketua.
2: Hai. Baik, itu saja mungkin.
0: Boleh lanjut. Ini yang di tengah ada siapa depan saya persis nih.
3: Selamat malam, perkenalkan nama saya Fani. Mm-hmm. Saya adalah koordinator regional untuk Sekolah Damai Indonesia Bandung atau Sekodi Bandung.
0: Oke, luar biasa. Keren banget. Berarti ini yang megang Bandung, Sekodi Bandung ya.
4: Iya, betul.
0: Gokil.
3: Kita semua sebetulnya.
0: Kita semua benar bersinergi ya, luar biasa. Ini yang paling cantik di sini. Karena kebetulan satu-satunya wanita di sini ya.
4: Ya, halo, perkenalkan saya Nadia. Mm-hmm. Saya dari Sekodi Bandung. Jabatan apa? Fungsinya jabatannya?
0: Apa coba?
2: Punya fungsi enggak? Punya fungsi.
4: Seringnya enggak berfungsi
0: emang. Waduh, sampai lupa gitu ya. Tenang, chill.
2: Punya fungsi.
0: Keren banget, tapi makasih banyak sekali lagi udah mau mampir-mampir ke Pro 1 RRI Bandung. Kita sharing-sharing lagi ya di Pro 1 RRI Bandung. Gimana tadi perjalanan ke Bandung? Ada tikum dulu mungkin dari mana?
3: Kita tadi di McD.
4: Menenangkan.
0: Ngopi-ngopi dulu ya.
4: Makan es krim dulu tadi.
3: Kerja ya? Online tadi tuh.
4: Oh enggak, aku enggak loh.
0: Oh, ada yang WFC ya tadi. Luar biasa. Macet enggak tapi Bandung?
3: Enggak
0: ya, aman ya.
3: Aman aja tadi.
0: Cuaca juga oke ya Bandung ya.
4: Cenderung sepi hari ini ya.
0: Cenderung sepi. Kenapa kira-kira sepi? Karena ramenya di sini di Pro 1.
4: Oh iya benar, ramenya di Pro 1. Kamu jawabannya
2: malah jualan.
0: Gak apa-apa.
3: Tapi saya mau
0: kenapa?
3: Terima kasih untuk RRI yang udah undang kami
0: dengan senang hati pastinya. Luar biasa. By the way, ini ada Sekodi Bandung ya, atau BSOP Bandung, BSOP Bandung ya, luar biasa. Ini boleh mungkin kenalan dulu sambil nyapa pendengar dan juga penonton yang ada di TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Kameranya satu di sini, di sebelah mana kameranya? Yang satu lagi.
3: Apapun lah pokoknya.
0: Kok nggak ada kameranya? Oh, ini. Ya, sambil apa sih Sekodi Bandung tuh apa gitu?
3: Okay. Jadi sejarahnya itu waktu tahun 2016. Teman saya Leoni menggagas Sekolah Damai Indonesia.
0: Okay.
3: Karena pada saat itu dia selesai pelatihan Sekolah Damai Internasional di India. Lalu bersama para alumnusnya dari seluruh Indonesia, dia menjadi ketua umumnya lah gitu ya. Dan waktu itu 2018 ngajak saya untuk bikin Sekolah Damai Indonesia Bandung. Tujuan utamanya pada saat itu adalah untuk gimana ya, kita nggak cuma toleransi aja, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan, keberagaman, sehingga pada akhirnya kita bisa bergerak bersama. Nah, atas dasar itu Leoni buat kelas-kelas terkait resolusi konflik pada saat itu. Tapi di bulan Mei dia dipanggil kerja ke Jogja, sehingga pada saat itu dia sempat tanya, ini kita mau lanjut atau enggak gitu ya. Saya bilang lanjut aja deh, karena inisiatifnya bagus. Tapi saya juga mengusulkan bahwa pada saat itu kita buat tema atau kelas yang memang sesuai dengan isu Bandung. Sesuai dengan isu yang ada di Jawa Barat. Jadi pada saat itu saya dan beberapa tim, beberapa anggota tim pada saat itu merumuskan bahwa kita perlu mengajak teman-teman untuk share knowledge terkait kelas agama dan konflik. Lalu udah gitu di bulan kedua kita bicara terkait gender dan seksualitas. Lalu di bulan ketiga kita bicara terkait politik dan demokrasi. Semua itu menjadi satu rangkaian.
0: Ya.
3: Dan setiap tema itu ada sekitar 4 kali pertemuan di setiap hari Sabtu. Dan jadi saat itu saya yang pegang semua. Oh, hingga hari ini.
0: Hingga hari ini ya. Iya. Tapi sebenarnya enggak tuh. Sebetulnya. Sebetulnya ini Sekolah Damai Indonesia ini digagas pertama kali adanya di mana, kota mana dulu?
3: Dulu itu
0: berpusat di manakah sekarang?
3: Jadi tersebar di berbagai macam, ada di Aceh sampai di Papua gitu ya. Iya. Karena mereka merupakan alumnus dari Sekolah Damai Internasional itu.
4: Jadi alumnus Sekolah Damai itu kembali ke kotanya masing-masing
3: dan buat inisiatif
4: dan menurunkan inisiatif
0: mendelegasikan
4: ini. Gitu. Disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing gitu.
0: Ada adjustment ya sesuai kota masing-masing.
3: Iya, betul.
0: Kalau ini berarti semuanya serentak 2016 masuk apa gimana? Ya. 2016.
3: Cuma kalau untuk Bandung memang baru mulainya 2018 pada saat itu.
0: 2018
3: di bulan Februari dan di bulan Mei mulai saya yang pegang sama teman-teman gitu.
0: Gokil. Tapi ini mungkin juga buat pendengar nih ya, ini peran Sekolah Damai Indonesia ini mungkin khususnya yang di region Bandung bakal ngapain nih? Apa aja perannya di sini?
3: Kita memang mengkhususkan diri untuk bagaimana ngajak teman-teman Bandung itu untuk melihat kita nggak cuma ngomongin toleransi, ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi kita juga harus paham selain toleransi kita mau ngapain.
0: Oke. Okay.
3: Karena bisa jadi toleransi itu dipahami dalam dua hal. Kamu tahu, kamu sadar, tapi kamu diem.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Diem karena mungkin tidak punya resource, tidak punya network, atau ya belum kepikir mau ngapa-ngapain. Tapi kalau di Skodi itu kita berusaha untuk selain toleransi, kita juga memetakan bahwa kita tuh banyak banget keberagaman sama perbedaan di sekitar layer masyarakat, sehingga pada akhirnya bagaimana cara kita mengantisipasi melihat perbedaan dan keragaman tersebut, sehingga di Skodi itu kita berusaha untuk sama-sama saling share knowledge, membagi pengetahuan terkait toleransi itu apa, udah gitu engagement terhadap masyarakat itu seperti apa, keterlibatan masyarakat sipil yang terkait dengan isu agama, gender, dan politik demokrasi.
0: Keren.
3: Pada akhirnya kita juga merambah kepada isu literasi media, karena pada akhirnya kita juga sadar bahwa istilahnya tumpukan informasi yang sedemikian cepat membuat kita terjebak dalam satu bubble informasi di mana kita jadi agak sulit untuk melihat apakah informasi ini benar atau salah. Nah, makanya kita juga sempat buka kelas terkait literasi media.
0: Menarik banget.
3: Ini penting untuk meretas misinformasi dan disinformasi terkait apa yang sedang beredar di lingkungan masyarakat.
0: Betul. Gitu. Secara sekarang media banyak banget ya.
3: Betul.
0: Media banyak banget. Yeah. Mungkin juga sekarang konten-konten bahkan gitu yang memang bukan media terus cuma dikasih apa desain kayak media tanda kutip tanpa nggak tahu source-nya dari mana gitu ya, itu dipahami sebagai media.
3: Tapi itu juga mungkin bagian dari tren ya. Kita juga karena cepatnya informasi datang setiap detik bahkan ya. Jadi setiap kali kita lihat sosmed ada berita baru dan setiap berita itu pasti penggalannya sekitar 1-2 menit. Tapi apakah kita juga mau untuk mencari dan meng-cross-check, memeriksa silang bahwa ini benar atau enggak gitu ya. Atau kita bertanya sama orang yang kredibel, ini benar atau enggak gitu. Nah, di Skodi ini setiap kelas kami didukung oleh tidak cuma fasilitator yang ada di kami, tapi kami juga didukung oleh akademisi.
0: Oke. Okay.

0: ada guru, ada murid seperti itu. Tapi justru pertemuan-pertemuan Skodi itu bahkan sampai sekarang ya, itu di fasilitas-fasilitas publik
1: terbuka,
0: kayak gitu. Ya kayak waktu 2018 itu udah mulai taman, banyak taman. Kami datengin taman satu-satu, di taman film, di taman mana, dan di, kelasnya ada di situ.
1: Jadi formatnya bukan ceramah ya, kayak guru ke murid yang di kelas sekolah formal gitu, enggak kayak gitu ya?
2: Enggak.
1: Diskus terbuka
0: lebih,
1: gitu ya.
0: Terbuka.
2: Karena saya yakin setiap peserta itu punya perspektif masing-masing.
1: Betul.
2: Mengeluarkan pendapat. Benar enggak, Dik?
1: Benar enggak?
2: Betul.
1: Benar. Validator.
3: Jadi
1: gimana nih?
3: Betul. Sebenarnya yang perlu kita sadari juga bahwa Sekolah Damai Indonesia itu betul tidak selalu diartikan formal, karena kita paham sekolah itu diartikan oh harus ada ruang kelas, kurikulum, ada nilai, indikator, variabel. No. Kami kelas itu dan sekolah itu bisa diartikan sebagai tempat untuk belajar, tapi belajar juga tidak harus ceramah. Kami pakai format diskus, dan selain diskusi juga kita saling berbagi perspektif. Dan kami juga bukan seperti mata pelajaran untuk menyiapkan satu persoalan, belajar itu kurikulum sampai mati gitu. Kami kerap kali membahas isu-isu yang mungkin lagi panas, atau mungkin krusial, atau bahkan mungkin yang terbaru juga sih, kontemporer gitu. Misalnya untuk saat ini kita juga masih membahas terkait masalah toleransi gitu, toleransi, ya, terkait agama juga. Dan memang dari apa yang saya juga temukan, memang cukup menarik ya terkait dengan isu toleransi, baik di Kota Bandung maupun di Jawa Barat. Dalam beberapa laporan juga kami menyadari bahwa Jawa Barat masih tetap berada di juara sebagai provinsi intoleran juga di Indonesia.
1: Intoleran ya?
3: Iya, betul. Meskipun perlu dikritisi juga, namun dalam hal ini kita tetap harus melihat bahwa Jawa Barat ini sebagai apa ya? Pertemuan berbagai kelompok yang di mana satu gesekan saja itu bisa sangat fatal gitu ya. Mungkin kita terlihatnya adem ayem gitu. Nah, itu yang tadi sebenarnya ingin saya bahas tadi, menyambung dari penjelasan Kofandi. Toleransi, tapi toleransi ini apakah aktif atau pasif nih? Nah gitu, kayak toleransi pasif atau aktif itu jadi gini, kita toleransi, tapi dalam hal ini kita tidak menyuarakan toleransi. Kita abai dengan tidak ikut campur. Nah itu bisa dikatakan pasif tuh. Tapi bisa jadi persoalan kebencian lah, sentimen lah, dan sebagainya itu justru tidak harus selalu diumbar. Mungkin ada dalam benak kelompok atau di hati. Dan itu ngumpul tuh, tinggal nunggu waktu. Makanya bisa dikatakan beberapa kasus yang kemarin agak gong juga ya, agak gong gitu.
1: Yang mana tuh?
3: Di Tasikmalaya itu. Bagi saya itu adalah salah satu gambaran bagaimana bahwa masalah toleransi di khususnya di Jawa Barat itu krusial dan fatal menurut saya. Begitu. Nah, jadi Sekolah Damai Indonesia itu bukan semata-mata kita datang kongko hari Sabtu setiap jam 10 sampai jam 1, jam 2 ngobrol. Kita mendiskusikan berbagai perspektif dan sebagainya. Bahkan kalau tidak salah, Skodi juga memang jadi semacam apa ya? Ruang untuk
1: membangun power juga mungkin ya.
3: Aduh, enggak power, kalau power mah harus power. Jadi gubernur.
1: Aduh. Itu pakai apa ya nutupinnya, pakai ini aja deh.
3: Bukan power sih. Mute, coba.
2: Bisa diiris kan.
1: Ya.
3: Tapi di sini ini menarik ya.
2: Memancing kecurigaan kan.
3: Jadi Skodi itu adalah salah satu apa ya? Gambaran kecil dari kelompok yang membangun jejaring advokasi, jejaring komunitas. Karena itu sebagaimana yang dilaporkan oleh Kemenpora RI dalam laporan indeks pembangunan pemuda. Itu tindak lanjut dari laporan tersebut, bahwa Bandung itu punya skor partisipasi 79,47 dan skor pendidikan 82,81. Sekolah Damai Indonesia itu mungkin mengambil dari situ untuk apa ya, semacam mengisi ruang, begitu, mengisi ruang di mana Bandung ini dipenuhi oleh pemuda, Bandung ini dipenuhi oleh kelompok-kelompok terdidik yang membutuhkan ruang untuk mengenal toleran.

0: informasi, isu-isu kontemporer dan lain-lain. Itu sebabnya kita menaikkan juga ya, Skodi juga menaikkan intensitas, bukan cuma masalah isu toleransi, tapi juga kita multidisiplin untuk melihat bahwa jangan-jangan masalah toleransi ini juga berkaitan dengan isu ekonomi, isu politik, isu sosial lainnya, dan sebagainya. Itu sebabnya di Skodi tidak pernah terbatas hanya isu agama aja yang dibahas, kami multidisiplin, bahkan kami kerap mendatangkan stakeholder-stakeholder yang punya relevansi keilmuan yang di berbagai bidang gitu. Betul, Pak Ketua?
1: Iya.
2: Luar biasa, keren banget.
1: Jadi bagaimana jadi bagaimana kita bisa merelasikan satu isu, misalnya kita bicara tentang agama. Tapi di satu sisi agama itu kan layernya banyak ya. Enggak cuma terkait masalah ritual, masalah ajarannya seperti apa. Tapi apa yang masyarakat
2: konkretkan dengan variabel lain gitu ya.
1: Dan mereka itu kayak misalnya menemukan masalah apa dalam kesehariannya. Jadi kita juga sifatnya interseksionalitas juga. Jadi kita juga bisa mengkoneksikan bagaimana konflik agama misalnya itu muncul dari masalah ekonomi ya. Atau misalnya masalah dari hoax atau misalnya kabar yang tidak benar dan itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi kan sebetulnya interseksionalnya banyak sekali di situ. Bagaimana juga pada akhirnya kita mengkombinasikan pembicaraan terkait ini loh, kayak misalnya ada penutupan rumah ibadah tertentu, tapi ternyata di situ letaknya bukan cuma masalah ini masalah intoleransi, bukan cuma itu aja, tapi ternyata ada masalah di mana ternyata layer masyarakat satu dan yang lainnya ternyata tidak saling terhubung satu sama lain, nggak saling kenal. Nah jadi masalah-masalah seperti itu yang sebetulnya cukup dasar tapi jarang dikomunikasikan. Betul. Sehingga orang cuma lihatnya konfliknya doang gitu.
2: Betul.
1: Atau melihat ke akar.
2: Betul. Akarnya seringkali lupa gitu ya yang yang diurusin masalahnya gitu. Betul. Ya langsung ke masalah. Betul. Jadi ada satu tangga yang kelewat sebenarnya gitu ya.
1: Iya, dan kami berusaha untuk menjadi bridging jembatan di situ untuk mengkomunikasikan ini sebetulnya ada apa gitu. Nah, jadi mendatangkan para pemuka agama lalu orang-orang yang memang mungkin berelasi secara isu dan mereka juga expert, kita jadi bisa sama-sama saling tersambung satu sama lain gitu.
2: Connect, ya.
1: Sehingga teman-teman juga bisa dapat perspektif yang jauh lebih luas, nggak cuma dari satu sisi saja.
3: Dan bukan hanya agama-agama besar yang ada dan diakui ya, kita juga merangkul dan menjalin jaringan dengan agama-agama yang bahkan di agamanya sendiri itu dianggap sesat dan lain-lain, itu kita juga kenalan lah, mempelajari lah,
2: mempelajari gitu.
3: Karena ya kita tahu, karena kalau kita tidak tahu, tidak kenal, yang timbul hanya akan ada timbulnya persepsi dan prasangka.
2: Opini aja ya.
0: Nah ini juga sebenarnya Skodi itu bisa dikatakan menindaklanjuti dari amanah konstitusi sebenarnya berkaitan dengan hak. Everything, hak asasi manusia gitu, hak beragama, hak untuk berserikat dan berkumpul dan sebagainya gitu. Karena kita kerap kali dihadapkan dengan ada nih isi-isi konstitusi yang sebenarnya ini sangat too good to be true gitu. Enggak sih, emang too good aja sih sebenarnya.
2: Okay.
0: Emang bagus sebenarnya. Cuma ketika diimplementasikan kerap kali tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Itu yang membuat kadang kita toleransi itu tidak toleransi yang dijalankan secara substansial. Kita hanya toleransi ya jargon aja, jargon toleransi kayak aduh ini saya sebenarnya ingin mengkritik ya, semacam mengkritik salah satu program lah, tapi intinya gini, toleransi itu harus dibangun bukan hanya didasarkan pada kampung-kampungan toleran gitu. Aduh, kayaknya nginget apa gitu.
3: Tidak hanya semoga notice ya.
0: Karena begini, Bandung itu berdasarkan laporan setara institut itu bisa dikatakan kota yang cukup toleran juga di Indonesia. Tapi menariknya gini, Kota Bandung bisa dikatakan kota yang cukup toleran. Dengan kalau tidak salah skor untuk regulasi sosialnya itu cukup tinggi. Cuman beberapa kasus yang saya temukan dan ini bisa juga dilihat di beberapa media lokal ya. Salah satunya misalnya Bandung Bergerak, Najib promosi lain. itu menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus misalnya penolakan kegiatan ibadah, terus ada pembubaran dan lain-lain. Dan itu terjadi tiap tahun. Dan kemarin aja baru panas-panasnya ternyata ada kegiatan. Di mana kegiatan ini memang bisa dinarasikan cukup tendensius terhadap kelompok tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bandung itu tidak secara menyeluruh disebut toleran. Itu statistik aja menyebut toleran gitu, tapi ternyata memang di secara secara lebih khusus terdapat kasus-kasus yang mencederai toleransi di Kota Bandung. Ya, kita juga tidak bisa melihat ini dari sudut oh Kota Bandung toleran atau tidak toleran, tidak sesederhana itu. Karena kita melihat bahwa ternyata masalah intoleran ini juga bisa dikatakan multidimensi. Ya, okay. Ini bukan cuma masalah aku toleran, kamu intoleran, tidak. Ternyata ini sangat kompleks dan inilah fungsi Skodi itu sebagai komunitas yang membangun kesadaran, membangun partisipasi dan cerdasnya bareng gitu, bukan cerdas sendiri-sendiri.
2: Benar, luar biasa, keren banget.
1: Boleh nambahin juga enggak?
2: Boleh. Singkat aja. Kita masih ada segmen 2, tenang ya.
1: Jadi begini, karena kita juga mengakomodir banyak perspektif. Kita juga sadar bahwa akan ada kesetujuan, ketidaksetujuan, kedukungan, kebertidakdukungan. Tapi kita melihat ini merupakan satu dinamika demokrasi. Ya, bagaimana teman-teman muda itu bersuara lengkap dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka alami. Ya, mereka boleh tidak setuju dan mereka boleh setuju, asal jangan menimbulkan kekerasan satu sama lain. Itu intinya dan itu yang kami jembatani hingga sekarang.
2: Wah, luar biasa, keren banget ya ini. Ternyata Sekolah Damai Indonesia ini nggak sekadar apa ya, nggak sekadar nama aja ya. Variabelnya banyak banget, yang diurusnya banyak banget gitu ya. Isu-isu di dalamnya juga memang relevan gitu ya, buat dibahas gitu ya, demi keselamatan bangsa juga ya.
3: Amin. Tapi percayalah, dalamnya juga nggak terlalu berat-berat banget tuh. Kita mengemasnya dalam bentuk
2: light yang, aja ya, fun gitu ya.
3: Karena kan sasaran kita memang anak-anak muda ya,
2: bener,
3: terutama.
2: Benar. Keren banget. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Tahan dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Di Bandung malam ini, pendengar, kalau tadi udah ada 3 orang pendahulu, sekarang ini nambah lagi 2 orang ya, ada 2 orang baru nih, baru di sini. Tapi sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Udah beberapa kali juga kesini, ada siapa di sini boleh kenalin ulang. Silakan.
2: Oke, halo semua pendengar RRI Pro 1. Balik lagi nih bareng aku Diksi Faisal, hadir kembali di komunitas yang lain. Sekarang bersama Skodi. Hadir nanti kita akan berbagi cerita pastinya ya, seru-seruan di sini. Dan tentunya ada teman saya, rekan juga fasilitator.
0: Siapa?
3: Terima kasih Kak Diksi atas perkenalannya. Perkenalkan semuanya, selamat malam. Namaku Hobi Fauzan Lumban Tobing, setengah Sunda, setengah Batak, begitu ya, kurang lebih seperti itu.
0: Keren banget.
2: Iya, kami di sini sebagai fasilitator dari Sekolah Damai Indonesia. Betul. Bandung juga.
0: Kang, ini mah agak nanya, ikut berapa komunitas? Saya di mana-mana gitu. Keren banget, produktif banget.
2: Jujur nih, Bandung ini jujur leech ya. Ada 10 komunitas yang aku geluti di Bandung. Iya. Iya, komunitasnya memang bermacam-macam, dari mulai komunitas kesehatan, perkumpulan kesehatan ya, yayasan, perkumpulan, komunitas, organisasi, dari mulai yayasan, terus kemanusiaan, disabilitas, sosial, dan tentunya pendidikan juga saya ikut tim gabung. Dan salah satunya ini adalah Skodi. Saya juga bagian dari Skodi dari tahun 2019. Jadi batch berapa kita, Hob?
3: Kita batch 3 kebetulan. Aku sama Kang Diksi itu kita
2: ikutnya di batch yang 3.
3: Sama, iya, ya betul, di batch 3.
2: Jadi Skodi itu memang ada batch-batchnya nih ketika kita bukan rekrutmen ya, lebih kayak ada pergelombang gitu ya. Kalau misalkan masuk, dan mungkin nantinya udah masuk jadi pengurus juga ya. Dan kebetulan aku masuknya di batch 3 di 2019 bareng Nopi. Kalau batch satunya tahun berapa, Ayah? Kang Wani.
0: Ayah. Panggilan akrabnya Ayah ya.
3: Karena kami biasa manggil Ayah gitu, betul. Karena dia yang paling tua di antara kita.
2: Ini adalah orang yang baik ya.
0: Diayahkan ya. Luar biasa, keren banget. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol nih ya soal apa Skodi Bandung ini gitu ya, dan juga waduh, gerakan yang memang dibutuhkan banget di Bandung, di Indonesia bahkan gitu ya, di dunia bahkan mungkin ya, di internasional. Nah sekarang kita pengen tahu ini, mungkin di Skodi ini banyak banget pasti program atau ada kelas, ada apa gitu, aktivitas apa aja sih yang ada di Skodi ini.
2: Oke, mau dari aku dulu?
3: Oke, bebas, boleh.
2: Oh, Hobi silakan.
3: Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya programnya Skodi itu cukup banyak dan beragam ya. Biasanya memang kami ini per bulannya itu memiliki tema tersendiri. Betul, tadi memang kami membahas terkait politik, lalu membahas gender dan seksualitas, dan juga agama, itu memang tema utama kami. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan dengan tema-tema lainnya gitu, seperti ada juga yang misalnya dikaitkan gitu, misalnya kesehatan mental gitu, lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi misalnya di Jawa Barat atau di Bandung sendiri gitu, seperti kasus-kasus lingkungan mungkin gitu, lalu kasus-kasus politik yang lainnya. Jadi memang tidak terbahas pada tiga isu utama tadi, tapi memang juga ada beberapa isu yang memang kami kaitkan gitu, karena bisa saja agama bersinggungan dengan gender dan seksualitas gitu, lalu juga misalnya dengan tadi literasi media juga, bagaimana kita bisa memahami terkait konteks-konteks yang terjadi di media sosial itu seperti apa, agar kita tidak termakan oleh hoax gitu ya, dan bagaimana cara kita untuk mengobservasi, mencari tahu gitu, apakah kita bisa mempercayai suatu berita gitu. Jadi memang tidak terlepas dari satu ataupun ya 3 tema utama tadi gitu. Itu yang memang menjadi highlight dari Sekolah Damai Indonesia Bandung sampai saat ini gitu.
0: Keren banget. Betul.
2: Ya. Dan tentunya juga di tadi teman-teman sudah bercerita ya tentang Skodi ini. Kita juga memang Skodi ini ada sisi kemanusiaannya pastinya ya, karena kita juga kan bergeraknya di semua lini dan bidang gitu. Kebetulan kita juga memang pada saat itu mengunjungi beberapa tempat panti panti lansia begitu ya, untuk kita berbagi kebahagiaan, bercerita dengan mereka. Kita juga ada pendekatan ke sana, sehingga kita juga hadir untuk teman-teman yang ada di panti gitu. Waktu itu di salah satunya Panti Weda ya. Kita di sana, kita berbagi kebahagiaan juga, kita di sana juga berdiskusi, ngajak ngobrol semua yang ada mengikuti di situ, termasuk para lansia, dan mereka alhamdulillah senang sekali dengan adanya kita. Kita juga merangkul mereka gitu. Dan selain itu juga kita memang tadi kan ada kelas kelas-kelasnya setiap satu ya, dan kebetulan pada saat itu ada juga kelas-kelas kayak kelas menulis artikel media gitu ya. Okay. Nah Skodo ini mewadahi itu, dan kebetulan pada saat itu banyak sekali respon yang baik, dan termasuk saya gitu ya. Saya dulunya basically saya tidak bisa menulis artikel, jujur saya tidak bisa menulis artikel sama sekali, saya tidak tahu artikel seperti apa. Dengan saya mengikuti Skodi dan kelas pada saat itu, kelas menulis, ada kelas menulis di media, dan alhamdulillah saya dibimbing dan teman-teman yang lain juga dibimbing. Dan pada saat tahun 2020 saya menulis sebuah artikel tentang COVID-19 dan tentunya dibimbing sama teman-teman Skodi, dan saya juara satu di Bandung. Terpokok itu berkat dari Skodi ya, salah satunya. Mungkin teman-teman juga ada mungkin prestasi yang lain selain saya, banyak juga nanti Skodi ya akan bercerita hobi dan lain sebagainya juga banyak sekali.
0: Keren dari Skodi banget. Ini. Nah ini Bapak Ketua yang satu ini mungkin ya. Kayaknya.
4: Terima kasih sudah meng-highlight salah satu achievement atau prestasi.
3: Bagi silakan tambahkan yang lainnya mungkin achievement.
0: nungguin nih pasti banyak banget nih. Banyak banget tuh. Kepo nih.
4: Aduh iya, tapi salah satu output dari Skodi itu adalah achievement yang bisa dilihat ya. Dan itu juga merupakan salah satu bukti kerja keras kita semua yang ada ya, karena juga saya tidak melihat ini achievementnya dari mana, tapi ya kita melakukan semuanya juga dengan kolektif. Kami pernah dianugerahi penghargaan dari Australia Award Indonesia sebagai salah satu inisiatif pendidikan komunitas alternatif terbaik di tahun 2021.
2: Boleh plus.
0: Keren banget.
3: Sebuah pencapaian yang memang
2: luar biasa.
0: Luar biasa ya.
2: Terus di Bandung
4: 2022 kami mendapatkan anugerah Silih Asih Awards dari Keuskupan Bandung sebagai komunitas yang mempromosikan toleransi dan respek terhadap umat beragama lain.
0: Aplaus lagi?
2: Boleh.
4: Ada sih yang satu gongnya.
0: Apa tuh?
2: Boleh disebut aja ya?
4: Sebut aja. 2020 sebelum COVID, saya mewakili Skodi. Aduh mohon maaf ya saya. Saya dapat undangan dari Kedutaan Amerika dan undangan langsung dari Kementerian Luar Negeri Amerika untuk program IVLP. IVLP itu adalah International Visitor Leadership Program. Pada saat itu mereka melihat keberhasilan Skodi untuk mengembangkan dinamika politik untuk teman-teman muda.
0: Keren banget. Dan masih banyak lagi tentunya ya pastinya achievement, prestasi-prestasi yang udah didapat gitu ya. Keren banget. Dan juga tentunya ini kami mengundang Anda pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung, mau komen di komentar TikTok ya atau WhatsApp. Telepon juga bisa di 727-8978 kalau mau WhatsApp di 0811-220-9760 atau di live TikTok kami di @pro_bdg pro1 Bandung ya, boleh komen-komen di sana. Kita sapa-sapa dulu.
2: Oke, boleh.
0: Teman-teman di TikTok nih udah ada, wah banyak ya, ada 7 juta penonton. Memang ini luar biasa. Ada Adelia, Ai, Valdo, ada Sidik P, aduh kayak kenal. Angel ya, luar biasa. Patengin Instagram Skodi katanya. Terus ayo ikutan kelas-kelas yang diadain. Nah ini juga pengen tahu sih kelas-kelasnya apa aja ya. Terus ini juga ada yang nanya, boleh gabung Skodi enggak? Caranya gimana kak katanya? Kalau yang mau gabung gimana nih?
2: Seru tuh.
4: Coba.
2: Kalau misalkan mau, kita memang terbuka untuk siapapun yang ada di Kota Bandung ini, maupun di luar Kota Bandung juga boleh ya. Kalau memang lagi berkesempatan untuk ke Bandung, kita memang biasanya hari Sabtu kelasnya pagi-pagi. Kalau mau ikut gabung, ikut join, boleh banget. Nanti kalau misalkan mau kita hubungi, kita memang punya Instagramnya di @bsopindonesia. Nah, di situ juga nanti teman-teman kami nanti akan merespon kalau misalkan ada mau nanya atau mau gabung juga boleh banget. Nanti bisa gabung dengan kita. Nanti nanti kalau mau langsung, kita mungkin tidak ada rekrutmen gimana-gimana ya. Kalau mau gabung, kita langsung aja gabung. Okay. Kita misalkan hari Sabtu nanti kita ada kelas apa, kita biasanya posting di Instagram. Mm-hmm. Teman-teman kalau mau ikut gabung, boleh nanti gabung langsung dengan kita gitu. Mm-hmm. Atau misalkan kalau mau jadi pengurus juga, boleh sih.
3: Boleh ya. banget untuk regenerasi. Oh, aku juga mau nambahin, teman-teman biasanya kami juga ada beberapa kelas yang memang itu terbatas gitu. Yeah. Jadi misalnya maksimal hanya 15 orang atau 20 orang saja gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen banget ikutan gitu, bisa pantengin terus tadi Instagramnya bsop.indonesia gitu. Kalau misalnya mau ikutan, mau join, takutnya nanti kelewatan gitu. Apalagi kita tema-temanya menarik gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya kita gak cuman diskusi aja ya, gak cuman diskusi ataupun workshop, tapi juga teman-teman bisa ada kenalan juga gitu. Terus habis itu misalnya, kalau menurut aku pribadi, sekolah itu kayak ruang aman sebenarnya. Aman untuk berdiskusi.
2: Betul.
3: Itu yang aku alami ya selama dari 2019 dari batch 3 bareng Kadiksi sampai saat ini aku menjadi pengurus gitu. Itu menurut aku menjadi salah satu ruang bagaimana aku bisa berekspresi, bisa juga berdiskusi dan juga merasa aman gitu dengan dengan suaraku. Kurang lebih seperti itu.
0: Keren. Terus, tadi ada kelas-kelas apa aja kelasnya?
2: Iya, betul. Sebelum kelas nanti yang mau join lagi nanti kita paling invite di grup kita ya.
0: Di WhatsApp
2: nanti
0: ya.
2: Dimasukin ke grup kita. Nah, biasanya informasi segala macam bisa nanti biar via WA, tapi tentunya kalau misalkan memang kita kan mungkin nanti ayah mau kasih nomor telepon boleh untuk teman-teman bergabung, boleh kalau misalkan enggak juga di DM juga boleh, nanti baru kita masukin ke grup gitu ya. Untuk kelas-kelasnya sendiri banyak ya Hope ya, salah satunya kemarin memang kita juga sudah masuk di kelas diskusi tentang keagamaan yang kemarinnya di Lembang ya. Betul. Salah satunya dengan teman-teman boleh disebutkan?
4: Boleh.
2: Teman-teman Penghayat ya.
0: Boleh.
2: Itu. Terus juga kelas-kelasnya juga sudah kita lakukan juga beberapa waktu yang lalu tentang anti Hoax sama Ibu Santi dari salah satu institusi di Bandung. Sebagai dosen juga kita ada kelas itu, kita menangkal hoax di masyarakat gitu ya. Jadi kita bisa di situ tahu bahwa yang benar itu mana, yang salah satu mana. Secara teoritis dikasihkan di kelas tersebut. Kita juga ada kelas itu dan banyak sekali kelas apalagi hoax?
3: Ada lagi. Jadi
0: ada apa lagi?
3: Kebetulan yang terbaru ini adalah program yang aku pegang itu tentang temanya untuk teman-teman ragam gender dan seksualitas. Kurang lebih akan ada 3 kelas. Jadi pantengin terus aja karena kebetulan nanti boleh soft launching enggak sih acara?
0: Boleh dulu enggak? Boleh dong, spill dikit tipis aja.
3: Iya, jadi soft launchingnya ini kita kemungkinan akan mulai kelasnya di tanggal 14 atau 15. Jadi mungkin teman-teman yang mau join bisa cek BSOP Indonesia gitu, karena biasanya kami akan upload posternya itu ya di minggu ini ya, kemungkinan seminggu sebelumnya biasanya gitu, hamin 7 sebelum acara kayak gitu. Jadi pantengin aja, dan menurut aku ini rame banget gitu ya. Teman-teman bisa datang gitu, bisa berdiskusi, bisa ngobrol satu sama lain gitu terkait tema ini gitu, karena tema ini lagi hot banget gitu ya. Mungkin saat ini untuk teman-teman ragam gender dan seksualitas. Jadi menurut aku buat teman-teman, ajak pacarnya, ajak mantannya boleh gitu ya. Ajak dengan betanya gitu semuanya, satu RW, satu RW gitu. Waduh, satu RW enggak tuh. Jadi kalau misalnya mau join boleh banget gitu ya, pantengin terus Instagram kamu.
0: Benar, jangan sampai kelewatan ya, aktifin notifikasi loncengnya ya, biar begitu posting langsung ada notif.
4: Ada
0: luar biasa.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Jadi silakan. Setelah 3 kelas utama tadi, biasanya kami akan membebaskan teman-teman fasilitator untuk bikin kelas-kelas bebas.
0: Okay.
4: Beberapa kelas bebas yang telah kami jalani itu kayak misalnya walking tour, jalan-jalan gitu. Tapi jalan-jalan juga ada tema, kayak misalnya kita bicara terkait rahasia Bandung itu apa. Lalu udah gitu kita juga sempat ngadain kelas tari.
0: Tari.
4: Betul. Dengan filosofinya juga, kenapa tari itu bisa menjadi dinamika paling penting untuk pergerakan olah tubuh seperti apa. Jadi ada filosofi semua di situ.
0: Ketubuhan di situ dibahas gitu ya secara filosofi.
4: Jadi maksudnya enggak cuma nari doang, tapi sejarahnya bagaimana, kaitannya dengan pergerakan masyarakat itu seperti apa ya. Bagaimana tari juga bisa menjadi salah satu unsur untuk mengkritik secara halus kayak gitu.
0: Yang melatar belakanginya gitu ya dibahas gitu.
4: Jadi kita tidak terbatas cuma programnya sangat serius semua gitu ya.
2: Iya, dan nonton bareng juga ya, kita sering
4: pernah juga
2: nonton film yang memang legendaris pada saat itu dengan tema perjuangan, keluarga dan lain sebagainya. Kita juga nonton, memfasilitasi teman-teman untuk ikut gabung nonton sekalian diskusi gitu ya dengan film itu, dan membedah satu buku juga kita juga sering lakukan.
0: Keren, gitu. Ini kayak all in one ya, ada di sini semua.
4: Jangan lupa juga, Skodi juga aktif publikasi.
0: Iya. Publikasi.
4: Sidik nih, sering banget nulis. Sidik saya beberapa juga. Dan publikasi kami juga sudah ada, gak cuma di Indonesia tapi di luar juga.
0: Keren.
4: Terutama di Jerman sama di Amerika.
2: Iya, dan terakhir aku di publikasinya di NTT, di Kupang. Iya. Di Skodi juga.
0: Keren banget. Terbaik. Ini ya? Benar-benar all in one ya, semua ada di sini. Keren banget. Kita juga sapa dulu ini pendengar yang udah bertanya di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Rizal di Rancaekek katanya. Kalau ada sekolah atau komunitas yang ingin kerjasama dengan Skodi Bandung, gimana cara menghubunginya atau ngajuin kolaborasinya katanya?
2: Ayah silakan.
4: Gak terlalu ribet kemarin. Sebetulnya gimana tinggal itu? Kontak DM kami di Instagram BSOP Indonesia. Biasanya saya yang sering jawab sih.
0: Oke.
4: Iya.
0: Jadi mungkin nanti ditindaklanjutnya ngopi ya, sambil ngopi gitu ya.
4: Apapun
0: itu ya.
2: Sambil Uno juga enggak apa-apa.
0: Sambil Uno. Uno
2: loh. After dari Skodi. Kita ada hiburannya ya.
0: Benar. Sambil ngecil ya.
4: Iya.
0: Kemudian juga ada Bayu di Margahayu nih. Dari tadi dengernya seru banget. Jadi ingin tahu apa target atau harapan terbesar Skodi Bandung dalam beberapa tahun ke depan, Age katanya.
4: Targetnya enggak muluk-muluk sebetulnya sih. Jadi maksudnya kami juga tidak yang penting begini loh, kita pengen iklim toleransi dan harmoni itu ada ya, tapi juga dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Civic participation itu sangat penting. Dan bagaimana pada akhirnya kita membuka ruang untuk inklusi sosial. Nah, inklusi sosial ini kita juga melihat bahwa setiap layer masyarakat itu pasti punya kebutuhan, punya interest, ada konflik. Dan bagaimana kami di akar rumput ini berusaha untuk menjadi jembatan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, tukar perspektif dengan cara-cara yang relatif lebih santai, lebih menyenangkan gitu. Walaupun memang topiknya serius, tapi pengemasannya itu yang paling penting. Benar. Untuk teman-teman muda. Dan jangan lupa juga kita juga sudah mulai intergenerasi di sini, intergenerational. Karena kami juga menganggap bahwa nggak cuma perspektif dari teman-teman muda aja yang perlu kita lihat, tapi perspektif teman-teman yang sudah umurnya up di atas, karena itu juga bisa sama-sama membangun relasi, membangun pengalaman satu sama lain, dan kita juga bisa tahu nih apa yang dibutuhkan, dan sehingga itu juga bisa menjadi bridging utama untuk menghindari konflik pada akhirnya.
0: Keren banget, ini lagi seru banget ngobrol. Tapi berhubung udah di 20.59 ya. Udah mau jam 9, gak kerasa kan? Nanti kita bikin 2 jam. Bikin podcast
2: boleh.
0: Bikin podcast ya, luar biasa. Keren banget ini, tepuk tangan dulu buat Skodi Bandung.
2: Terima kasih.
0: Keren, tapi mungkin terakhir. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan gak ke pendengar Pro 1 RRI Bandung, silahkan apapun.
4: Kamu dulu deh.
2: Kalau dari aku mungkin kita memang Skodi ini adalah sebagai ruang dan sebagai rumah juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bergabung dengan kita dengan senang hati menyambut teman-teman untuk bisa bergabung, kita berbagi dan juga kita nanti bisa berdiskusi, dan tentunya banyak ilmu dan wawasan yang didapatkan dari Skodi, termasuk saya. Mungkin saya basically dari orang kesehatan ya, saya satu-satunya orang kesehatan di Skodi, tapi memang dengan adanya Skodi ini saya membuka semua wawasan itu dan hadir dan bisa diterapkan di masyarakat bagi saya begitu. Jadi jangan lupa kalau mau ikut gabung, check it out.
4: Jangan lupa di DM kami, bisa di Instagram BSOP Indonesia. Atau bisa juga cek di website www.bsopindonesia.org. Kami update cerita di situ.
0: Luar biasa. Mungkin Bapak mau menambahkan? Ayah, closing statement. Jadi Bapak ya. Silakan Ayah.
4: Enggak, saya cuma pengen bahwa sebetulnya untuk menumbuhkan toleransi dan respek itu mudah sih. Mulai dari diri kita, sadar bahwa ternyata di lingkungan sekitar itu kita sangat beragam ya. Tapi keberagaman itu bukan menjadi satu hal untuk kita menjadi lebih keras terhadap diri sendiri dan kehadap orang lain. Bahkan kita harus saling percaya satu sama lain ya. Dan seperti yang tadi saya bilang dari awal juga, bahwa tidak sepakat dan sepakat itu tidak menjadi masalah, karena itu adalah lingkup demokrasi kita memang seperti itu apa adanya, tapi jangan menimbulkan kekerasan satu sama lain.
3: Hobi-hobi kalau
0: silakan.
3: Aduh, kalau dari aku apa ya? Mungkin kalau dari aku sendiri, jangan pernah berhenti untuk mencari edukasi, karena menurut aku sebagai alternatif edukasi itu banyak banget gitu ya untuk saat ini dari komunitas dan juga perkumpulan. Menurut aku sekarang kita perlu membuka mata bahwa edukasi saat ini perlu sekali didapatkan dari tempat luar. Untuk apa? Untuk welas asih gitu ya, untuk diri sendiri, untuk menambah pengetahuan agar kita tidak mendiskriminasi, tidak melakukan stigma dan juga prasangka terhadap hal-hal yang belum kita pahami. Kayak gitu.
0: Luar biasa. Terima kasih. Keren banget pendengar, itu dia ngobrol bareng komunitas bareng Sekolah Damai Indonesia Bandung di Prasatu RRI Bandung. Sampai jumpa di ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung Malam Ini.
1: Nah, pendengar, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, bareng Sekolah Damai Indonesia, kita calm down dulu sekarang ya. Kita seperti biasa ketemu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di malam hari ini lagunya lagu mancanegara tahun 80-90an. Kita throwback dulu, yuk langsung aja di requestin ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian sampai jam 11.

Yes, pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, lagunya lagu mancanegara tahun 80-90-an ya. Ini by the way Bandung kenapa nih rame banget ya. Ini khususnya mungkin di jalan Diponegoro nomor 61 ini kelihatan lagi rame banget. Tapi kita juga gak boleh kalah rame ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagunya ya. Di malam hari ini kita intip dulu WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ini ada siapa ya? Ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Andre, maaf malam. Selamat malam juga. Waalaikumsalam Teh Nova. Mau tanya lagunya Indo atau manca? Lagunya lagu Indonesia. Lagu mancanegara, sorry. Lagu mancanegara tahun 80-90-an ya. Boleh. Langsung aja di requestin di 0811-220-9760. Juga ada Fahri di Cihampelas nih yang pengen diputerin lagu dari The Cross, The Course yang mana aja ya, sama Monday Morning katanya. Boleh, nanti Andre puterin juga buat Fahri di Cihampelas. P ya, pakai P ya Fahrinya. Juga di ujung telepon, kita udah tersambung dengan salah satu pendengar kita yang kayaknya mau request nih, gak sabar. Langsung, terputus. Coba ditelepon lagi. Yuk di 727-8978. Sambil nungguin yang nelfon lagi, Andre puterin dulu satu lagu buat Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Bandung Malam Ini.
1: Wey, Bandung Malam Ini bareng Ray Ardian di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini udah hawa-hawa Agustusan ya. Ini di jalan-jalan udah banyak banget bendera-bendera yang udah terpasang, yang jual bendera juga udah banyak gitu kan. Terus juga lagu-lagu 17-an ini udah kerasa banget vibes-nya di tanggal 3 Agustus nih. Kira-kira 17 Agustusan nanti kemana ya? Ini kayaknya kalau misalkan muncak nih, naik gunung terus ngibarin bendera di 17 Agustus. Waduh, itu seru banget. Semoga bisa ya di tahun ini kembali. Karena Andre kalau gak salah terakhir tuh di tahun 2021 apa 2022 gitu. Udah lama banget deh pokoknya. Kita balik lagi di Ruang Rindu di lagu mancanegara tahun 80-90an ya. Pendengar, ini ada Bang Fahri, nanti Andre puterin ya lagunya. Tadi Mencari Dulu nih, rada spesial lagunya yang Bang Fahri. Terus juga ada Kaladi hadir Ruang Rindu Malam, mau minta lagunya Sweet Child O' Mine. Dari Guns N' Roses ya itu ya. Salamnya katanya buat Bang Rangga duluan. Rangga siapa? Andre. Oh, Rangga temannya barangkali ya. Kenapa sih harus Andre duluan? Kan enggak juga gitu. Aduh, Andre. Selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum katanya. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Teh Nova di Karangnunggal nih. Assalamualaikum Kak Andre. Waalaikumsalam Teh Nova. Selamat malam. Gimana kabarnya? Kabar baik alhamdulillah. Teh Nova gimana kabarnya? Jumpa lagi sama Nova di udara. Katanya pengen request lagunya Avenged Sevenfold. Yang Dear God, Dear God. Yang versi Indonesianya atau versi Inggris atau Arab nih, Tenova. Salamnya buat sahabat Ruang Rindu dan kru Pro 1, spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas. Semoga sehat selalu dan terhibur. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ditunggu Kak lagunya, terima kasih. Wassalamualaikum Nova Purnamasari katanya. Waalaikumsalam Tenova, yang nanti Andre puterin lagunya. Stay tune terus aja di Pro 1. Juga di ujung telepon ini udah ada salah satu pendengar kita nih, langsung aja kita sapa. Udah siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Teh Safitri di Dago.
2: Salam, apa kabar Bang Andri?
1: Kabar baik, Tessa Fitri. Aduh, Tessa Fitri, ini lagi malam gini ya, emang enaknya kalem-kalem gitu ya, benar tadi.
2: Tapi kalem-kalem masih dingin.
1: Oh, dingin.
2: Pisan.
1: Berapa derajat? -9 ada -9.
2: Mandi juga pakai air hangat.
1: Aduh, iya tuh, mandi pakai air. Apalagi jam segini. Dinginnya biasanya dari jam berapa? Sore juga udah dingin ya kayaknya di Teh Safitri.
2: Pagi juga dingin, sore dingin, siang kan anginnya tuh ngedelebuk gitu anginnya.
1: Oh, anginnya angin dingin juga ya.
2: Sepoi-sepoi gitu ya, ditambah dingin pisan.
1: Ngeteh enak Teh Safitri, ngeteh. Tapi udah jam segini ya, biasanya ngeteh enggak jam segini Teh Safitri?
2: Enggak, jam segini mah udah kegeleran, udah top makan enggak, udah kayak gini mah.
1: Udah stop aktivitas we ya pokoknya.
2: Udah stop makan, stop segala. Habis nonton sinetron tapi gegetan kegelutan wae.
1: Jadi kesel sendiri ya?
2: Iya, jadi pika sebelin.
1: Aduh, benar sinetron.
2: Enggak, dengerin radio gitu.
1: Benar dong, Ruang Rindu dong bareng Andre sampai jam 11. Iya. Teh Safitri, ini udah mau 17-an nih. Teh Safitri biasanya punya rangkaian acara sendiri gak sih? Kalau 17-an, suka ngadain acara sendiri gak?
2: Itu di RT, biasa itu ngumpulin sumbangan-sumbangan, terus buat bikin nasi kuning, pakai lauk-lauk, ntar dikirim ke rumah-rumah gitu. Oh,
1: seru, ada panjat pinang, perlombaan-perlombaan gitu ada nggak, Karang Taruna gitu di daerah Teh Safitri?
2: Ada ya? Juga, ada panjat pinang biasa, tapi sekarang belum ada rencana gitu, mungkin ntar dibikin. Nah, paling yang itu anak-anak.

0: Betul.
1: Sama kemanusiaan gitu.
0: Betul. Oke deh, Teh Savitri, pengen ditemenin sama lagu apa malam ini?
1: You Raise Me Up, boleh?
0: Boleh dong, You Raise Me Up. Kirim salam nih buat siapa?
1: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang ramah, artis Korea. Pokok nama fotonya masih ada sama Bang Rana, itu disimpan.
0: Waduh, dipajang gak di rumah?
1: Semoga sehat selalu ya, salam amin. Buat bebebnya.
0: Siap, buat disalamin.
1: Buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Bang Andre mah suka buka telepon banyak.
0: Iya dong, gas, nah. gas. Siapa lagi?
1: Terus buat Putiawati, Bu Reni, Bunda Maharani, buat Api Enoknya, Mas Tamela, Kang Mansur, buat semuanya aja deh ya, jangan banyak-banyak.
0: Semuanya aja
1: buat
0: boleh.
1: Buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Siap. Semoga deh. Sehat selalu semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Savitri di Dago. Terima kasih juga ya, nanti Andre puterin lagunya. Luar biasa. Nih Teh Savitri katanya lagi dingin. Memang ya sekarang mah di Jawa Barat. Siang juga tadi gak panas-panas banget ya. Ya karena Andre di dalam ruangan. Abisin Re, mending udahan deh. Mendingan kita dengerin lagi lagu yang udah direquest sama pendengar di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: You've Raised Me Up dari Josh Groban. Wow, luar biasa. Ini requestan dari Tessa Fitri di Dago ya, luar biasa. Emang ini lagu tuh magical banget gitu ya. Kalau diputerin merinding gitu. Apalagi full volume atau pakai headphone gitu ya. Ini lagu memang gokil. Ini Tessa Fitri gak salah sih ngidolain selalu ya lagu ini. Luar biasa pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu nih bareng Ardian. Lagi ngomongin 17 Agustusan. Kira-kira 17 Agustusannya punya rencana kemana nih? Apakah di rumah aja? Biasanya suka ada acara kan di masing-masing daerahnya gitu. Biasanya karang tarunanya yang ngelola gitu ya. Atau bahkan punya plan ngerayain 17 Agustusan di mana gitu ya. Luar biasa. Kembali lagi di WhatsApp nih, ada Telita. Ahai katanya. Ini Lita di Cianjur. Hai Telita. Pada malam ini Lita kembali ingin menyapa Kak Andre dalam Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Aduh hai Kak Andre, penyiar idola Lita, selamat malam katanya. Selamat malam juga Teh Lita. Apa kabar Kak Andre malam ini? Kabar baik Teh Lita. Teh Lita gimana kabarnya? Cianjur gimana kabarnya? Katanya Telita malam ini pengen diputerin lagunya dari Engelbert yang Humperdinck yang judulnya The Way Used to Be. Boleh, nanti Andre puterin ya. Terus Telita juga kirimin salamnya untuk Kak Andre, ganteng dan rupawan katanya. Terima kasih, Masya Allah Telita. Telita juga ya, penyiar ter favorit Lita yang ganteng, semoga sehat selalu dan panjang umur dan tambah sukses selalu katanya. Murah rezeki dan tak lupa salamani selalu. Kak Andre ganteng, terima kasih dari Lita Cianjur Touco Ziri. Mantap. Boleh, nanti ada puterin lagunya ya. Kemudian juga ada Kang Asep Sanding nih. Katanya malam Kang Andre, Asep di Garut. Dirgahayu Indonesiaku ke-81. Salam aja untuk pendengar RRI. Lagunya yang mana aja boleh. Katanya boleh, nanti ada puterin lagunya yang When I Dream About You dari Stevie B ya. Ditunggu lagunya Kang Asep, ini enak banget lagunya. Diputerin malam hari sambil selimutan, berhubung mungkin lagi pada kedinginan ya. Jawa Barat ini sedang dilanda dingin, mungkin juga se-Indonesia ya. Suhunya turun gitu di masing-masing daerahnya. Tapi tenang aja, kita hangatkan malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya juga yang mau nelfon, nah kan baru juga di calling. Udah di call back nih. Di 727-8978 ada siapa di sini, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Kang Onai.
1: Betul sekali.
0: Bener,
1: gimana Andre sehat?
0: Alhamdulillah kabar baik Kang Onai. Kang Onai gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kemana hungkul baru kedengaran. Apa saya yang kemana aja ya?
0: Andre dua hari kemarin siang, pagi, subuh, sama siang. Terus besok juga Andre ke siang lagi. Unpredictable lah, pokoknya surprising Andre ada di mana aja. Stay tune terus aja di Prasatu.
1: Pokoknya mah 17 Agustus ini Andre ada di mana aja.
0: Ada di mana aja, membelah diri alias. Aduh, Kang Onai, gimana kabarnya di sana Kang Onai? Update dulu.
1: Lagi
0: ngapain tuh?
1: Dingin aja.
0: Lagi dingin-dingin aja. Diangetinnya sama apa? Selimutan aja, ngeteh, ngopi.
1: Nah.
0: Enggak.
1: Udah berhenti ngeteh, ngopi, berhenti malam begini mah udah berhenti.
0: Benar.
1: Saya mah cuma satu kali ngopi pagi doang.
0: Oh, pagi doang ya, satu kali. Benar sih, jangan banyak-banyak juga ya kopi mah.
1: Iya.
0: Benar. Iya. Tapi Andre lagi kepikiran ini Kang Onai, kepikiran singkong rebus anget-anget
1: gitu. Singkong rebus apa singkong keju apa singkong goreng?
0: Boleh deh, singkong keju, singkong goreng juga, ini lagi kepikiran tiba-tiba gitu ya, ingat. Enak kayaknya ya, lagi dingin-dingin.
1: Banyak di sini mah. tinggal ke samping ada kebun singkong.
0: Aduh, ngalah heula kebun batur sanes.
1: Dadakan bukan.
0: Dadakan. Oh, bukan, masih anu Kang Onai.
1: Iya.
0: Iya, tuh nanti ke sana ke kebun Kang Onai.
1: Iya,
0: boleh.
1: Siap. Mau ke sini boleh, mau ke Apino banyak di Apino juga.
0: Apino mah kemarin ke sini ke RRI.
1: Ketemu. Oh, ke sana ya?
0: Iya, ke sini Apino kemarin ada ke RRI ketemu. Kang Onai sini atuh.
1: Iya, siap. Aku kemarin lagi di kampung. Kebetulan ada tetangga meninggal gitu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Jadi belum sempat dengerin, baru tadi dengerin RRI Bandung tuh.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, okay, atuh. Nih mumpung lagi dengerin Kang Onay, kita lagi ngebahas 17-an. Kang Onay, 17-annya pengen kemana? Di rumah aja, biasanya ada acara atau kemana?
1: Sekarang ini mah ya di lingkungan aja, di RT, di rumah. Mm-hmm.
0: Gitu. Tapi dulu-dulu suka kemana gitu sambil?
1: Oh, dulu-dulu mah selalu, kalau dulu mah selalu LLA.
0: Apa tuh LLA? Hah? Apa tuh LLA?
1: Lintas alam.
0: Oh, lintas alam, bener ya. Kalau 17-an di alam tuh kayak mengibarkan bendera merah putih di ketinggian berapa.
1: Paling seneng di alam terbuka.
0: Bener.
1: Di gunung gitu.
0: Bener, di pantai gitu.
1: Di
0: ya.
1: Pantai kurang.
0: Kurang ya 17-an, emang kurang. Di tertinggi
1: di gunung
0: gitu ya.
1: Paling seneng.
0: Bener. Sama
1: gunung
0: ada juga pengen
1: Gunung Tampo mah. Mm-mm. Ke gunung, wah, pokoknya tiap gunung aja. Sekarang mah ya.
0: Di Papa ya.
1: Udah.
0: Wah, gila, seru banget.
1: Orang
0: tapi
1: apa generasinya udah pada udah pada pindah.
0: Mm-mm. Tapi udah untungnya udah ini ya, semua. Kang Onay udah dapat pengalamannya gitu ya, dulu pernah gitu, sering. Untungnya.
1: Gitu.
0: Keren banget. Oke, okay, berarti
1: kemarin aja baru beres pasang bendera, tiang-tiang semua, lampu-lampu.
0: Seru nih kayaknya nih, asik nih di sana Kang Onay ya.
1: Iya dari ujung gang sampai ujung gang.
0: Harus asik. Nah, biar makin asik, Kang Onay, pengen diputerin lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Pengen Westlife aja lah.
0: Westlife yang mana tuh?
1: My Love aja.
0: My Love. Boleh, Andre puterin
1: ya,
0: nanti
1: kan,
0: ya.
1: Cintaku Indonesia.
0: Benar, Cintaku Indonesia ya, jadi My Love.
1: Iya.
0: Luar salamnya biasa, buat Kang Onay, salamnya silakan. Yuk.
1: Tertiawati ya, selamat malam aja. Mm-hmm. Terus Apino juga, Bung Kusna, Kang Mansur. Mm-hmm. Ya buat semuanya aja ya, okay. Yang lagi pada stay di
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Mm-hmm. In malam ini ya.
0: Oke.
1: Okay, itu aja, spesialnya buat Andre aja bersama.
0: Siap.
1: Siapa?
0: Sama Teh Amel. Sekarang sama Amel.
1: Oh, sama Teh Amel. Mm-hmm. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin, hatur nuhun ya Kang Onay juga.
1: Iya, sama-sama Andre, makasih banyak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Onay, katanya mau 17-an. Kalau dulu mah memang merenya pasti sih Kang Onay kemana-mana, Muncak gitu ya. Jawa Barat, luar Jawa juga kayaknya Kang Onay mah main orangnya. Luar biasa. Dan juga pendengar di Ruang Rindu ini, wah, nih ada Tetiawati di Sumedang nih, boleh kita sapa dulu Tetiawati di Sumedang. Assalamualaikum Tetiawati.
2: Waalaikumsalam Andre.
0: Tetiawati, kabar baik Tetiawati?
2: Baik dong, alhamdulillah nih malam-malam bisa masuk.
0: Alhamdulillah bisa dong, harus Tetiawati. Ini orang Sumedang ya, dari tadi ini di di ujung.
2: Abis tadi tidur dulu, jadi.
0: Oh, ini berarti bangun tidur?
2: Iya, tadi udah tidur dulu. Aduh, biar nggak ngantuk.
0: Nyempetin dulu ya buat request. Keren Teh Tiawati, terima kasih ini. Teh Tiawati, kita lagi ngobrolin soal 17-an. Teh Tiawati pengen 17-an di mana? Punya rencana di mana nih? Atau biasanya di rumah aja?
2: Di sini aja, di sekitar sini.
0: Sekitar situ ya.
2: Katanya biasalah di sini suka ada ya apa? Pawai karnaval ya biasanya. Keliling kampung aja katanya, mau itu mau ke kecamatan, tadinya itu kelilingnya udah gitu nggak jadi katanya, jadi ke ini
0: jadinya
2: aja
0: kemana?
2: Lewat kampung aja, jadi kembali ke desa gitu
0: ya, muter gitu ya,
2: penilaian di desa nggak di kecamatan.
0: Masih suka jadi ikut lomba 17-an nggak Tetiawati?
2: Lomba enggak lah, kalau ikutan lomba
0: nonton aja ya paling ya.
2: Itu aja, anak-anak aja, generasi penerus.
0: Benar, regenerasi ya. Biar terus lestari gitu, itu permainan-permainan, lomba-lomba, 17-an, seru banget.
2: Ya kalau anak-anak saya dukung, kalau anak-anak Teteh, ya Teteh dukung. Tapi kalau Teteh enggak lah.
0: Udah nonton aja ya Teteh ya sekarang mah. Aduh emang sih, santai-santai aja. Ini makin malam Tetiawati, Sumedang gimana? Dingin banget kayaknya.
2: Enggak, sekarang justru agak gerah.
0: Oh, agak gerah
2: ya,
0: sekarang
2: kayaknya
0: justru.
2: Iya, mau hujan ini. Biasanya gitu kan, kalau mau hujan itu
0: gerah dulu, mendung dulu.
2: Sungguh gitu, harudang kan gitu biasanya.
0: Iya, benar. Oke deh, kalau gitu enggak.
2: Hujan deh, Kang. Ini banget, udah pingin banget hujan.
0: Benernya biar agak segar dikit ya. Teh Tiawati, pengen diputerin lagu apa malam ini teh?
2: Westlife tadi udah ya sama Kang Ona, itu aja tuh ya. Scorpion yang Scorpion. Always Somewhere ada nggak?
0: Scorpions, Still Loving You, yang itu suka nggak?
2: Still Loving You yang ada. Oh ya udah.
0: Boleh. Oke, gas ya kalau gitu Teh Tiawati, nanti Andre puterin. Kirim salamnya Teh Tiawati buat siapa?
2: Yang pertama buat Andre dulu sama Neng Amel ya, selamat malam. Selamat juga malam. Buat Kang Ona yang barusan, terima kasih ya salamnya. Juga buat Apiheno, Ibu Reni, selamat malam. Bung Kusna, kenapa nggak masuk-masuk? Udah lama, Bung Kusna teh ya nggak masuk.
0: Bung Kusna, ayo Bung.
2: Ayo Bung. Juga buat Kang Ahmad, Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Asep, Kang Uung, Ibu Sapitri, Mbak Sekar, biasanya masuk ya Mbak Sekar malam-malam biasanya. Selamat malam ya Mbak Sekar. Juga buat
0: siapa tuh?
2: Prima Dona
0: dari desa. Ratu Malam.
2: Gitu ya. Ayo buat semuanya aja deh ya.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati di Sumedang. Katanya enggak dingin banget di Sumedang sekarang. Malah agak gerah, kayaknya mau hujan tapi who knows ya, unpredictable seperti biasa. Dan juga pendengar di WhatsApp masih ada Kang Wawan nih, katanya Wawan Sumedang, tuh Sumedang lagi, luar biasa ya. Kang Andre sudah pandai menebak Kang Onai sekarang, ya benar, sekarang udah lumayan, gak tau kebetulan juga ya. Suaranya masih mirip-mirip. Terus juga kata Kang Wawan, katanya dulu sih kalau 17-an saya suka kurilingan lihat lomba-lombanya, lalu ngetem di RT atau di RW yang paling seru. Oh bener, jadi ngeliat dulu nih di RT ini ada lomba apa, RW ini lomba apa ya. Kalau seru nonton gitu ya. Terus juga pesan lagunya katanya dari La Isla Bonita, dari Madonna untuk seluruh pendengar setia RRI katanya. Buat Kang Andre, sehat selalu ya, RRI mantap katanya. Wede. Siap Kang Wawan, nanti diputerin juga lagunya. Ini ada dari Kang Asep juga katanya. Kang Andre, Agustusan dulu 20 orang naik gunung mengibarkan bendera di puncak gunung. Puncak gunung mana tuh Kang Asep? Tepatnya di Gunung Putri. Oh, Gunung Putri Garut. Bener, seru ya. Pengen kesana. Sekarang Gunung Putri gimana? Masih ramah buat mendaki? Masih ya. Masih sekarang malah makin jalurnya makin enak juga gitu ya buat mendaki. Boleh. Pengen ke gunung kemana gitu, rekomendasi gunung yang ramah di Jawa Barat kira-kira di mana ya pendengar? Boleh juga selain mungkin cerita-cerita nih soal 17 Agustusan, kasih rekomendasi juga Andre gunung yang cocok nih buat ngibarin bendera pas 17 Agustusan nanti. Di WhatsAppnya Pro1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Re Ardian sampai jam 11 malam nanti.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh, dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah, sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kecil pada rerouting seluruh angkot di Kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Bandung malam ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Ini Dinas Kesehatan Dr. Deborah Johanna Ratu, ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya, kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Pergi cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di pukul 22 lebih 59 menit. Artinya ini di ujung waktu ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa, terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah senantiasa request lagu dan juga cerita-cerita soal 17 Agustusannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di ruang rindu berikutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung Malam ini dari pukul 23 sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Dan juga nanti akan ada Inspiring yang judulnya Hukum Alam di Pro 1 RRI Bandung. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian di Bandung Malam ini. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Amel juga di pengarah acara pamit, dan juga Anugrah Zulhijah di teknik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini Alang Abadan bisa membersamai Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Pukul 6 akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan tentunya. Hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 9 berbagai informasi pun juga akan kami hadirkan sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan rekaman siaran kami di Mutiara Pagi bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Ya, yang nanti akan dipenuhi sama Teh Widi dengan topik suami terbaik. Tetap bersama kami.
1: Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi kembali dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Topik bahasan yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan suami terbaik. Di sesi pertama, pendengar, seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Nanti ada Teh Amel yang akan terima telepon Anda. Kemudian di WhatsApp dan WA call-nya di 0811-220-9760. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi kali ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kyai pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Gorejak.
1: Alhamdulillah. Topiknya menarik sekali Pak Kyai pagi hari ini. Apa yang menginspirasi bahwa topiknya mengenai suami terbaik gitu ya. Berarti sesi besok istri terbaik harus imbang kayaknya. Baik pendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Silakan Pak Kyai.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawala hamadah. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihaya, wargi alumni Umroh, Anihaya Cahaya Wisata, angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni Jamaah Haji angkatan 2026. Pagi hari ini, yes, jag-jag. Tema pagi ini sesuai dengan yang sudah sampaikan Teh Budi tadi adalah suami terbaik, terinspirasi dari hadis, karena selesai itu obrolan kita tentang hadis. Ada hadis dari Abu Hurairah sumbernya, yang meriwayatkannya adalah Imam At-Tirmidzi. Kata Abu Hurairah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Kesempurnaan iman itu ukurannya adalah akhlak. Dan sebaik-baik kalian para suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, jadi dalam hadis ini dua poin yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu ukurannya bukan pakaian. Pakaiannya seperti baju koko. Bukan. Pakaiannya selalu bersarung. Bukan. Pakaiannya selalu pakai gamis. Bukan. Pakaiannya selalu memakai jubah. Bukan. Pakaiannya selalu pakai levis. Bukan. Selalu pakai kaos. Bukan. Jadi ukurannya bukan pakaian. Kesempurnaan iman itu juga tidak diukur dari penampilan fisik. Jenggotnya panjang misalnya. Atau tidak berjenggot. Atau rambutnya jabring. Atau rambutnya botak. Tidak. Tapi kesempurnaan seseorang itu ukurannya adalah akhlak. Kalau seseorang itu akhlaknya bagus, maka imannya itu kuat. Ciri iman kuat. Ciri iman yang paling hebat, ciri iman yang paling bagus itu adalah akhlaknya yang bagus. Juga baginda Rasul mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik kalian para suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, jadi suami terbaik kan hukumannya apa, Bedi? Yang paling baik kepada istrinya. Bagaimana suami tersebut memperlakukan istrinya? Apakah penuh kelembutan atau kasar? Nah, istri terbaik itu adalah, suami terbaik itu adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Wajah selalu ramah ke istri. Tutur kata yang lembut. Perlakuan yang baik. Kalau dalam buku nikah itu namanya mu'asyarah ma'ruf. Memperlakukan istri dengan baik. Memperlakukan istri dengan benar. Memperlakukan istri dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Nah, itu suami terbaik. Nah, gambarannya dijelaskan dalam hadis. Ada hadis sumbernya dari Muawiyah bin Haidah. Rawinya yang meriwayatkannya adalah Abu Daud. Kata Muawiyah bin Haidah, Qultu ya Rasulullah, ma haqqul zaujati ahadina alaih. Apa hak istri itu dari suaminya? Qala, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antut imaha iza ta'imta. Kamu ngasih makan kepada istri kamu ketika kamu mati. Wataksuha iza izak tasaita. Kamu memberi pakaian kepada istrimu ketika kamu berpakaian. Wala tadribil wajha. Jangan mukul wajah. Wala tukobih. Jangan menghina. Wala tahdir illa fil bait. Jangan menghinakan istri kecuali di rumah saja. Nah, ini. Jadi gambaran suami terbaik itu di samping memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan istri dengan benar, tutur kata yang lembut kepada istri, sopan santun kepada istri, kasih sayang kepada istri, juga dia memenuhi hak-hak istri. Nah, apa saja hak istri itu? Ini pernah ditanyakan dulu kepada Baginda Rasul oleh seorang sahabat namanya Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah, seorang sahabat Rasul, bertanya kepada Baginda Rasul, ya Rasul, apa hak istri dari suaminya? Nah, jika suami bisa memenuhi hak-hak tersebut, maka dia adalah suami terbaik. Pertama, kata Nabi, kalau kamu makan, kamu suka makan gak? Nah, suka ya. Kalau kamu makan, istrimu juga makan. Jadi dosa seorang suami jika dia bisa makan, istrinya gak makan. Dia bisa makan enak di restoran yang mewah, yang mahal, sementara istrinya di rumah hanya makan yang kerupuk. Ustaz, makanya ketika suami mau makan di luar, bilang dulu sama istrinya, Bapak makan di luar ya. Mama mau apa? Kayaknya punya. Jadi suami yang baik itu suami yang ngasih makan kepada istrinya ketika dia makan. Bagaimana kalau suaminya nggak makan? Ya nggak ada kewajiban ngasih makan sama istri. Tapi nggak manusia mana yang nggak makan ya? Pasti makan. Nah, ketika kamu makan, istri kamu juga kasih makan. Jadi anu suami mah lain anu bisa ceri, tapi nu jago ngalah duit, jago ngalah duit terus makan, ngasih makan keluarga, ngasih makan istri. Nah, itu yang pertama. Antut ta'imaha idza ta'imta. Yang kedua, wataksuha idza tasaita. Kamu berpakaian ngasih makan ngasih pakaian sama istri ketika kamu berpakaian. Dari para suami berpakaian enggak? Yang berpakaian pakai baju, pakai celana, pakai sarung, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berpakaian, istri kita juga harus berpakaian. Dan itu kewajiban suami, ngasih pakaian sama istri. Jadi ngasih pangan, ngasih pakaian. Zolim seorang suami ketika dia berpakaian, apalagi pakaiannya giling, sementara istrinya tidak berpakaian. Apalagi tidak berpakaian. Ya, Udin lah. Istri nama Udin. Pakaian aku luhu. Ayo suaminya digaya. Suaminya digagah. Suaminya pakaiannya nih perlentek. Watak suha izat tasaita. Kamu mesti pakaian ketika kamu berpakaian. Kemudian yang ketiga, wala tadribil wajha. Ieu ulah hampang leungeun ai ka istri teh. Sagala main tunggul. segala main gebuk, segala main pukul, terjadi KDRT di dalam rumah tangga orang. Suami yang baik itu, suami terbaik itu adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan lembut. Maka dia tidak mudah tangannya ini melayang kepada istrinya. Stop ayah ke apa? Apa? Kebajikan jadi sasaran. Kau payah kakuh, cekok pemajikan yang ditonjok. Jeger pemajikan yang didagor. Dan seorang istri juga, kalau diberlakukan seperti itu, dia untuk minta cerai dari suaminya. Daripada bapak keluar. Maka kata Nabi, jangan mukul wajah. Kalaupun misalnya mau mendidik istri dengan pukulan, itu hanya di kaki saja. Kan ada beberapa tahap ya, dalam rangka memberikan pendidikan kepada istri. Istri juga harus dididik, sebab kewajiban suami mendidiknya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, di sini maksudnya para suami. Wahai para suami, jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Keluarga itu bisa istri, bisa juga anak. Jaga mereka. Jaga dirimu dan jaga mereka, keluargamu. Jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Dari apa? Jangan sampai mereka itu jadi penghuni neraka. Bagaimana cara menjaganya? Ya, dengan pendidikan yang benar. Ketika istrinya tidak bisa sholat, maka itu suaminya wajib mendidik supaya bisa sholat, supaya sholat. Ketika istrinya berbuat tidak benar, berbuat tidak baik, maka itu kewajiban suami untuk meluruskannya, untuk mendidiknya supaya istri menjadi benar, istri menjadi baik. Nah, dalam pendidikan ini harus memakai metode-metode yang benar. Pulang main ke pokoknya kita kaji, ya, dikasih nasihat, dikasih masukan. Dididik dengan tutur kata yang lembut. Sama teh cantik, tapi kayaknya lebih cantik kalau pakai kerudung. Kan gitu. Bagaimana, Pak, masakan mama sayurnya? Duh, enak bisa. Nikmat. Tidak ada sayur enak selain buatan mama. Coba. Kamu lamun naramlah dikurangan sedikit. Ada. Dengan tutur kata yang lembut. Ah. Salat itu kewajiban. Salat toh. Siapa? Yang baik itu kan? Menurut sama nama suami. Jadi tidak memukul wajah. Jadi memukul itu cuma urusan ketiga ya. Setelah itu dididik dengan tutur kata yang dididik dengan bahasa yang baik, tapi istrinya tetap tidak mau tidak mau mendengar nasihat suaminya, anggar itu sholat, anggar itu nutup aurat, ya. Di sana boleh. Boleh apa? Boleh ditingkatkan lagi didikannya. Pisah tempat tidur. Itu juga masih belum bisa membuat istri kita menjadi baik. Boleh dipukul, tapi bukan wajah, kata Nabi. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Lain tinju. Itu judulnya juga mendidik. Apa yang boleh dipukul dari istri kaki? Itu dalam rangka pendidikan. Hanya Nabi mengatakan, suami yang baik itu ya yang tidak memukul wajah ketika mendidik istrinya. Wala tuqabi, jangan menghina, jangan mencela istri. Pasakan enak, oh, patuh pasakan. Emanglah kulitnya dianggap sapi itu asin ki pangset. Cik atau sing enggak bisa masak teh. Dan non wai atau mengelat teh. Ah, tadi itu kan dia. Tidak menghina istri. Enak lah mun kia banyak. Ah, enak tuh masakan mama. Tak bisa. Enak. Oh, iya, nanti kita ngaku sekali. Nah, gitu kan. Tapi

dihina STT. Jangan dihina, salakin lagi harus dihina, pokok kebahatur itu boleh. Nah itu, wala tuqabbil, kata Nabi, jangan menghina. Wala tahjur illa fil bait, yang terakhirnya jangan mendiamkan istri kecuali di rumah. Jadi jangan ujung-ujung balikkan si pemajikan teh. Duh, pantau kan itu Pak, aneh. Tidak begitu. Tadi dalam rangka mendidik istrinya, ngantuk pemajikan, tapi di rumah, nggak diantuk di luar. Allah ujung-ujung diantarkan di bumi we, dalam rangka mendidik ya. Tadi dalam rangka mendidik istrinya, istrinya dibiarkan tapi di rumah. Pisah kamar, pisah tempat tidur. Kan lamun saurang-saurang kayak introspeksi gitu. Kira-kira rasanya jauh di pemajikan tuh. Ayah-ayah kena di rumah kan tinggal ngeset. Nyampur ke. Jadi gitu, suami yang baik itu kata Nabi nih, suami yang memenuhi hak-hak istrinya. Apa saja hak istri itu? Satu tadi, kalau kamu makan maka istri juga dikasih makan. Kalau kamu berpakaian, istri juga dikasih berpakaian. Tidak memukul wajah, tidak menghina istrinya, dan tidak membiarkan istrinya kecuali di rumah. Nah itu, kalau hak-hak tersebut, hak-hak istri tersebut dipenuhi oleh suaminya, maka itu adalah ciri ibu punya suami yang terbaik. Dan tentu yang ketiganya, suami terbaik itu adalah suami yang jadi teladan bagi anak dan istri. Kan suami itu imam, suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya suami itu adalah imam, adalah pemimpin bagi istrinya dan bagi keluarganya. Yang namanya pemimpin, yang namanya imam, biasanya di mana posisinya? Di depan. Dia akan dilihat oleh anaknya, akan dilihat oleh istrinya, akan dilihat oleh keluarganya. Nah, dilihat apanya? Dilihat keteladanannya. Keteladanannya. Maka pola kepemimpinan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pola keteladanan, baik itu pemimpin pemerintahan ataupun pemimpin keluarga. Nabi selalu memberikan keteladanan, memberikan contoh. Lamun miwarang sholatnya, Nabi mah sholat helaki payun. Lamun miwarang jahatnya, Nabi mah tidak helaki payun. Selalu jadi teladan, sehingga istrinya melihat, anak-anaknya melihat, wah si bapak ini jadi teladan, jadi contoh. Nah itu, nah, dengan seperti itu maka suami akan disegani oleh istri, akan disegani oleh anak-anaknya, akan disegani oleh keluarga. Karena apa? Karena suaminya memberikan keteladanan. Nah itulah Teh Widi. Jadi suami terbaik itu suami yang bisa memberikan keteladanan, suami yang bisa memenuhi hak-hak istrinya,

0: dan suami yang paling baik memperlakukan istrinya, paling lembut, paling sayang, paling dedeh, paling nyaah kepada istrinya. Demikian.
1: Baik. Telah kita simak bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita pendengar di sesi kedua. Nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Ketabahan dalam menghadapi cobaan adalah kunci untuk meraih kenikmatan abadi di akhirat. Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan yang luar biasa bagi orang yang tetap istiqomah dalam iman dan kesabarannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia kemudian ia rela dan bersabar kecuali surga.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua, kami sudah terima beberapa penelpon. Nah, sudah rebutan biasanya Pak Ahmad yang duluan nih, sekarang keduluan sama Pak Hobir. Pak Kiai, Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
2: Tugas. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hari ini,
2: yes,
3: Gorejag.
1: Alhamdulillah
2: Pak Kiai sehat.
3: Pak Hobir.
2: Hatur punten Pak Kiai. Bolehkah seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin dari suaminya dengan kepentingan keluarga, yaitu untuk menengok orang tuanya sakit? Dan bolehkah istri juga memberikan bantuan kepada ibunya untuk beli beras misalnya? Nah, seperti itu ya Pak, Pak Kiai. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hobir ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya menarik, Teh Widi.
1: Suami terbaik.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Sebelumnya semua terima kasih kepada semua, terutama Pak Ustaz, bahwa anak saya yang baru keluar SMK sekarang sudah dikerja di Cimahi, juga di Cimindi. Saya ngurus-ngurusin ibunya mah diam aja, ibunya yang ibunya orang Batu Jajar ibunya kan. Jadi mungkin nggak tahu mau ketemu sama saya kayaknya. Tapi tetap seorang bapak bertanggung jawab apapun juga. Itu yang berdoa dari Pak Ustadz, mungkin itu Pak Ustadz. Tapi ini masalah ini kan. Saya juga ini masa gimana merasa terketuk hati tentang soal suami yang baik. Tapi di sini saya belum pernah Pak menyakiti secara fisik atau mungkin belum pernah, bahkan saya lebih mengalah kan daripada tapi mungkin batin sehingga tersakiti kayaknya seperti itu
1: fisik dengan batin
4: ya, mungkin di situ. Jadi kadang-kadang ya gitulah, namanya begini Pak, kalau yang berpoligami saya ngalamin lah apa yang dibayangkan itu kan begini, ternyata dari lebih banyak bohongnya kan ketimbang jujurnya. Saya terbuka aja lah dulu, tapi sekarang mah enggak, karena Mbak Iwan sekarang bukan Mbak Iwan yang dulu lagi, Pak, banyak muhasabah. Makanya hidup sendiri itu sudah bertahan 3 tahun karena banyak muhasabah, lebih fokus kepada anak-anak saya kan. Alhamdulillah anak-anak, janganlah anak seperti saya itu kan, tidak terkelubah, jangan sampai istilah, jangan sikap anak janganlah dibawa dengan sikap orang tua, jangan dikaitkan dengan masalah anak. Anak tidak ada seperti itu, tidak ada. Pak, mungkin bagaimana Pak? Sekarang begini Pak, tidak pernah menyakiti secara fisik, tapi mungkin batin, bahkan ada pernah juga Pak dulu ketika setahun yang lalu, kan disuruh sama anak saya, suruh merujuk lagi ibunya, tapi nolak, gak mau, takut seperti yang dulu, padahal tidak mungkin, udah aja seperti itu dianya. Itu mungkin Pak Ustadz mohon penjelasan, supaya tetap hidup saya ini istiqomah, bagi muasabah. Kalau tahu memang saya punya istri lagi, udah yang terakhir aja sampai akhir hayat gitu. Amin. Itu mungkin saya yakin. Mudah-mudahan Teh Widi juga istri yang solehah. Saya yakin bahwa Teh Widi istri yang solehah, yang jadi suaminya itu betul-betul anugerah dari Allah mendapatkan istri seorang Teh Widi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja Pak Kiai beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Pak Hobir, boleh nggak istri teh keluar rumah tanpa seizin suami untuk kepentingan keluarga, nengok ibunya dan lain hal sebagainya? Kemudian boleh nggak istri membantu kebutuhan pokok keluarganya tan? Nah ini apakah dengan seizin suami atau tidak begitu Pak? Oke.
3: Okay. Ya baik. Pertama, tadi istri keluar rumah tanpa izin suami boleh nggak? Ini mah sebetulnya tema yang besok akan disampaikan.
1: Di PR kan gitu jawabnya besok.
3: lebih seru di PR-kan ya.
1: Jadi jawaban, jadi pertanyaan Pak Hobir di PR-kan.
3: Belum ini, belum.
1: Tacan waktosna. Tacan waktosna Pak Hobir.
3: Biar Pak Hobir. Jadi pertanyaan apa ya? Yang pertama tuh ya.
1: Kemudian ada Pak Ahmad Irwan.
3: Kemudian yang kedua memberikan sesuatu ya.
1: Bantuan.
3: Sendiri, sama-sama. Misalnya istrinya kerja, dia punya gaji sendiri, dia punya uang sendiri. Tapi ketika uang tersebut murni pemberian suami, ya, itu tidak boleh kalau tanpa izin suami. Nah, paling-paling juga secara etika ya, walaupun uang tersebut gaji sendiri, uang sendiri, ya secara etika mah sebaiknya hilang sama suami. Apalagi kalau misalnya si istri tersebut tidak punya penghasilan sendiri, itu mah wajib. Sebab kalau tidak berdosa istrinya, hanya suaminya dapat pahala. Dan suami yang baik tentu tidak akan melarang istrinya untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, justru malah mendukung, apalagi kalau orang tua itu butuh dukungan, karena orang tua istri adalah orang tua suami juga ya. Dan yang kedua, Pak Ahmad Irwan, pertanyaannya tadi.
1: Tadi berkaitan gimana? Dengan ya tanggung jawab suami begitu dan lain hal sebagainya. Jadi bagaimana tanggung jawab suami ketika memang dalam kondisi sudah ya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, tapi ya itu tadi mungkin secara batin, karena mungkin dengan pengalaman Pak Ahmad Irwan ini harus bersikap seperti apa dan bagaimana Pak?
3: Iya, kenapa ada hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kemudian khiyarukum linisa'ihim. Nah, ini untuk mengcover bahwa yang namanya itu bukan hanya memukul wajah, bukan hanya kepada fisik, serangan-serangan fisik, tapi juga serangan-serangan batin, serangan-serangan psikologis, tekanan-tekanan psikologis. Sehingga Nabi mengatakan sebaik-baik suami di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik tutur katanya, lemah lembut tutur katanya, bahasanya mu'asyarah bil ma'ruf, yang memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, tentu memperlakukan istri dengan baik itu ya tidak melalui tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan psikologis, pun membahagiakan lah itu. Tidak membiarkan istrinya terjatuh air matanya. Aduh, sekali terjatuh air mata dari pipi istrinya karena kezaliman suaminya, wah itu malah petaka besar di suami. Ya, karena doa seorang istri itu luar biasa ya. Doa seorang istri, apalagi kalau dua orang yang berdoanya. Demikian.
1: Sudah terjawab ya Pak Ahmad. Ada juga Pak Oha di Cijeruk, Pak Ustadz pun tanbade tumaros di luar tema. Nyuhunkan penjelasanana surat Al-Maidah ayat 62-63. begitu. Mohon penjelasan dari Waoha di Cijeruk Karang Nunggal.
3: Surat Al-Madinah
1: ayat 62 sampai 63, Pak Kiai.
3: 62. 62, 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasaru katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Wa akhirihimu bi'sa ma kanu ya'malun. Laula yamhahum rabb البانيون والأحبار من قولهم الإثم وأكلهم الصحر لبئس ما كانوا يصنعون. وتروا dan kamu akan melihat كثير منهم kebanyakan dari mereka ini pasti membahas Yahudi ya, yusari'una mereka itu bersegera il ismi dalam perbuatan dosa dan tujuan dan permusuhan. Hari karena pilon agama, jangan-jangan gitu. Buru-buru. Jeung lamun aya pasayaeun segera. Wa aklihi musuh. Mereka itu juga memakan barang yang haram. Labi kanu ya'malun. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan. Laula yanhumur rabbaniyuna. Kenapa ulama-ulama Yahudi itu tidak mencegah mereka? Wal ahbaru dan pendeta-pendeta mereka. An qawlihim dari ucapan-ucapan mereka. Al isma terhadap dosa wa aklim. Dan mereka dari makan yang haram. Berarti sama kanu yasna. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Jadi ulama-ulamanya juga diam. Para pendetanya juga diam. Ketika umat-umatnya berbuat salah, ketika umat-umatnya berbuat dosa, berbuat maksiat, makan harta yang haram, ulama-ulama yang ketakutan, diam. Nah, itu yang membuat kehancuran mereka. Ya, demikian. Jadi, lamun ayeuna misalnya ustadz ngabejaan, gitu kan? Ngawartosan, diingetan ke Ustaz, dielingan ke Ustaz. Ya, tapi dalam rangkanya, Ustaz deh, dedeng Ustaz deh, sayang deh Ustaz deka, umatna, kajamaahna. Oh, ya Ustaz deh, kucampur wae, sana dikucampur, tarikan. Ya, dedeng. Jangan sampai Ustaz-Ustaz itu seperti ulama-ulama Yahudi dulu. Ketika umat yang berbuat salah diarantep, akhirnya cari lata.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Oha di Cijeruk. Ada Ibu Retno. Bu Retno, pertanyaannya kemarin mohon maaf belum sempat terjawab juga. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang istri tidak merasakan hal-hal yang disebutkan Pak Kiai tadi, kecuali hanya memberi nafkah yang juga tidak mencukupi? Ini pertanyaan titipan, kata Bu Retno teh. Mangga ditanggapi pakai.
3: Tidak merasakan.
1: Iya, tidak merasakan hal-hal yang disebutkan yang dipaparkan oleh Pak Kiai tadi di
3: tidak merasakan kelembutan dari suaminya gitu.
1: Hanya memberi nafkah, hanya memberi nafkah lahir saja itu pun tidak cukup, cenah.
3: Oh, gitu. Berarti sang suami tersebut belum belum termasuk kategori suami yang terbaik. Ya, kalau ingin jadi suami terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan istrinya saja, tapi di hadapan Allah. Karena kita, perlakuan kita kepada istri itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita memperlakukan istri kita dengan baik, maka kita lolos pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ketika kita memperlakukan istri kita dengan tidak baik, ya kita harus mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka baik tidak baik seorang suami itu bukan ingin disebut baik oleh istrinya, tapi ingin disebut baik oleh Allah. Jadi orangnya lembut kepada istri, sayang kepada istri, dedeh kepada istri, itu bukan berarti suami itu takut sama istri, bukan. Takut istri tadi sosis dong. Suami takut istri, karena jadi bukan takut pada istri itu. Dia memperlakukan istrinya dengan baik, dia memperlakukan istrinya dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Itu bukan berarti suami takut sama istrinya. Tapi apa? Ingin disebut suami yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri tidak merasakan itu dari suaminya, ya suami harus introspeksi. Berarti dia belum termasuk kategori suami yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, sudah terjawab ya Bu Retno. Kemudian ada Teh Tiawati, Pak Ustadz, saya pernah melihat ada seorang suami yang menyuruh istrinya untuk menyiapkan sesuatu, sementara si istri tersebut sedang sibuk mengurus yang lain dan si suaminya tahu begitu. Si suami malah marah tanpa melihat situasinya. Bahkan bukankah dalam rumah tangga itu harus saling pengertian? Yang ingin saya tanyakan, berdosakah bila istri menunda terlebih dahulu? Bukan berarti tidak melayani nih apa yang menjadi keinginan suami.
3: Nah itu, suami yang baik itu, suami yang memperlakukan istrinya dengan baik itu, ya kalau misalnya mau menyuruh istri itu, ya lihat-lihat dulu. Ayo memang akhirnya mengenal istri lagi ke sibuk ngurus anak misalnya, atau bermasak atau bernyusu dan lain sebagainya. Jadi suami juga harus paham. Kita kan apalagi malu ya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para suami ini. Nabi makan baju sobek dikaput sendiri, gitu ya. Selalu Rasulullah itu ya membantu kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan istri. Itu dalam rangka memperlakukan istri dengan baik. Bukan berarti suami dijajah sama istri, bukan ya. Disuruh-suruh sama istri, itu mah penjajahan. Gak boleh seorang istri nyuruh-nyuruh suami, gak boleh. Nah, paling dengan keridoannya, dengan kerelaannya, karena melihat istrinya di sana begitu luar biasa sibuknya, maka si suami yang baik itu ya tidak menyuruh istrinya, tapi dia kerjakan dengan sendiri, misalnya ngambil sepatu sendiri, atau ngambil minum sendiri, ngambil makan sendiri, karena melihat istrinya sibuk dengan urusan-urusan keluarga atau rumah tangganya. Demikian.
1: Itu termasuk zolim kah ketika suami berperilaku seperti itu terhadap istrinya, Pak Kiai?
3: Zolim tidak termasuk zolim, karena memang hak suami itu dilayani oleh istrinya. Tapi kurang pengertian berarti kurang memperlakukan istrinya dengan baik, sehingga suami tersebut belum bisa disebut suami yang terbaik menurut versi Allah Subhanahu wa taala, versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami tersebut sudah dia memposisikan diri sebagai suami terbaik menurut Allah dan Rasulnya, ya tidak akan begitu gitu. Nuturkeun we pola Rasul di melayani sendiri, tidak nyuruh-nyuruh istrinya karena istrinya sedang sibuk. Demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya Teh Tiawati. Kemudian juga kami menyapa pendengar yang menyimak siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Ibu Eni Rohaini, ada Umiati, kemudian ada Ibu Is Sunengsi, ada Ibu Cucu, Bapak Nur Sodik, Ibu Kartini, Bu Lilis, Bu Pak Suhartono, Pak Entik hadir. Ibu Retno juga menyimak, Ibu Nani Mulyani, Pak Nur Rohman, Ibu Maliha, semoga Ibu Retno, semoga jawaban Pak Kiai dapat disimak oleh yang bersangkutan karena pertanyaan titipan tadi itu ya. Kemudian juga Ibu Eni di Sindang Laya yang menyapa melalui WhatsApp juga hatur nuhun. Di sesi tanya jawab kali ini kita sampai pada kesimpulan, Pak Kiai.
3: Baik, terima kasih. Kalau kita para suami ingin disebut suami terbaik menurut versi Allah dan versi Rasulnya, pastikan dari kita untuk memperlakukan istri kita dengan lembut, dengan baik, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Kita semua para suami itu sedang otw belajar ya. Menuju itu belajar rumah tangga itu, belajar seumur hidup. Sama aku juga sedang belajar, belum bisa apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul itu, wah masih jauh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau padel kaitannya dengan kebisingan kan. Kalau untuk yang Rio jelas itu adalah penembangan pohon tanpa berizin. Intinya dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026.
2: Permasalahan dengan pengadaan sumber air dan pemanfaatan sumber air di sana dengan pembangunan infrastruktur.
3: Iya, Pak. Selain
4: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, penebangan pohon ilegal dan kebisingan lapangan padel melanggar perda. Pedagang bendera dan umbul-umbul di Cianjur menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, penjualannya menurun hingga 60%. Warta Jabar Pagi, Selasa 4 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Informasi pertama pendengar, Satpol PP Bandung menegaskan penebangan pohon ilegal dan kebisingan lapangan padel langgar perda. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bandung menegaskan dugaan penebangan pohon tanpa izin di kawasan Jalan Rio serta persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengatakan penebangan pohon tanpa izin dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan dalam Perda tersebut. Sementara itu terkait kebisingan dari aktivitas lapangan padel, ia menjelaskan pelanggaran tersebut juga diatur dalam pasal 17 Perda yang sama. Pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar 10 juta. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Kota Bandung juga mengundang pengelola lapangan padel untuk menjalani pemeriksaan di Markas Komando Satpol PP Kota Bandung. Bambang mengungkapkan berdasarkan hasil komunikasi sebelumnya, pihak pengelola berkomitmen membatasi operasional lapangan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, tidak lagi sampai tengah malam. Selain itu, mereka juga berjanji memasang peredam suara guna mengurangi dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar.
2: Baik yang Riau maupun yang padel di Surya Sumantri, jelas itu kalau padel kaitannya dengan kebisingan kan. Nah, kalau untuk yang Riau jelas itu adalah penembangan pohon tanpa berizin. Intinya dua-duanya adalah melanggar Perda 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Ini bisa dijerat dengan pasal 17. Jelas karena diameternya lebih dari 10 cm, jelas sanksinya adalah satu pohon itu yang ditebang.
1: Bambang menambahkan penanganan kasus penembangan pohon tanpa izin di Kota Bandung masih terus berjalan. Sejumlah perkara telah disidangkan, sementara lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Bambang kembali menegaskan bahwa ketentuan penggantian 100 pohon serta denda 10 juta untuk setiap pohon yang ditebang tanpa izin merupakan amanat Perda nomor 3 tahun 2026.
0: Pedagang bendera dan umbul-umbul di Cianjur menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, penjualannya menurun hingga 60%. Dampak adanya penjualan online. Ian Sofian melaporkan.
3: Menjelang Agustusan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, para pedagang bendera dan umbul-umbul mulai ramai di jalan protokol Cianjur. Namun dalam penjualan tahun ini menurun hingga 60%. Demikian dijelaskan seorang pedagang bendera di Jalan Abdullah Binu Hairudin.
4: Adalah 60%-an mah. 60% dari 100% itu ya.
3: Dibanding tahun lalu?
4: Tapi kalau tahun sekarang belum kecil karena kalau itu dilihatnya dari awal sampai tanggal 16 udah beres jualan dilihatnya ya.
3: Dengan adanya penjualan melalui online tidak masalah, namun harga online jangan terlalu murah.
4: Mungkin intinya saingan dengan online, tapi online nggak apa-apa ada, cuman harganya itu yang sangat jatuh sekali gitu penjualan benderanya, mau umul-umul, bendera, background, itu sangat rendah sekali harganya sekarang di online. Kalau harganya sama mungkin tidak bakalan anjlok banget mungkin penjualan di setiap lapak. Sampai sekarang juga saya hari ini jam segini dari pagi belum menjual satupun jenis bendera apapun, saya belum jual, belum dapat uang lah gitu.
3: Sedangkan harga satu bendera yang ukuran 90 dengan harga Rp25.000, untuk ukuran bendera besar dengan harga Rp45.000. Namun semua harga ada penawaran, bahkan ada yang menawar sampai Rp10.000. Selain itu, Hairudin pun tidak bisa menjual dengan penawaran yang sangat rendah. Namun tetap meningkatnya penjualan di saat menjelang Agustusan pertengahan Agustus. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mulai melakukan pendataan terhadap sejumlah titik lokasi yang mengalami rawan air bersih di musim kemarau ini. Berikut laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Musim kemarau saat ini selain berdampak pada kekeringan lahan sawah, juga terjadi darurat air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap telah mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami rawan air bersih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saifullah mengatakan, sudah ada sekitar 1,4 juta liter air yang didistribusikan di sejumlah titik lokasi termasuk di wilayah Kota Garut. Ia menyampaikan pihaknya secara intensif melakukan assessment atau pendataan terhadap sejumlah titik lokasi yang mengalami kerawanan air bersih. Selain itu, pihaknya juga melakukan assessment terhadap daerah yang memiliki sumber mata air untuk dibangunkan infrastruktur sarana penunjangnya seperti pipanisasi atau embung-embung air. Dengan begitu, kedepannya diharapkan tidak terjadi kekeringan atau kekurangan sarana air bersih.
6: Meskipun meluas, tapi tetap intensitas menurun permintaan seiring dengan kondisi ada beberapa tempat yang memang sudah teratasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan pengadaan sumber air dan pemanfaatan sumber air di sana dengan pembangunan infrastruktur.
5: Ya. Ia menyampaikan asesmen pencarian sumber mata air di sejumlah daerah tersebut sebagai bagian dari mitigasi dan hasil dari asesmen itu akan dilaporkan ke pimpinan daerah untuk dilakukan penindakan selanjutnya. Ia juga menyampaikan ada sekitar 11 titik lokasi di 3 kecamatan yang telah disuplai air bersih termasuk di Kecamatan Cigeduk yang merupakan menjadi langganan daerah terparah kekurangan air bersih setiap tahunnya.
0: Selanjutnya, pendengar, Kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua telah mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di Kampung Warung Kaleng dan di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
8: Kesukaan air ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
9: air bersih.
8: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03 RW 07 dan berserta jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya agar disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan, ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat kebutuhan para masyarakat. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada keluarga yang sudah.
7: Sumber air warga di kawasan Hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua Heri Risnandar mengatakan upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
10: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya atau lahan kritis, dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman. Pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air.
7: Meski ada warganya yang sebagian kekurangan air bersih akibat dampak kemarau, beberapa hari ini pada sore hingga malam hari sempat turun hujan. Guyuran air hujan itu pun memberikan pasokan air bagi warganya di tengah kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Bogor.
0: Dari Bogor kita beralih ke Tasikmalaya. Pendengar, lahan alang-alang seluas 1 hektar di Sukaresik, Tasikmalaya terbakar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang ke lahan alang-alang. Nova Nugraha melaporkan.
9: Lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang ditanami tanaman alang-alang di Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresi, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Ketua Tegana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan kebakaran terjadi pada Senin pagi dan langsung membakar lahan alang-alang seluas 1 hektar tersebut. Jembar mengatakan penyebab kebakaran diduga karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga, sehingga lahan alang-alang yang kering cepat terbakar dan menyebar ke sejumlah area alang-alang tersebut. Untuk mengantisipasi penyebaran api di lahan tersebut, Tagana bersama BPBD dan pihak lainnya seperti TNI dan Polri melakukan langkah cepat untuk melakukan pemadaman lahan alang-alang tersebut, sehingga kebakaran yang terjadi akhirnya bisa dipadamkan.
11: Wah, ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan berdasarkan dugaan sementara disebabkan oleh puntung rokok yang mengenai area lahan kekeringan tersebut. Akibat kejadian tersebut, lahan alang-alang seluas kurang lebih 1 hektar itu terbakar. Nah, kemudian berkat respon cepat dan sinergi seluruh unsur yang terlibat dari Tagana, Pemadam Kebakaran, TNI Polri, aparatur desa, dan lainnya, alhamdulillah api berhasil dipadamkan.
9: Sementara itu, Erwin, warga Kecamatan Cibedes, juga berharap pemerintah daerah lebih gencar untuk melakukan antisipasi dampak kekeringan seperti kebakaran lahan. Erwin juga meminta pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi agar warga sadar tidak membakar sampah sembarangan ataupun membuang puntung rokok yang berpotensi mengancam ataupun menjadikan lahan kekeringan rawan terbakar.
12: Yang kedua, pemerintah juga harus cepat tanggap ya ketika masyarakat mau buang sampah dan membakar sampah di area yang dekat dengan area yang rawan kebakaran itu, harus segera dicegah lah. Mungkin yang ketiga itu ada sosialisasi buat masyarakat agar.
9: Sementara itu, selain kebakaran lahan, berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Tagana juga mencatat sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi pada lahan kosong seperti lahan tempat pembuangan akhir sampah di Mangunreja dan sejumlah tempat lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tagana Kabupaten Tasikmalaya berharap agar masyarakat semakin sadar untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kesiapan lingkungan sekolah menjadi pertimbangan pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dimulai pada tanggal 15 Agustus 2026. Reporter Aura Aulia melaporkan.
13: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya.
14: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 menjadi 15 Agustus 2026. Penundaan dilakukan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, mengatakan bahwa secara fasilitas ruangan sebenarnya telah siap digunakan. Namun kondisi lingkungan sekolah yang masih dipenuhi debu akibat aktivitas pembangunan dinilai belum ideal untuk menerima siswa. Ia menegaskan arahan Menteri Sosial adalah mengutamakan kondisi yang benar-benar aman bagi peserta didik sehingga pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan MPLS apabila kesiapan lingkungan belum optimal.
13: Iya, ini secara ruangan semua cukup, semua bisa. Namun ini masalah udara. Udaranya sangat berdebu gitu ya. Sehingga anak-anak kemarin yang menginap di sini itu matanya kurang nyaman dan kurang nyaman di hidung ya gitu ya. Jadi tarikan Bapak pesan harus kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan anak-anak diutamakan. Tidak memaksakan harus memang ada. Karena sebagian lagi pembangunan oke, tapi sebenarnya ini kalau tadi Bapak Bupati pernah bicara masalah udara ya, mungkin juga disemprot sering ya, hampir sering sebelambir ya. Tapi masalah udara lah sebetulnya ya, udah ya banyak debu lah, banyak debu lah
15: kita harus juga empati sama anak untuk kesehatan anak, keselamatan dan kenyamanan.
14: Meski jadwal MPLS diundur, Suratna memastikan bahwa kesiapan tenaga pendidik tidak menjadi kendala. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal MPLS tidak hanya dilakukan di Kabupaten Cirebon, tetapi juga di sejumlah sekolah rakyat di tingkat nasional. Pelaksanaan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi agar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik tetap terjaga. Aura Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026. Persib Bandung dipastikan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Kapten 1 Iwayan Dipta Gianyar Bali besok malam. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Berikut informasinya disampaikan Senpi Hilamsyah.
16: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
17: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung besok malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
16: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus di mana dan harus, tim ini harus di mana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
17: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
18: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
17: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, tim Sari Atar juara 2 kelas bergu dan juara 4 perorangan di Open Turnamen Nembak Bupati Cup 2026 Kodim 0605 Subang. Sementara itu, Perbakin Kabupaten Subang menyatakan siap melakukan pembinaan atlet yang ikut dalam Open Turnamen tersebut. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
19: Open Turnamen Nembak Bupati Cup 2026 Kodim 0605 Subang berlangsung meriah di lapang tembak Porkopimda pada Minggu 2 Agustus 2026 kemarin. Dari 16 tim peserta, tim Pamili Timur keluar sebagai juara 1, tim B VT Sari Ater berhasil meraih juara 2, sementara di kategori perorangan juara 1 diraih Didin dari PT Dahana. General Manager PT Sari Ater Hotel and Resort Hari Hernowo mengaku bangga meski baru pertama kali ikut timnya langsung naik podium.
20: Dan jabatnya ya, lomba ini tetap kami maksimal semampu kami. Karena apabila nanti mendapatkan hasil yang bagus, ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan nilai yang bagus.
19: Sementara itu, Ketua Perbakin Kabupaten Subang Kah Nalim Malik Ibrahim mengapresiasi turnamen ini. Ia menyebut Bupati Cup bisa jadi ajang menjaring bibit atlet menembak.
2: Berapa pindah Subang dengan para pengusaha, perusahaan yang ada di Kabupaten Subang, juga masyarakat Kabupaten Subang. Harapan kami dari Kabupaten Subang ke depannya supaya giat olahraga menembak ini bisa ditingkatkan, diasah kemampuannya lagi untuk mengikuti jenjang perlombaan yang diselenggarakan secara daerah, nasional, dan internasional.
19: Dan ini juga harus menjadi seluruh piala dan hadiah rencananya akan diserahkan Bupati Subang Rainardi pada upacara HUT ke-81 RI di Alun-Alun Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Hidup.

0: 107,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Anda pendengar dimanapun berada ya. Cuaca cedem begini pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Anda untuk beraktivitas pendengar ya. Untuk membersamai juga aktivitas Anda, Alan Albana dan juga Dariska Slavina membersamai Anda pagi hari ini. Dan kita juga akan update juga berbagai informasi pendengar. Kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center ya. Ada Kang Rizal pagi hari ini. Selamat pagi Kang Rizal.
1: Selamat pagi Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan apa Kang pagi ini?
1: Bubur kacang.
0: Wah, juara ibu bubur kacang. Baik. Waduh, ini nambah semangat sekali bagernya di bubur kacangan heula deh. Baik, Kang Rizal nih, kalau kita melihat cuaca Kota Bandung pagi ini masih rada cedem, tapi sebetulnya seperti apa Kang informasi cuaca hingga nanti menjelang malam?
1: Baik. Untuk cuaca emang hari ini agak cedem, tapi tidak terlalu tiris ya Kang ya. Tapi untuk menurut informasi BMKG untuk perkiraan cuaca hari ini dari pukul 7 sampai pukul 12 nanti itu akan cerah untuk Kota Bandung. Selanjutnya pada pukul 13 sampai 15 itu diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Lalu pada pukul 16 sampai jam 17 itu diperkirakan akan cerah berawan. Dan selanjutnya pada pukul 18 sampai pukul 12 nanti malam itu diperkirakan cerah begitu. Kang, untuk cuaca. Jadi ada sedikit perkiraan nih siang ini akan turun hujan-hujan kecil katanya.
0: Jadi harus siap-siap bawa payung sebelum hujan.

0: Ya.
1: Bawa jas hujan untungnya kan.
0: Nah, itu paling penting gitu ya. Baik, baik. Baik, kemudian juga kalau lalu lintas pagi hari ini seperti apa, Kang?
1: Baik, untuk arus lalu lintas saat ini untuk di daerah Terminal Dago dulu nih ya. Mm-hmm. Untuk daerah Terminal Dago ini terjadi kepadatan di kedua arahnya, baik yang menuju ke daerah Dagonya ataupun daerah sebaliknya. Lalu untuk daerah Kopo yang terpantau CCTV itu di depan Bispak, itu di daerah Kopo ya, Kopo. Mm-hmm. Untuk arus lalu lintasnya dari kedua arah itu terpantau ramai lancar. Selanjutnya nih kita di daerah Cikutra, tepatnya ini di dekat Borma ya. Untuk daerah Borma ini arus lalu lintas cukup ramai yang menuju ke bawah. Dan untuk ke atas itu terpantau ramai. Lalu selanjutnya di daerah Gasibu ini terpantau juga ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke tengah kota, tepatnya di daerah Asia Afrika atau Gedung Merdeka, terpantau arus lalu lintasnya cukup lengang. Lalu ini nih yang masih menjadi kesabaran warga Bandung. Uh-huh. Untuk di daerah Soekarno-Hatta nih ya, Kiara Condong ya, Soekarno-Hatta lampu merahnya untuk kedua arah ini lumayan padat ya, dari barat menuju timur ataupun sebaliknya, begitu kan. Jadi okay, untuk pergi Bandung juga nih yang mau lihat update CCTV atau kegiatan lalu lintas, mm-hmm, bisa langsung memantau di pelindung.go.id ya, karena sudah bisa diakses kembali, begitu kan.
0: Oke, baik ya. Kemudian juga terkait harga kebutuhan pokok masyarakat nih, Kang, referensi bagi ibu-ibu yang pagi hari ini sudah mulai akan bergegas ke warung alias belanja gitu ya, ini seperti apa?
1: Nah, untuk ibu-ibu nih khususnya, ada untuk harga itu, untuk per bawang-bawangan nih, untuk bawang bombay itu ada kenaikan, lalu untuk bawang merah, bawang putih itu ada penurunan. Lalu untuk per cabe-cabean, mm-hmm, ada cabe hijau itu ada kenaikan, namun untuk cabe merah keriting ada penurunan 1.600. Per itunya ya, udah ada penurunan 1.600, jadi di harga 37.000 per kilo. Lalu untuk di beras, ini untuk beras premium itu ada kenaikan jadi 14.800 per kilo. Namun untuk beras medium ada penurunan menjadi 13.500. Untuk minyak goreng ada kenaikan di minyak kemasan itu jadi 21.000, dan untuk minyak kita itu di 16.000, dan untuk perdaging-dagingan, mm-hmm, ini untuk daging-dagingan khususnya daging-daging sapi dan daging ayam itu ada kenaikan, Kang, begitu, Kang. Mm-hmm. Jadi baik, ya, untuk ibu-ibu mungkin bisa dilihat juga ya. Mm-hmm. Untuk ayam ini yang kenaikan tuh ke ayam kampung sama ayam boiler itu ada kenaikan. Lalu untuk daging sapi, sapi lokal itu juga ada kenaikan, begitu, Kang.
0: Baik, ya, ini serba naik ya, tapi ada yang turun juga, cabai keriting gitu ya. Baik, baik.
1: Yang ya, lada-lada menurun.
0: Nah, yang lada-lada menurun, yang enak-enak menaik gitu ya. Baik, baik. Tentunya, Kang, informasi terkait layanan 112 ada laporan kah?
1: Baik, untuk layanan 112 yang masuk hari ini, itu tadi pagi itu sekitar pukul 2, mm-hmm, kami menerima laporan adanya kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Karasak Tengah. Mm-hmm. Nah, untuk penanganannya, kami sudah koordinasikan dengan tim Damkar Matan Kota Bandung dan juga PLN Kota Bandung, serta dibantu sama tim PSC 119 di Kota Bandung. Dan alhamdulillahnya pada pukul 2.45, informasinya untuk api sudah padam. Dan wargi Bandung nih, apabila melihat kejadian kebakaran, kecelakaan, bisa langsung menghubungi kami di layanan 112 karena layanan kami gratis dan tersedia 24 jam. Dan kami juga himbau nih, Kang, karena saat hari-hari ini untuk laporan kebakaran cukup meningkat. Jadi warga Bandung cukup hati-hati juga ya, apalagi alang-alang nih ya, jangan sampai buang-buang puntung rokok ataupun menyulut-nyulut api dekat-dekat alang-alang begitu, Kang.
0: Baik ya. Terima kasih tentunya Kang Gerja atas waktunya. Sehat selalu, Kang.
1: Sami-sami, Kang. Sehat-sehat juga, Kang, buat warga Bandung dan tim RRI.
0: Baik, terima kasih Kang Gerja, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Kang Rijal ya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda, dan Anda pun juga boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Anda boleh WhatsAppkan juga ke kami ya di 0811220 9760. Sekali lagi, Anda boleh berbagi informasi ke kami di 0811220 9760. Pendengar ya, bersama Alan Alban dan juga ada Rizka Slavina hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda tetap bersama kami tentu ya. Silakan Anda boleh berbagi informasi di sekitar Anda terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas. Anda boleh WhatsAppkan ke kami.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Selamat pagi, alam menyapa Anda juga ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Pagi di sini cerah Kang, selamat bertugas. Semoga Kang Alan dan semua kru selalu dalam keadaan sehat. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam Teh Tiawati di Sumedang ya. Ada juga Mas Theo dari Magelang ya. Selamat pagi Mas Theo. Pagi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Coba di absen dulu, ada siapa saja pagi hari ini yang sudah stay tune, yang sudah standby bersama Pro 1 RRI Bandung, Anda boleh berbagi informasi ke kami ya. Dan kami informasikan juga pendengar, tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti juga Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tapi tetap bersama kami, dan kami juga masih menanti menunggu berbagi informasi dari Anda di sekitar Anda boleh, atau terkait berbagi kejadian di sekitar Anda juga boleh pendengar ya. Aduan publik juga boleh, Anda boleh WhatsAppkan di 0811 220 9760.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Bandung pagi ini.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scamming.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan.